0: kita jam 7.
1: Abang Po, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 sebagai bagian dari komitmen memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengusung tema budaya meusare-sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama, KKI 2026 juga menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana alam. KKI 2026 berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center atau JICC. Gelaran tersebut dibuka oleh Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Bali Wayan Koster meminta penyalur pembiayaan pinjaman daring atau Pindar atau Fintech Lending di Provinsi Bali lebih banyak diarahkan ke sektor produktif, khususnya bagi petani organik hingga pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Ia berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami. Pemprov Bali sendiri mendukung pengembangan teknologi finansial karena memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Namun kemudahan itu harus dinilai dan harus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusan berutang yang impulsif dan konsumtif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal masuk angin ya Bang Po ya. Dan tentunya kita kalau masuk angin tuh badan semua rasanya lemes, badan semuanya rasanya linu, pegel, dan merinding kadang ya. Kalau lagi kena angin tuh biasanya ya, kena angin atau kena AC tuh biasanya langsung bulu kuduk merinding gitu. Karena menggigil. Nah buat Abang Boy yang mau berbagi cerita atau berbagi pengalaman ya mengenai masuk angin, apa sih obat yang paling ampuh ya? Entah itu dikerokin kah? Menurut Abang Po udah paling manjur, udah paling mantep dah ya, abis dikerokin langsung hilang badan enteng gitu. Atau mungkin minum yang hangat-hangat, minum teh hangat, minum jamu, atau mungkin minum rempah-rempah gitu ya. Tadi juga Bang Haris katanya ada makan bawang merah tuh katanya ya. Dan Pak Tupar pakai caranya tersendiri yang katanya udah umum di Yogyakarta itu pakai yang namanya minyak tanah gitu. Jadi minyak tanah diolesin ke punggung, dikerokin gitu, dan badannya jadi enteng katanya. Nah kalau versi Abang Po gimana? Masih ditunggu di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel.
1: Siap, Bu Umi, pagi ini kabarnya ya. Gimana Bu Umi?
2: Alhamdulillah, udah mendingan Bang Noel.
1: Udah mendingan ya, alhamdulillah.
2: Ya, dapat doa, udah bersyukur, terima kasih.
1: Alhamdulillah dapat doa dari Abang Po semua kemarin ya.
2: Iya, terima kasih. Bang Noel, Bang Wahyu, ya semua iya, aja doain Kakung Jo, ya, terima kasih semua.
1: Siap. Oke deh. Nah, kalau Bu Umi kan kemarin baru aja banget nih, mungkin badannya kurang enak gitu ya. Kalau Bu Umi tuh lebih seneng kerokan, lebih seneng minum jamu atau minum yang anget-anget, atau lebih seneng yang cespleng obat gitu?
2: Kalau dulu masih di Semarang itu pasti dikerokin ya, pernah pakai minyak tanah juga.
1: Oh, pakai minyak tanah. Oh, emang umum kali ya. Emang cuman ayah doang nih yang enggak tahu.
2: Iya. Oh. Itu dari masih ada mbah saya. Jadi terus pakai itu digosokin minyak.

0: ya tanah dikerokin ya terus enak, cuman baunya kan
1: iya baunya minyak tanah kan nyengat banget tuh.
0: Iya makanya saya tuh jadi kalau ada teman gimana ntar bau minyak tanah. Tapi
1: iya.
0: Terus kalau sekarang ya semenjak ada COVID itu kan dulu katanya kalau COVID ini nanti yang diserang lansia, adik saya bilang gitu. Terus yang adik satu lagi ngasih tahu mbak jangan kerokan, nanti kalau dikerokin itu kan pori-porinya lebar, gampang kemasukan virus. Akhirnya semenjak tahun 19 ada COVID saya kan terus gak pernah kerokan.
1: Oh, tapi iya. Kok
0: rasanya kurang enak, udah biasa kerokan.
1: Kurang mantep nah, gitu ya Bu Umi ya.
0: Iya, udah habis COVID itu mulai tahun 24 saya mulai kangen kerokan kalau masuk angin. Nanti kadang-kadang ya minum itu yang obat air itu merinding-merinding, langsung minum itu hilang merindingnya, terus kerokan lagi ya udah jadi enteng enak gitu Bang Noel. Kadang-kadang anak saya beliin jamu, tapi jamu ya udah rasanya lebih nggak enak, mendingan yang cair aja langsung enak gitu.
1: Tapi biasanya kalau Bu Umi, kalau udah misal udah agak sembuh-sembuh nih dikerokin udah 2 hari 3 hari itu langsung minum obat atau ya udah dibiarin sesembuhnya gitu?
0: Ya itu aja, yang cair itu udah.
1: Pakai yang cair itu ya.
0: Iya terus langsung hilang.
1: Oh alhamdulillah, gampang murah ya Bu Umi ya.
0: Iya, saya itu memang keluarga cocoknya yang murah-murah Bang Noel. Anak saya itu pernah sakit panas, mahrib-mahrib itu pulang mau kerja tahu-tahu panas. Saya bawa ke klinik. Ya waktu itu tahun berapa ya, 90-an, ke klinik 56.000 karena hari Sabtu kan puskesmas nggak buka. Ya Allah, 56.000
1: mahal juga ya, tahun 90-an 56.000 ya.
0: Ya, itu terus saya gini, enggak hilang panasnya, enggak sembuh juga. Akhirnya Senin pagi saya bawa ke puskesmas, biaya 2.000 terus sembuh.
1: Ya itu dia ya, kadang yang murah tuh enggak selalu murahan ya Bu Umi ya.
0: Iya, kayak gini, kok udah biaya mahal 3 hari enggak sembuh, giliran yang murah tes
1: pelan. Iya, maka dari itu.
0: Makanya kalau sakit jangan Sabtu Minggu saya bilang.
1: Iya, diatur dulu sejam kerja jangan Sabtu Minggu gitu ya Bu Umi ya.
0: Hari libur sakit. Siapa yang mau sakit Bu? Hari kerja juga enggak mau sakit biarpun murah.
1: Iya lagi kerja gak enak juga ya sakit ya. Ya yang paling benar gak usah sakit dah ya Bu Umi ya.
0: Iya pengennya gitu, tapi seringnya sakit kok mesti malam Minggu, malam Sabtu puskesmas gak buka, nanti mendadak klinik ke dokter malam itu ongkosnya mahal.
1: Itu dia lumayan ya.
0: Lah iya saya makanya hati-hati biar sehat aja dah enak.
1: Amin, amin.
0: Biar murah juga, murah juga gak enak kalau sakit.
1: Iya. Oke deh. Jadi kalau Bu Umi lebih ke ini ya, kerokan atau kalau enggak minum yang cair tadi ya.
0: Iya. Sekarang kerokan lagi. Tapi karena ini di rumah enggak ada anak, enggak ada yang ngerokin, ya udah asal pertama itu langsung yang cair itu
1: yang
0: aja.
1: Cair aja ya.
0: Oke, siap.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Umi ya. Salam-salam buat
0: terima
1: siapa Bu Umi?
0: Ya, salam-salam buat semua teman aja dah. Ada Pak Haji Suanda, Pak Endang, Abah Kusna, juga Pak itu siapa, Kak Kongjo dan Uti, Bang Aris dan Pak Siti, Bang Herman Ganesa, Bang Ali Topan, semua aja Bang Wahyu, khusus Bang Noel selamat bertugas, terima kasih.
1: Sehat selalu. Bu Umi ini ada salam nih dari Bunda Iin di Surabaya. Salam sehat Bu Umi, semoga sehat-sehat terus.
0: Amin. Bunda Iin lama gak ketemu, masih sibuk terus ya.
1: Iya.
0: Lama
1: gak on air.
0: Iya, lama banget. Berapa bulan tuh Bunda Iin, terima kasih. Ya, semoga sehat selalu, Bunda.
1: Amin, amin, amin. Oke, ya, deh, siap. Terima ya kasih gitu, banyak, Bu Umi.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bu Umi ya. Katanya kalau waktu COVID takut kerokan karena katanya ntar si COVID-nya masuk lewat pori-pori. Iya, ya namanya parno ya Bang Po ya. Tiap orang punya parnoannya masing-masing gitu. Oke deh, udah terhubung juga nih yang tadi udah antri ya, berusaha masuk tapi kesundul terus. Ada Pantong Mahrum di Parung Panjang Bogor. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pantong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, gimana kabarnya Pantong?
2: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
2: Madur, ubi tales.
1: Cakep.
2: Jambu air batang sebelah.
1: Cakep.
2: Saya tidur kakak bubolas. Jambu air batang sebelah.
1: Gimana tuh jambu air matang sebelah?
2: Kagak pulas
1: ya. Oke deh. Pak Antong, kita lagi ngomongin soal masuk angin nih. Pak Antong, kalau lagi masuk angin ya, misalnya entah masuk angin, entah badannya kurang enak atau gimana gitu. Kalau Pak Antong tuh tipikal saya yang
2: saya kalau masuk angin nih. Seperti kemarin dulu saya panggil aja langsung telepon yang tuang rekinnya.
1: Tukang apa?
2: Kita kasih aja. Kita telepon aja yang nebak yang suka ngerikin, dikerikin.
1: Oh, yang ngerikin. Heeh.
2: Kalau enggak dikerikin enggak sembuh, saya mah harus mesti kudu.
1: Harus sembuh ya kalau udah dikerikin ya.
2: Iya, dikerikin. Makan minum jambu tolangin juga enggak manjur enggak saya mah.
1: Oh.
2: Dia manjur enggak manjur, harusnya pokoknya dikerik.
1: Oh, harus dikerik gitu ya. Enggak iya, manjur tuh obat-obatan, obat cair, tolak angin enggak manjur tuh ya.
2: Enggak manjur, ada obat mah ada, obat apa juga ada di rumah tuh.
1: Heeh.
2: Ada siap gitu. Cuman enggak manjur.
1: Enggak manjur, yang paling manjur emang kerikan ya.
2: Iya.
1: Biasanya pakai apa kerikannya?
2: Kerikannya pakai husan itu Pak, ada tempatnya kerikan pakai duit sih. Heeh. 10 ribuan.
1: Minyaknya pakai apa tuh?
2: Hah?
1: Minyaknya?
2: Pakai minyak kayu putih, minyak kayu putih.
1: Oh, minyak kayu putih. Oke.
2: Okay. Iya. Minyak kayu putih itu. Itu dikerikin sembuh tuh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau udah masuk angin batuk-batuk gua
1: udah tahan dah. Iya, biasanya kalau udah masuk angin tuh batuk, pilek semua ngikut tuh.
2: Iya. Iya.
1: Iya. Oke, berarti
2: bakteri juga hilang ya. Kalau masuk angin mah udah kagak mau enggak bisa dah.
1: Iya, iya.
2: Harus
1: wajib dikerikin ya. Oke deh. Oke, siap. Terima kasih banyak Pantang ya buat ceritanya. Berarti dikerikin paling manjur gitu. Oke deh. Salam-salam buat siapa nih Pantong?
2: Iya. Salam-salam ya buat Bumi itu mau naik.
1: Iya.
2: Buat Pak Tupar juga. Buat semuanya aja.
1: Semuanya aja. Oke, siap.
2: Salam-salam aja.
1: Siap. Iya, terima kasih banyak Pantong. Sehat selalu pokoknya dah.
2: Dan Allah kewajuain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantong Mahrum katanya kalau belum dikerikin belum sembuh. Ya makanya itu, tiap orang punya obat manjurnya masing-masing. Ada yang dikerikin bisa sembuh, ada yang harus minum obat apa namanya yang cair tadi, terus ada juga yang wajib kudu minum obat ya, entah itu paracetamol, entah itu ibuprofen dan sebagainya. Macam-macam, tiap orang punya punya caranya tersendiri buat nyembuhin yang namanya masuk angin. Padahal ya Bang Po ya, kalau yang namanya masuk angin itu penyakit cuman ada di Indonesia. Di luar negeri kagak ada tuh yang namanya masuk angin ya. Kalau di translate gak ada namanya sakit atau penyakit masuk angin itu. Bahkan bule-bule begitu masuk Indonesia baru ngerasain yang namanya masuk angin. Kalau di luar negeri paling ada tuh demam, panas gitu ya. Kalau masuk angin belum ada tuh sejarahnya di internasional ya. Khusus Indonesia aja.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih, kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta ya Bang Poy ya. Dan tentunya masih ngobrolin soal masuk angin. Satu penyakit yang langka ya. Di luar negeri, di Indonesia yang banyak. Hampir berapa hari sekali ya biasanya ya, kalau kita lagi gak fit tuh masuk angin juga pasti menyerang gitu. Nah kalau Abang Po gimana? Paling manjur itu kerokan kah? Atau minum jamu, minum yang anget-anget kah? Atau justru minum obat nih kalau Abang Po? Langsung aja di 0812-1124-928 atau 0213504510. Ada Pak Mukimin dan juga Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, Pak Mukimin, Bu Yati, kalau lagi sakit atau meriang atau masuk angin gitu ya, Pak Mukimin sama Bu Yati gimana? Apakah kerokan kah atau mungkin minum obat kah atau minum yang anget-anget aja?
3: Minum anget aja.
2: Dipijetin, diurut, nanti minum air anget atau minum teh jahe itu udah sembuh.
1: Oke, berarti minum yang anget-anget aja ya. Nah kalau Pak Mukimin sama Bu Yati kan memang profesinya kan sebagai tukang pijat ya.
2: Iya, disembuhkan sendiri.
1: Disembuhkan sendiri, itu dia baru mau nanya.
2: Iya, disembuhkan sendiri.
1: Oh iya, berarti kalau pegel-pegel, badan nggak enak, saling mijitin gitu ya.
3: Iya, gantian.
1: Gantian, oke.
2: Saya yang sakit ya, istri saya yang mijet gitu.
1: Oke deh.
2: Disembuhkan sendiri.
1: Disembuhkan sendiri. Nah,
3: iya, itu kan nganu Bang Noel, kalau masuk angin itu kan ada titik-titik, letak titik-titiknya untuk menyembuhkan masuk angin.
1: Nah, itu dia yang baru mau kita tanya tuh. Biasanya kalau masuk angin nih, Pak Mukimin, Bu Yati, paling manjur itu di titik-titik mana yang perlu dipijat?
3: Itu di titik
2: di kaki.
3: Di kaki.
2: Kaki itu ada, sama di punggung ya juga ada titiknya.
1: Oke. Tapi kalau di telapak kaki itu emang benar ya? Berarti ada syaraf-syaraf di situ yang bisa untuk masuk angin, untuk pegel gitu ya?
2: Iya, ada itu.
1: Oke. Biasanya pakai alat nggak kalau Pak Mukimin sama Bu Yati?
2: Ya, kalau biasa enggak pakai alat, udah terasa ya enggak pakai alat.
3: Tapi kalau telapakannya tebel.
2: Kalau tebel dipijet manu biasa enggak terasa ya pakai alat.
1: Pakai kayu itu. Iya, biasanya pakai kayu yang apa ada itunya ya, buat di apa namanya, di bahasa Jawanya di pelurut.
3: Iya, betul.
1: Oke, jadi ada titik-titik tertentunya. Kalau di telapak tangan
3: Pakai tangan aja bisa itu.
1: Oh, pakai tangan aja. Oke.
2: Okay. Sama jari-jarinya itu.
3: Selas-selas
2: jari.
1: Oke deh. Kalau biasanya pelanggannya atau customernya dari Pak Mukimin sama Bu Yati yang datang tuh rata-rata karena apa? Karena capek kah atau karena masuk angin itu tadi?
2: Ya macam-macam, ada yang
3: capek.
2: Ada yang
3: masuk angin, ada yang jatuh,
2: ada yang kesleo karena jatuh tuh.
1: Oke, kesleo juga bisa nih Pak Mukimin sama Bu Yati ya, kan bisa, kadang bisa. Kan ada ilmunya sendiri tuh biar bisa ngelihat atau ngerasain mana nih yang bagian apa namanya kesleonya yang pastinya disentuh atau dipijet bagian mananya gitu ya.
3: Iya, kalau Pak Mukimin itu lebih mendalam Bang Noel. Kalau Pak Mukimin, kalau saya itu ya sama sih, tapi Pak Mukimin kan pengalamannya lebih lama.
1: Oh iya gitu. Iya, jam terbang ya lebih lama ya.
3: Iya, sebenarnya lebih lama.
1: Okay,
3: Pak Mukimin itu segala itu dipelajari untuk penyembuhan segala macam itu udah dipelajari itu Bang Noel.
1: Nah pertanyaannya, Pak Mukimin belajar dari mana?
3: Kalau Pak Mukimin itu belajarnya di ya sama-sama di Surakarta.
2: Tapi saya di
3: sering kursus di luar kalau di, Pak Mukimin.
1: Di luar. Oh, ada kursusnya juga.
2: Iya, ada. Kursus itu kan untuk pertambahan itu.
1: Iya. Oke.
2: Pengalaman itu kursus di luar.
3: Iya, kalau Pak Mukimin itu kursus segmen, terus kursus Yunaterapi juga itu.
1: Kayak ini ya, kayak yang pengobatan-pengobatan tradisional Cina gitu ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Iya, kalau saya kan hanya di sekolah saja dulu itu.
1: Oh, memang terus, dari zaman sekolah dulu memang udah dibekali apa namanya ilmu dan keterampilan juga ya.
3: Iya. Namanya masase nama.
2: Kan itu namanya yang untuk dasar itu nanti kan tambahan-tambahan di luar.
1: Oh iya, kursus sendiri gitu ya.
2: Iya,
3: kursus sendiri.
1: Oke deh. Berarti kalau Pak Mukiman sama Bu Yati jarang banget ya minum obat ya?
3: Jarang sekali, jarang, Bang Noel.
2: Jarang sekali.
1: Oh, alhamdulillah lah bisa terhindar ya. Cukup dipijet sama minum yang hangat-hangat udah sembuh. Alhamdulillah banget.
3: Iya. Kalau saya itu kalau apa itu sakitnya agak pening terus badan panas itu cukup daun kates itu ditumbuk, diperes, diambil airnya itu ya sembuh. Udah sembuh Bang Noel.
1: Itu apa enggak rasanya pahit banget Bu Yati?
3: Ya tapi kalau setelah selesai minum itu nganu ngemut gula merah itu.
1: Buat ininya, buat tombo.
3: Iya, buat tombo. Kalau kalian kanggo tombo.
1: Kanggo tombo gitu ya. Oke, oke, oke.
2: Airnya hilang kan ditambahin itu. Gula Jawa atau gula merah itu.
1: Iya, iya, iya. Manjur tuh ya pakai daun apa? Daun pepaya apa daun katis tadi?
2: Pepaya.
1: Daun pepaya ya. Oke. Oke deh, siap. Oke deh, berarti kalau Pak Mukimin sama Bu Yati lebih cocok dipijet sama minum yang anget-anget gitu ya.
3: Iya, minum yang anget-anget itu. Kalau di Jakarta itu kan kemungkinan bir peletok itu juga Bang Noel.
1: Betul, ya, bir peletok ada juga ya. Tuh ya buat apa namanya? Buat daya tahan tubuh juga bisa tuh bir peletok ya.
2: Menghangatkan badan itu.
1: Menghangatkan badan, benar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati buat ceritanya. Salam-salam buat siapa ini?
3: Buat Kakung Jo sama Uti.
2: Bu
3: Umi.
2: Bu Elmi.
3: Unilinda.
1: Unilinda.
3: Tevi.
2: Tevi. Ma. Kang Aris kaliannya.
3: Pak Haji Hamsar.
1: Ya, Pak Haji Hamsar.
3: Dan semuanya saya.
2: Saja.
1: Oke, semuanya aja ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati ya. Sehat-sehat selalu dan tetap semangat pokoknya buat Pak Mukimin dan Bu Yati.
3: Iya. Ya. Bang Noel juga semangat. Makasih banyak Bang Noel.
1: Siap. Terima kasih Bu Yati, Pak Mukimin. Itu dia tadi katanya kalau lagi sakit saling mijitin aja. Iya benar sih ya, keduanya profesinya emang sebagai tukang pijat ya. Jadi kalau lagi gak enak badan ya udah saling pijat aja daripada manggil tukang pijat bayar lagi kan. Oke deh, udah terhubung lagi nih di WhatsApp ada Bang Wahyu di Bintaro. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Noel, gimana kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat baik, Bang Wahyu sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Pagi bahkan luar biasa pagi, semangat nih.
1: Iya dong, harus dong pagi-pagi harus semangat kita. Iya. Oke deh Bang Ayu, kita lagi ngomongin soal Iya, lagi ngomongin soal masuk angin nih Bang Ayu. Kira-kira kapan terakhir Bang Ayu masuk angin?
4: Masuk angin itu kapan ya? Udah sebulan yang lalu deh.
1: Sebulan yang lalu, lumayan lama, berarti sehat terus nih ya Bang Wahyu ya.
4: Alhamdulillah. Tapi kita harus minimal harus jalan terus Bang Noel ya.
1: Oke.
4: Kata orang kan minimal 2000 langkah lah setiap hari biar jantung kita sehat, jantung apa paru-paru kita juga sehat gitu lah. Kalau kita cuma duduk nggak ada kegiatan aktivitas ya masuk angin mulu bawaannya.
1: Iya benar banget kan, kalau nggak aktivitas badan jadi rasanya kayaknya istirahat, padahal itu badan jadi jadi lebih pegel-pegel gitu ya Bang Wahyu ya.
4: Iya, kita harus semangat memakai kalori juga kita. Kalau enggak kan duduk-duduk mulu gemuk kita nanti.
1: Iya, nah, itu dia.
4: Naik 5 kilo nih, makanya saya bingung juga
1: nambah. Artinya Bang Wahyu lagi gak ada pikiran, lagi gak stres. Jadi berat badannya itu bisa naik gitu. Tapi kalau Bang Wahyu lagi masuk angin, paling manjur Bang Wahyu diapain? Dikerokin lah atau minum yang anget-anget, jamu?
4: Masuk angin ini bisa pergi ke tempat niat pijit kan, kadang di kop ya
1: biar di kop
4: gitu. Ya karena kita ya kan aktivitas kan kita sekali bolehlah itu menyegarkan badan ya, ya pergi ke tempat pijit ini kan biar relaksasi.
1: Betul.
4: Ya, apa ya, badan capek-capek tuh butuh ini juga, butuh ini apa, butuh ini apa namanya butuh yang apa namanya istilah itu kata itu
1: apa tuh
4: semacam itulah buat ini ya iya supaya nggak otot nggak tegang gitu terus jalan terus biar ada relaksasi gitu.
1: Oh itunya digerakin lah ya badannya. Iya. Oke deh berarti kalau Bang Wahyu lebih ke pijet aja sesekali iya, gitu ya biar lebih seger dan tentunya rutinitasnya iya, yang dibanyakin iya, gitu.
4: Betul.
1: Oh, oke. Okay.
4: Jangan lupa terus minum jamu biasa itu kadang saya tahu Bang Noel.
1: Minum jamunya apa tuh?
4: Jamu masuk angin jamu tradisional itu yang kita biasa itu.
1: Oke. Okay. Namanya apa? Iya, tahu enggak?
4: Iya. Jamu yang di warung-warung Bang Noel yang biasa yang jual banyak di Jakarta itu banyak.
1: Oh, tuh. Langsung bilang aja buat masuk angin gitu ya, mereka yang ngeracik iya, tuh. Oke.
4: Okay. Jamu ngeracik ya kan ada telur, ada kunyit apalagi macam ramuan-ramuan tradisional Indonesia kan.
1: Oke.
4: Okay. Diraciknya kemudian ada badannya sepagi segar lagi enak dan anginnya hilang gitu.
1: Iya benar-benar. Kalau obat-obatan jarang ya berarti ya Bang Wahyu ya?
4: Obat-obatan paling saya sih kalau kurang ini ya paling kayak macam-macam multivitamin ya.
1: Oh vitamin. Oke ya. Oke.
4: Okay. Ya vitamin ada di mana di apotek.
1: Biar buat daya tahan tubuh ya.
4: Betul.
1: Oke deh, siap. Bang Wahyu nih ada salam nih dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Bang Noel, salam buat Uda Wahyu katanya.
4: Yes. Salam kembali Mbak Mukimin dan Bu Mukimin.
1: Siap.
4: Kemarin mau nggak sempat mampir ke Surakarta. Aduh.
1: Iya nih Bang Wahyu. Sering ke Surakarta nggak pernah mampir nih. Oke deh. Salam buat siapa nih Bang Wahyu?
4: Ya salam buat semua tadi ada Bumi masuk tadi ya.
1: Iya.
4: Nah, Bumi saya selalu. Kemudian ada Kong Dani, Bu Rita, Opung Rita yang sakit nih semoga sembuh Bu Rita ya.
1: Amin.
4: Kemudian ada yang di Bekasi ada Bu Sriatun, Bu Sri di Geraha Bintaro, Bu Helmi. Kemudian ada Penggilang yang di Karawang dan semuanya yang lagi dengar di Prompat Suara Budaya Jakarta.
1: Oke deh, siap buat semuanya aja ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Wahyu ya. Sehat selalu pokoknya dan terus semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Wahyu di Bintaro. Katanya sesekali pijet gak apa-apa lah ya. Buat relaksasi biar ototnya gak kenceng gitu. Oke deh ya. Dan masih ditunggu ya Bang Po ya di Kabar Jakarta pagi hari ini. Tapi sepertinya abis ini kita bakal kabar berita dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Ming, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli makin ribet dah.
2: Ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 8.
1: Abang Po, Jakarta Beach Society 2026 resmi digelar di M Block Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini mempertemukan musisi, pakar industri musik, komunitas kreatif, serta perwakilan internasional dari berbagai negara. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan Jakarta Beach Society 2026 menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem musik di ibu kota. Menurutnya, Jakarta Beach Society 2026 menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memberikan ruang kepada musisi dalam menampilkan karya sekaligus memperkuat ekosistem musik di Jakarta. Ia menilai musik memiliki peran yang lebih luas daripada sekedar hiburan karena mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dan memperkuat identitas sebuah kota. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berkomitmen memperkuat pembinaan sumber daya manusia atau SDM dan promosi internasional untuk desa budaya Pampang guna mendongkrak kunjungan wisatawan. Kepala Bidang Pembinaan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar, Kota Samarinda, Diana Pida di Samarinda Sabtu kemarin mengatakan, kekuatan desa Pampang tidak semata terletak pada objek wisata, melainkan pada kekayaan budaya yang hidup bersama masyarakat. Dalam ajang tersebut, Desa Budaya Pampang berhasil meraih juara kategori budaya sekaligus menjadi pemenang Arindama kategori pengembangan budaya dan kearifan lokal terbaik di tahun 2026. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita update dulu nih pantauan cuaca untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Dikutip dari website BMKG ya, itu memprediksi cuaca cerah tanpa hujan akan menghiasi langit Jakarta sepanjang hari ini. Jadi cuaca cerah sudah menaungi Jakarta Selatan, Barat, Pusat, Utara, dan Jakarta Timur sejak pagi hari. Sementara di Kepulauan Seribu cuaca cerah berawan. Menjelang siang hari, cuaca cerah berawan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Begitu juga pada sore hari, langit cerah akan merata di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Menjelang malam hari, BMKG memperkirakan cuaca di Jakarta Barat, Pusat, Utara, dan Kepulauan Seribu akan kembali cerah. Sedangkan cerah berawan menaungi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk suhu udara hari ini berkisar 25-34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 47-88%. Dan buat Abang Po ya, yang mungkin ada di daerah lain di luar Jakarta, boleh banget langsung dilihat di intip-intip di websitenya bmkg.go.id buat update pantauan cuaca di daerahnya masing-masing. Langsung aja, dan jangan lupa buat Abang Po ya, ayo ingetin lagi buat download yang namanya RRI Digital. Karena di situ Abang Po bisa streaming langsung tanpa FM ya, tentunya lebih jernih dan tentunya bisa didengerin di mana aja Abang Po berada, mau di luar kota, di luar negeri bisa banget. Nah, langsung aja download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin, Siprianus Buka. Itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya Silet

0: top. Walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya, tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Pak ya, Bang Noel Dimari di Kabar Jakarta pagi hari ini. Masih ditunggu Bang Pak ya mengenai masuk angin nih. Jadi kalau Bang Po nih, obat andalan atau untuk menyembuhkan masuk angin tuh Abang Po biasanya pakai apa sih? Pakai jamu kah? Atau kerokan kah? Atau mungkin pakai obat gitu ya? Langsung aja diceritain di mari ya, di 0812-1124-928 atau line telepon di 0213504510. Udah ada Ki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum, Maki.
2: Waalaikumsalam Bang Noel. Sehat Bang Noel?
1: Alhamdulillah sehat. Aki sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah. Sama-sama sehat.
1: Alhamdulillah. Kayaknya baru bangun tidur nih Aki Adi.
2: Betul.
1: Kelihatan nih baru bangun tidur, belum ngopi, belum apa, langsung telpon nih.
2: Oke, betul.
1: Gak apa-apa dah ya, orang weekend juga ya, hari Minggu mau ngapain juga, bangun pagi-pagi gitu ya Ki Adi ya.
2: Iya. Siap.
1: Ki Adi.
2: Ya.
1: Terakhir masuk angin kapan?
2: Ya pernah sering sih masuk angin.
1: Sering? Terakhir kapan? Udah lama?
2: Aku kemarin tuh masuk angin juga.
1: Kok, berarti sering dong tuh?
2: Kan gini, kalau aku tuh suka dikerik banget ya.
1: Oh, obat manjurnya dikerikin.
2: Ya, kalau dikerikin tuh cepat sembuh, betul-betul sembuh. Merah semua tuh belakang atau punggung.
1: Pakai apaan biasanya kalau kerokan?
2: Kalau itu pakai minyak ini aja, minyak putih gitu.
1: Oh, pakai minyak kayu putih.
2: Iya, kayu putih.
1: Oh, pakai minuman-minuman enggak yang anget-anget gitu, jahe apa-apa gitu, rempah?
2: Ini barusan aku minum rebus jahe sama kayu manis.
1: Rebus jahe sama kayu manis.
2: Iya.
1: Enak tuh.
2: Enak itu apa untuk mata juga, Bang Noel?
1: Yang khasiatnya untuk mata juga. Biar apa matanya?
2: Iya. Kalau mata misalnya rabun gitu, itu itu harus rutin cuman.
1: Iya, kalau nggak rutin ya percuma efeknya nggak ini.
2: Iya. Rutin sama aja bohong.
1: Iya makanya pagi-pagi minum ramuan ini ya, jahe sama kayu manis ya.
2: Iya betul itu untuk mata tuh cakep banget.
1: Tapi untuk gigi apa tuh? Katanya Ki Adi gigi masih lengkap tuh. Tipsnya apa tuh?
2: Kalau gigi sih alhamdulillah udah metik.
1: Oh udah metik ya? Siapa ya kemarin yang bilang masih lengkap ya?
2: Tapi nggak metik semua sih, masih ada gitu.
1: Oh masih ada 1-2 masih lah ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi kalau biasanya Ki Adi lagi masuk angin, siapa yang ngerokin?
2: Ya. Istri lah, masa orang lain tuh gak enak.
1: Iya siapa tahu ada yang lain kan. Enggak ya, istri ya yang rokin ya. Oke. Tapi kalau Aki sama obat tuh suka parno gak? Atau anti obat gak?
2: Enggak.
1: Alhamdulillah. Jadi masih ya, tradisional
2: kadang-kadang. Kadang-kadang suka minum apa tuh apa telak angin juga gitu Bang.
1: Oke, kalau telak angin hitungannya masih herbal ya, bukan yang apa
2: masih,
1: namanya?
2: Masih herbal betul.
1: Masih herbal. Jadi yes. Masih nyambung lah sama kayu manis tadi lah ya.
2: Ya masih nyambung itu
1: herbal gitu. Tapi biasanya kalau Aki Adi apa? Ramuannya cuma kayu manis sama jahe aja? Apa ada yang lain?
2: Enggak ada yang lain, cuma itu aja.
1: Cuman itu aja ya.
2: Kayak manis sama jahe aja terus. Itu untuk mata, waduh luar biasa emang.
1: Sampai sekarang Aki enggak ini, enggak biasanya kan kalau udah umur kan ini matanya jadi plus tuh.
2: Enggak. Aki pakai motor enggak usia. Oh iya lumayan usia udah 65 kan udah sampai keluar kata kemana pakai motor Aki.
1: Ya. Wih, deh, keren. Masih kelihatan jelas tuh ya.
2: Iya.
1: Oh, itu dia Bang Po ya, sering-sering sering-sering ngemilin kayu manis sama jahe.
2: Iya, aku kalau setahu aja gitu semua apa keempat ya penemunya gitu.
1: Oke deh, siap. Terima kasih buat infonya. Udah ada testimoni langsung nih, katanya usia 65 masih motoran jauh gitu ya.
2: Iya, jauh, kadang-kadang ke Subang juga sampai gitu.
1: Buset, sampai Subang.
2: Transit langsung di Subang itu dari sini dari Pondok Gede.
1: Makanya jauh itu. Mau ngapain sih sampai Subang?
2: Kan ada anak di sana tinggal di Subang.
1: Ya. Nyamperin anak. Oke deh, siap. Oke deh, siap. Terima kasih Aki Adi ya buat ceritanya dan tipsnya. Itu dia, jahe sama kayu manis. Jangan lupa Bang Po ya.
2: Oke, terima kasih juga untuk penuhnya. Selamat bekerja sampai tuntas
1: Bang. Siap. Bang. Salam-salam kagak nih.
2: Siap. Semangat Bang.
1: Siap. Kagak salam-salam.
2: Salam-salam untuk Kapung Jawa juga, semuanya sehat.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Untuk Pak Kunas Kusnadi itu di Pondok Gede juga.
1: Abah Kusna, ya.
2: Iya, Bang Hasan sama Bang Haris tuh kayaknya. Mm-hmm. Ya udah Bang, terima kasih.
1: Itu aja. Oke, siap. Terima kasih, Haki Adi.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ki Adi, baru bangun tidur. Langsung nelpon ya. Gak masalah deh ya. Udah terhubung lagi nih sama Bunda Iin di Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Iin. Bunda Iin.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya. Gimana kabarnya Bunda Iin? Kayaknya kita baru pertama kali ketemu deh nih.
3: Iya, baru pertama kali Bang Noel.
1: Iya.
3: Tapi Bunda Iin selalu dengerin tapi enggak masuk.
1: Kenapa enggak masuk?
3: Ya gitu.
1: Kenapa enggak masuk lagi ya. Sibuk?
3: Enggak sih.
1: Oh, iya. Oke deh. Sehat ya Bunda Iin ya.
3: Alhamdulillah sehat Bang Noel.
1: Alhamdulillah.
3: Makanya suaranya kayak Bang Jojo gitu. Jadi tak dengerin kok Bang Jojo tapi kok Bang Noel gitu. Jadi selalu dengerin gitu tapi enggak masuk.
1: Iya banyak yang bilang juga sih mirip Bang Jojo ya. Kadang WA
3: mirip
1: juga
3: Bang Jojo.
1: Iya, kadang WA suaranya juga salah salam-salamnya. Iya. Oke deh. Amin. Bunda Iin, kita lagi ngebahas soal masuk angin nih. Kalau Bunda Iin ada tips jitu nggak buat nanganin masuk angin?
3: Kalau saya itu dari dulu itu kalau belum dikeroin itu belum sehat.
1: Ngeroin
3: beto, iya. Jadi satu minggu sekali. Kadang nek capek banget tapi luar kota satu minggu dua kali. Iya terus tapi sama pijet gitu. Kadang sama tukang pijetnya dikeroi gitu. Setiap minggu satu minggu sekali pijet Bang.
1: Satu nggak minggu sekali minggu wajib tuh pijet kalau enggak pegel-pegel tuh.
3: Pijet. Jadi berusaha apa ya Bang, obat-obatan dikurangi tapi tetap pakai obat kalau pas kepepet ya Bang.
1: Iya benar-benar.
3: Kalau ke dokter katanya keroan tuh nggak boleh, paru-parunya buka katanya gitu.
1: Okay.
3: Tapi Bundain kalau belum dikeroi belum srek gitu.
1: Belum mantep masih gitu ya.
3: Kayak badan masih cekot-cekot gitu, tetap mesti dikeroi. Biarpun minum obat gitu, tapi tetap dikeroi gitu.
1: Oke deh, biasanya kalau
3: hanya pakai minyak tawon.
1: Oh minyak tawon, iya. Lumayan anget-anget tuh ya, kayak minyak kayu putih tuh.
3: Kadang bay fresh gitu.
1: Oke deh.
3: Yang kayak minyak kayu putih itu Bang.
1: Iya. Yang panas itu ya. Pokoknya yang panas-panas itu dah yang buat panas, badan.
3: Iya. Minyak, pokoknya seadanya minyak kapak, minyak tawon gitu.
1: Waduh, kalau minyak kapak tuh panas banget tuh. Dulu pernah nyoba.
3: Oh, panasnya pol. Iya, makanya campur kadang.
1: Iya.
3: Minyak kapak tuh enggak kuat,
1: panasnya pol. Iya. Panas banget itu, benar.
3: Tapi enak di dada, enak.
1: Iya.
3: Di punggung enak.
1: Buat gitu, hirup-hirup Bang. Kadang kalau lagi hidung mampet juga bisa itu.
3: Pilek itu dihirupin karo minyak kelapa hilang.
1: Hilang. Iya, lumayan juga tuh. Cuman ya agak panas-panas dikit bawah hidung.
3: Iya.
1: Beneran. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Iin ya. Salam-salam buat siapa nih Bunda Iin?
3: Salam-salam buat tadi yang sudah masuk semuanya. Salam sehat. Terus Pak Endang ya, lama banget Pak Endang, Pak Bambang. Upi, Upi apa tadi yang dari Semarang ya?
1: Bu Umi.
3: Iya. Bu Umi, iya, hmm. Bu Bu Dinda, terus Pak Lutfi.
1: Iya.
3: Terus Bang Aharis, terus semuanya aja deh. Lupa udah lama.
1: Iya. Siap buat semuanya aja ya, salam-salamnya ya.
3: Mohon maaf buat semuanya pendengar Pro 4 Jakarta, hmm. Lama banget Bunda Inda on air, tapi tetap dengerin kok.
1: Oke, okay, gitu. Siap.
3: Mudah-mudahan semua penyiarnya Pro 4 Jakarta sehat.
1: Amin, amin,
3: semua
1: amin.
3: Semua pendengar Pro 4 Jakarta juga sehat.
1: Amin.
3: Matur suwun. Assalamualaikum Bang Noe.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Iin di Surabaya. Jadi gitu ya Bang Po ya, rata-rata memang masih mengandalkan tradisional ya Bang Po ya, dengan cara kerikan ataupun pakai ramuan-ramuan tradisional ya. Kalau tadi ada apa namanya dari Aki Adi katanya ya, ramuannya pakai jahe sama kayu manis, katanya bagus buat mata. Ntar deh cobain ya. Kebetulan Naya juga mata ini agak bermasalah nih, minusnya udah 5 Bang Po. Jadi lumayan ya, matanya kagak dirawat dari zaman dulu sih ya, sering main HP, sering main nonton TV deket-deket gitu ya, akhirnya baru umur segini udah minus 5. Ya gitu deh ya, lama-lama ntar coba deh ramuannya Kiadi deh, pakai kayu manis sama jahe. Oke deh Abang Pak ya, masih ditunggu di Kabar Jakarta. Buat yang mau gabung, salam-salam ataupun ikutan sama tema kita pagi hari ini, langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, oh, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah, masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah, jadi maksud lo yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja, cing.
0: Iya deh, Puli, ye.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita bacain WhatsApp dulu nih ya, yang udah masuk banyak banget. Belum sempat kita bacain satu-satu. Kita bacain dari Ibu Pipin di Ciawi. Apa kabar Jakarta? Selamat pagi Bang Noel, moga sehat panjang usia. Amin, jangan lupa sarapan. Tahu aja belum sarapan kita ya. Keyakinan aja tuh Bang, kalau meriang minta dikerok dan minum obat warung. Kapan obat warung tuh obat apaan ya? Kan macam-macam tuh di warung, ada obat ada yang buat jamu, ada yang buat obat-obatan yang mirip-mirip kayak di apotek. Ada macam-macam tuh, Bu Pipin ya. Obat apaan nih? Pantun dikit deh ya. Oke, boleh. Lihat yang tawuran saling sabet, ada celurit, ada pula samurai. Hidup jangan dibawa ribet, jalanin aja dengan santai. Widih, keren. Bener banget. Hidup jangan dibawa ribet ya. Kita santai aja, ribet pusing bikin masuk angin nanti. Info cuaca, Bocimi masih redup Abang Po semuanya, terima kasih. Oke deh, siap, terima kasih banyak Bu Pipin di Ciawi ya. Oke deh, berikutnya ada lagi nih dari Bu Titi di Jembatan Besi Tambora. Assalamualaikum Bang Noel, kalau saya masuk angin minum air jahe pakai teh hijau atau teh hitam dan cengkeh diseduh air panas, terus tidur istirahat. Tapi kalau belum mempan, saya minum paracetamol, obat yang aman untuk lambung. Alhamdulillah badan rasanya enak, keluar keringat dan sembuh. Kirim salam buat Pak Tupar, Pak Aris dan Ibu Siti, Pak Bayu, Pak Lutfi, Kakung Jo sama Yang Uti, Pak Mukimin, Ibu Ani, Ibu Wigati, Pak Litopan, Nakiadi, Ibu Dindin dan semuanya aja. Salam sehat selalu. Terima kasih Bang Noel, siap. Terima kasih juga Ibu Titi di Jembatan Besi ya. Ya benar sih, biasanya kalau kita udah yang tradisional-tradisional kok belum belum ini ya, belum manjur, biasanya ya mau gak mau harus pakai obat gitu ya. Daripada kita sakitnya mengganggu aktivitas, mengganggu pekerjaan, ya udah kita mau gak mau terpaksa minum yang namanya obat, kayak paracetamol, ibuprofen, pokoknya obat-obat yang masih umum dijual di warung dan juga di apotek gitu. Oke deh, siap, terima kasih Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Berikutnya ada juga nih Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Kabar Jakarta, alhamdulillah saya bila udah ada gejala tidak nyaman dengan badan, seduh rebusan jahe, salam, sereh, lengkoas, dan daun kelor. Oke deh, yang agak susah kayaknya daun kelor tuh nyarinya ya. Di pasar-pasar udah mulai jarang daun kelor. Bahkan kadang juga anak sekarang kayaknya pada gak tahu daun kelor apaan. Karena kan ada istilah dunia gak selebar daun kelor ya, kalau gak salah ya. Itu kan mengibaratkan dunia terlalu sempit gitu ya. Karena daun kelor tuh kecil-kecil dan emang buat banyak khasiatnya sebenarnya, cuman jarang dilirik buat orang-orang zaman sekarang. Oke deh, siap, terima kasih Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Oke deh Abang Po ya. Masih banyak sebenarnya WhatsApp-nya, cuman kita bacain nanti lagi karena bentar lagi kita bakal ada kabar berita. Kita dengerin lagu dulu nih ya, Sayur Lodeh. Cocok buat sarapan ya nih, sayur lodeh pakai ikan asin, sambal. Jangan kemana-mana Bang Po ya, masih di Perompat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Neng, abang lagi

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

di Pitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Berita jam 9.
1: Abang Po, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Jakarta menggelar audiensi dengan pemerintah Kota Jakarta Timur pada Jumat kemarin. Pertemuan ini membahas penguatan sinergi dan kerjasama dalam pengawasan obat dan makanan, sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar terhindar dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. Kepala BBPOM di Jakarta, Jeveta Pradiko Putra, mengatakan kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan baik perlu terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Menurut Jeveta, keterlibatan lintas sektor penting untuk menghadapi berbagai persoalan terkait peredaran obat dan makanan yang tidak aman, termasuk penyalahgunaan obat yang berisiko membahayakan kesehatan.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Temanggung mendorong pelestarian berbagai tradisi dan kebudayaan lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat. Salah satunya melalui tradisi Sadranan Kupat Sewu yang tahun ini diusulkan untuk dicatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Suprianto, di Temanggung pada Sabtu kemarin menyampaikan upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan kebudayaan yang telah tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun di masyarakat. Menurut dia, pencatatan sebagai warisan budaya bukan berarti tugas pelestarian menjadi selesai. Justru setelah sebuah tradisi tercatat, muncul tanggung jawab bersama untuk memastikan tradisi tersebut tetap lestari dan terus dilaksanakan oleh masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Aye, Bang Poya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi ya, Bang Po. Dan masih kita buka line teleponnya ya, buat Abang Po yang mau bergabung, mau komentar mengenai topik pada pagi hari ini, yaitu tentang kalau Abang Po masuk angin, trik atau tips jitu dari Abang Po tuh apa sih ketika masuk angin, dan apakah biasanya kerokan, apakah biasanya minum jamu, ramuan, atau mungkin obat gitu ya. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung nih di WhatsApp ada Kakung Jo di Lamando, Kalteng. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning.
1: Good morning, Sugeng Enjang, Kakung Jo. Gimana kabarnya pagi ini, Kakung Jo?
2: Alhamdulillah, Kakung dalam kondisi ya walaupun kurang fit ya 80% lah ya.
1: 80% alhamdulillah lah ya. Masih agak gerges-gerges dikit ya, Kakung ya.
2: Ya ada kliengan-kliengan dikit-dikit lah, Bang.
1: Kliengan dikit-dikit. Oke deh, siap. Semoga cepat
2: cuaca
1: membaik.
2: Cuaca di sini. Cuaca dingin oleh karena mendung, kabut asap di sini, Bang.
1: Oh iya ya, kabutnya masih belum ini ya, belum pergi ya.
2: Makanya sudah lama Bang perkiraan nanti sampai September aja belum ada hujan.
1: Iya itu dia, makanya karena jangkauan kabutnya luas, emang nggak bisa di apa namanya pakai ini ya, pakai pemadam gitu juga nggak bisa ya, harus pakai hujan ya.
2: Sebetulnya kalau pemadaman api sih dari pihak BPBD di sini siap Bang. Jadi memang udah tanggap dan kondisi tadi udah siap. Kadang-kadang di sini di pademin di sana timbul lagi yang baru begitu.
1: Nah itu dia. Jadi, ya dari iya, titik apinya nyebar.
2: Iya nyebar Bang, betul Bang, mereka itu kadang-kadang bergerilya Bang mereka ini.
1: Mereka ini siapa Kakung?
2: Apinya maksudnya.
1: Oh apinya.
2: Terbang tuh nanti jatuh di tempat A, tempat B kan begitu.
1: Enggak kepancing ternyata Kakku.
2: Ya, Kakku ini tukang mancing.
1: Oh, tukang mancing.
2: Ya, okay. Positif tuh mancing-mancing ikan, bukan mancing masalah.
1: Mancing ikan, benar paling asik tuh ya mancing ikan di weekend gitu kan ya.
2: Iya, Bang. Gini Bang, ini cerita yang lain dulu ya.
1: Boleh.
2: Iya. Kalau ada main hobi mancing ini Bang, kita berangkat kan saingan tuh. Iya kan? Nah, tuh kadang berjejer nih, ada 2, 3, 4 orang kan berjejer. Nanti yang udah dapat seneng, wah ngeci kata orang Jawa kan.
1: Iya pasti.
2: Nanti yang belum dapat gelisah Bang ini. Bagi yang dapat udah akan dapat. Yang lainnya kecewa tuh. Jadi kecewa pindah jauh-jauh. Tapi ada lagi ya Bang yang iseng kan. Yang iseng sebenarnya gak dapat, dia ambil batu atau tanah, dilemparin ke tempat yang orang ada di mancing dapat gitu loh.
1: Boy itu kalau itu yang tadinya temenan bisa musuhan itu kalau begitu ceritanya.
2: Gak ada ceritanya Bang, kami udah kebiasaan gitu loh.
1: Bercanda ya itu ya berarti ya.
2: Kadang-kadang dia lewat temannya kan.
1: Iya
2: dia
1: iya.
2: Dia ambil batu atau kayu, dilemparkan ke pastinya seperti dia mancing gitu orang lain.
1: Jahil gitu banget dah. Soalnya kita juga biasanya kalau mancing itu biasanya kan di kali, di laut itu kan memang benar-benar susah nyari tempat yang ada ikannya gitu kan. Sekali ada ikannya direcokin begitu ya kesel adalah pasti ya Kakung ya.
2: Ya betul gini Bang, maksudnya kalau mancing ini faktor nasib Bang, sebetulnya kok.
1: Betul, keberuntungan ya.
2: Tempatnya, iya tempatnya sama, umpannya pun sama. Yang beda apa di nasib gitu loh.
1: Satunya beruntung, satunya enggak gitu ya.
2: Kurang beruntung kan begitu. Kadang-kadang Bang, kalau yang satu dia beruntung banget ya. Ada yang ambil ada 2-3 orang tuh. Ini mereka pergi jauh. Itu loh, enggak ditemani satu ini.
1: Benar. Ya biasanya kita juga sama teman-teman tuh ramaian datang kan ke tempat satu, katanya di situ banyak ikannya gitu kan. Begitu ditongkrongin cuma satu orang yang dapat. Yang lain melongo.
2: Ya makanya begitu, makanya mungkin kalau mancing sering ini mas sering battle kan.
1: Iya.
2: Kali dapat siapa yang dulu dapat, kalau anjir kata dapat siapa yang mana orang yang paling besar dapatnya kan, ini cara ini cara kuantitas mana yang banyak kan begitu. Tapi mancing sungai bebas bukan di sungai, bukan di sungai yang gede-gede, nggak pengen lebarnya dua tiga meter, 4 atau 5 meter, ke dalam itu pun nggak terlalu dalam, nggak paling hanya 2 meter lah yang lebih
1: kan begitu. Iya, kalau di Kalimantan kan masih banyak Kakung sungai-sungai yang

0: Kecil pun masih banyak
1: kecil-kecil.
0: ikannya.
1: Iya kan, anak sungai, anak sungai tuh loh bang.
0: Iya, kalau di sini mah anak sungai udah ibaratnya kayak god, hitam semua.
1: Iya, di situ yang bang, banyak-banyak cucu sungainya bang.
0: Iya, cucu sungai.
1: Tapi sekarang di sini banyak sungai kering nih bang, banyak sungai kering, anak-anak sungai banyak yang kering. Ini sungai Lamando aja yang sungai paling induknya dah mulai mengering bang, sampai ya bang, sampai
0: Oh,
1: di berpantai-pantai nih bang.
0: karena kemarau ya.
1: Itu bang timbul pantai-pantai, apa pantai-pantai dadakan itu kan,
0: Pantai-pantai dadakan ya.
1: ya itu di musim-musim tertentu aja adanya, hampir musim di banjir ya udah hilang lagi gitu.
0: Iya bener banget. Oke deh.
1: Jadi ini kembali ke tema, kembali ke tema ya.
0: Siap, kembali ke tema kita. Kakung Jo, kita biasanya kalau masuk angin itu kan paling kalau orang Indonesia ya paling mujarab tuh kerokan. Tapi kalau Kakung Jo versinya gimana?
1: Ya kalau kakung sih tergantung, maksudnya gini, kadang-kadang kakung sendiri pernah sedang kerokan bang. Kalau sekiranya masuk angin kan udah minum obat, itu kan obat yang obat warung atau obat apotek, itu kan sering minum. Kadang-kadang kurang puas, berang malam atau orang jauh ya, itu kan nggak dikerokin bang.
0: Oke. Kebalik ya kakung ya, justru obat dulu baru kerokan gitu ya.
1: Iya bang, begitu gitu loh. Maksudnya kalau begini, kita kan maksudnya kan nantinya kan dikatakan kan akunya banyak lambung nih, sering mual, sering kembung, butuh-butuhnya minum bromah juga kan, minum bromah atau apa itu kejadian. Itu nanti kalau dikata kurang apa belum ini belum reda juga, nanti kita tiduran kaki diangkat sebelah atau dua-duanya, nanti kadang-kadang minyak dikerokin juga gitu loh bang, di perut, di tangan, di kaki.
0: Oh, sampai jadi, tangan-tangan juga tuh.
1: Iya bang, terutama kadang-kadang di tangan ini kan tata sakit bang.
0: Iya pasti, ini. Makanya jarang orang juga yang kerokan di tangan kan, karena sakit.
1: Iya, makanya itu justru itu sensasinya lain bang. Di saat kita sakit, tadi nanti sakit itu jadi kerok hilang. Kesannya itu yang, nanti kesannya sensasi rasa kita ini sakit pun tadi udah pindah ke tangan gitu loh, maksudnya ada kesedot lah katanya, mudah kita ngomongnya kan begitu.
0: Ibaratnya teralihkan gitu ya, yang tadinya badannya nggak enak jadi di tangan aja gitu.
1: Iya, kata orang di TF loh bang ya.
0: Di TF bener, ada adminnya.
1: Iya, cuma TF-nya bukan sifatnya uang, ini penyakit.
0: Penyakit ya. Oke deh.
1: Tapi kalau dulu waktu kecil ya masih kecil dulu sih, sama mama dulu kan. Itu kalau masuk angin dilihat perutnya kembung apa enggak. Kalau perutnya kembung dipijat, dikerokin ya. Dikerokin juga. Masuk ini bang, atau biasanya orang Jawa dulu kan. Abang kenal enggak buruan? Buruan.
0: Apa? Wuluan.
1: Buruan, buruan itu istilah bahasa Jawa. Itu abu hangat kan, abu hangat itu bang. Kalau orang dulu kan masaknya jadinya di pawon tuh ya, pakai kayu bakar.
0: Iya.
1: Itu nanti kan ada abunya tuh ya.
0: Iya.
1: Abunya hangat itu kan, abunya hangat bukan baranya tuh ya. Abunya hangat nanti disimpan di daun pisang itu kan. Nanti dilipat, ya kayak semacam apalah. Pak dilipat lah semacam orang mau bikin botok tape.
0: Dibungkus lah ya.
1: Tapi itu bungkus kain lagi bang, dobel-dobel tuh. Nah, nanti itu ditempelkan ke perut.
0: Biar perutnya nggak kembung tuh.
1: Iya, itu lama ditempel, lebih pindah ke sana kemari, ke sana kemari terus kan. Itu kalau mungkin apa nggak pernah kenal, itu kan biasanya untuk orang pedesaan-pedesaan bang.
0: Iya. Kalau ada pawon tuh rumah nenek dulu, cuman sekarang kan udah nggak ada, jadi nggak ada pawonnya, udah pakai ini, pakai gas.
1: Makanya sama aja bang, sih pakai gas juga, kompor pun udah hilang ya.
0: Iya. Oke.
1: Itu bang, jadi emang seninya emang lain gitu loh. Jadi kata orang Jawa itu di Borowan kan orang seperti Ibu Umi, mungkin Bu Umi paham juga lah kalau itu tinggal di pedesaan kan, pedalaman masih sepi kan. Nah, sekarang udah nggak ada bang, udah mereka udah nggak tahu. Maksudnya gini, kita cari obat yang praktik gitu loh, yang praktik yang simpel gitu.
0: Yang cespleng gitu ya.
1: Sakit telan sembuh maunya kan begitu.
0: Iya benar.
1: Dulu enggak bang, ya dikrokin. Kadang-kadang ini itu kerokinnya juga bukan pakai minyak apa enggak, itu pakai minyak tanah, minyak gas itu bang.
0: Iya benar, tadi kata Pak Tupar juga tuh di Jogja dulu pakai minyak tanah tuh diolesin ke punggung, nah, dikerokin.
1: Iya kan. Jangan minyak tanah, tapi jangan minyak jelantah ya, minyak jelantah dan ceritanya gimana?
0: Iya beda dong, ntar kalau minyak jelantah ada bau-bau ikan asinnya ntar.
1: Apalagi goreng terasi kan.
0: Nah, ada bau-bau terasinya.
1: Kadang-kadang gini juga bang, kadang-kadang kalau kita kadang-kadang itu apa suruh minum air putih itu ya di sendok ya, di sendok biasa itu kan sendok tanda cetil itu kan.
0: Iya.
1: Itu nanti dikasih setetes apa? Setetes minyak kayu apa? PPO.
0: Kayu PPO. Kayu PPO. Itu semacam
1: kayu PPO. Bukan kayu PPO, itu minyak angin.
0: Mereknya PPO. Minyak angin.
1: Nah, itu cap gajah ya dulu.
0: Oh, iya ya.
1: Dia tepatnya di botol lah, botolnya pun kecil, mungkin sebesar apa ya, seujung jari telunjuk lah kayaknya ya. Kecil kok. Tingginya paling 5 cm itu kan diteteskan, setetes saja di air yang ada di sendok itu kan. Itu suruh minum, Bang.
0: Oh, ya. enggak malah ini, enggak malah mules tuh ntar.
1: Enggak, Bang. Di situ ada sensasi minnya itu loh, Bang.
0: Oh, yang bikin perut lega, enggak kembung lagi. Iya. Oh.
1: Jadi kalau yang enggak ngalami ya enggak mungkin, mustahil kan.
0: Iya. Kita
1: ngalami ngerasain gitu. Itu
0: Bang. Iya. Makanya jadi, orang zaman dulu tuh kreatif-kreatif ya begitu. Ada apa aja dibikin jadi obat gitu ya.
1: Iya, tapi nyatanya kan aman.
0: Aman gitu, dan ampuh gitu.
1: Iya, aman, betul-betul ampuh kan gitu loh. Jadi sekarang obat ini enggak mampu, akhirnya
0: semua obat dicoba manja. Itu sekarang mah.
1: Iya, makanya penyakit jadi manja Bang gitu loh.
0: Oke.
1: Iya. Tadi kan Aryadi bilang juga, kalau Aryadi beliau kan ceritanya kan untuk apa, untuk kesehatan kan beliau sering ngerebus jahe
0: kayu manis ya, benar.
1: Itu memang bagus Bang, itu masih termasuk dicampur apa? Dicampur serai atau daun kan. Ya kata beliau kan bagus di mata kan.
0: Iya.
1: Ya, emang benar. Itu bisa beda, maaf ya. Itu juga termasuk apa? Apa Highland Water ya.
0: Heeh.
1: Kan mengandung vitamin A. Katanya bagus di mata.
0: Iya.
1: Ya,
0: iya.
1: Pandangan juga bisa bagus ya, jernih. Tapi ini juga kalau bisa ya, mudah-mudahan ya, bisa bagus mengobati yang mata jelalatan, mata keranjang.
0: Kalau itu nggak ada obatnya, itu dari diri sendiri itu mah. Nggak ada, sampai sekarang belum ketemu tuh obatnya.
1: Kemarin kan ada bidan tuh Bang di rumah ya, ngeceng ini. Saya kasih berat kagung kan, kemarin kan 10,2 tuh katanya.
0: Waduh, tinggi kagung banget.
1: Bukannya pergi banget Bang, sampai setengah bulan yang lalu. Terus kagung kemarin kan cek lagi gitu loh, dan turun apa belum kan begitu. Rupanya turun budget 7,8.
0: Oke.
1: Bilang katanya saya makan ini kan, termasuk otak bilang kan. Saya bilang ini bu, warna itu gak baik bu di mata kan. Saya bilang, bagus Pak katanya. Coba kalau wartanya masih utang ditempelkan ke mata, nggak bisa lihat.
0: Dicolok ke mata gitu ya, ya jelas nggak sehat, yang ada tambah sakit.
1: Iya, ya termasuk orang katanya, kalau kopi katanya bikin beto, kalau minum kopi katanya bisa bikin obat ngantuk, mata kalau
0: mata melek
1: katanya. Coba disiapkan ke mata, tidak masalah.
0: Iya, yang ada merah. Merah matanya kepanasan.
1: Matanya kan baik di mata kan, ya tempelkan.
0: Aduh, ada aja kakung ini semua ditempel-tempelin ke mata lagi.
1: Ya katanya baik untuk mata, coba ditempelin. Ya tarik tadi lah, obat mata keranjang yang mata jelalatan.
0: Iya, itu kalau itu obatnya itu benar, wortel colok aja ke matanya itu sembuh itu. Oke deh.
1: Tembak aja kan udah enggak bisa lihat.
0: Benar itu dia obatnya ya, baru ketemu tuh sama kakung juga.
1: Ya intinya satu, obatnya satu kok. Bukan wortel, bukan apa, tobat.
0: Tobat, benar, iya. Ntar kalau udah disentil sama yang di atas, baru tobat tuh.
1: Iya, makanya baru bingung.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi digunakan yang baik-baik.
0: Betul.
1: Kalau menceritakan semangat untuk kita yang lebih kebaikan, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, indera juga perasaan yang baik-baik.
0: Semuanya wajib digunakan dengan baik gitu.
1: Ya kalau ngerasa yang baik, jangan ngerasain tangga nih kan begitu.
0: Itu ngerasani, bukan ngerasain. Beda. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Kakung Jo ya. Sehat selalu. Salam-salam buat siapa nih Kakung Jo?
1: Salam tadi ya buat Taki Yadi, beliau nih antusias, aku paling seneng kalau beli naik peti yang selang-seling yang gitu yang gue kakung.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak senggolanya, doa dan dukungannya. Ya buat dari buat Bunga, buat Bu Tami ya tadi, Ratu Wati A juga. Kemudian Pak Mukimin dan Ibu Beati.
0: Iya. Terima kasih
1: buat senggolanya. Terus buat Bu Umi juga, Pak Tupar juga, terus Bang Aris, terus Pak Andang juga, Bang Ali Topan, Bu Dindin, Bu Dija Batan Besi juga, Teh Epi di Ciomas, Bang Gilang juga.
0: Bang Gilang.
1: Ada silam dari Uti tuh, Uti ini. Abis geram sok.
2: Ada apa ini abis beli perabot nih bang?
0: Abis beli perabot, apa dipecahin kakung semua apa? Oh iya. Oke deh. Waalaikumsalam Uti, sehat ya Uti ya?
2: Sehat, alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Abis geram sok apa aja tuh geram sok
2: tuh. Ini bang, ada. Ada apa bang? Perabotan lewat tuh pinginnya beli aja.
0: Oh iya ya, biasanya yang dipukul-pukul tuh yang bagus tuh, ambil aja, beli aja yang dipukul-pukul.
1: Tapi itu berisik bang, kadang-kadang siang bang.
0: Bikin kaget ya.
1: Kecepuk. Ini yang pakai mobil bang, pakai mobil.
0: Oh yang pakai mobil, pakai toa.
1: Pakai tua apa pakai tahu itu.
2: Ya, semoga sehat aja bang.
0: Amin, terima kasih Uti. Ini dapat salam juga nih dari Pak Mukimin dan Bu Yati. Bang Noel, salam kageng Kakung Ji, kalian Kakung Jo, kalian Uti katanya.
1: Nggih, Pak Mujeng ya, nggih matur suwun. Amin,
2: Bu Yati matur suwun
1: nggih. Iya. Pak nyenggol, kok nggih bareng nih Pak mungkin Bu Yati. Tadi dengerin Bang dari Abang dari Bang pengirim
2: tadi kan. Abang dari pagi Uti udah dengerin Bang, apa Uti kan di belakang Uti kan.
0: Oh, ya, alhamdulillah dengerin dari pagi ya. Siap.
1: Pokoknya dari jam 6 udah
0: online. Online sampai jam 12 malam ya, Kakung Jo ya.
1: Ya, enggak lah bang, emang HP-nya kagak capek.
2: Kalau Uti dari RRI Jakarta nih bang, mulai hikmah pagi tuh
0: tiap hari. Oh dari hikmah pagi.
1: Kalau Uti siap, nanti jam 10 jam 10 ini kan gak di penyiar kan, itu temanya apa? Nanti jam 1 aku hidupin lagi.
0: Oke. Okay.
1: Harus jam 5 sampai ke jam 5 sampai ke jam 7
0: lah. Iya. Oke deh.
1: Kita bagi waktu lah bang.
0: Siap.
2: Ya bang.
0: Siap.
2: Selalu.
0: Amin.
1: Oh iya okay. Tadi Bu Umi juga aku lupa ya Bu Umi.
0: Iya.
1: Terus tadi anu ya Bu apa Bunda Iin ya?
0: Bunda Iin ya di Surabaya.
1: Iya jam masuk, alhamdulillah masuk. Ya kadang ini kami kangen juga yang biasa masuk kan.
0: Iya. Lagi sibuk kali ya.
1: Iya kita kan soalnya gini bang. Waktu kan kita penuh apa penuh aktivitas tuh macam-macam berbagi waktu ya kita berbagi waktu jadi nggak bisa dia. Fokus dalam satu kegiatan nggak bisa kan begitu.
0: Oke deh.
1: Demi keadaan kita bagi-bagi aja acara buat Bang Noel.
0: Siap.
1: 1 jam 2 jam kan.
0: Nah begitu, itu dia. Akan, bagi rata adil.
1: Iya biar nggak jomplang banget orangnya.
0: Oh itu dia. Oke deh siap. Terima kasih banyak ya. Kakung Jo dan Uti sehat selalu pokoknya lancar rezeki.
1: Amin.
0: Oke deh. Amin. Oke deh. Siap. Oke deh. Terima kasih Kakung Jo, Uti. Itu dia tadi Kakung Jo dan Uti di Lamando Kalteng ya. Dan selanjutnya udah ada Bang Gilang nih, baru aja disenggol-senggol ya. Bang Gilang di Karawang. Apa kabar hari ini Bang Gilang?
3: Kabar baik. Assalamualaikum Bang Noel.
0: Waalaikumsalam Bang Gilang. Lagi ngapain nih pagi-pagi?
3: Oh, semalam saya banyak tamu jadi intinya bangun tidur jam 4 kesiangan. Hikmah paginya keren banget itu.
0: Waduh, jam 4 baru tidur ya. Kenapa enggak lanjut aja bangun sampai hikmah pagi?
3: Iya, saya sebenarnya nunggu. Saya bilang kan info ke Udawan, udah ini besok siaran enggak? Oh, Bang Noel katanya. Ya biasanya dia langsung ngirim tema tuh.
0: Aduh, iya,
3: ini bagus banget pas saya buka gitu ketiduran.
0: Pantesan nih kok perasaan Bang Gilang biasanya masuk nih kok kagak ada kabar nih, lagi sibuk kali, lagi nanem.
3: Iya. Ini nanem pokcai untuk persiapan ke MBG, udah mulai penanaman, Bang.
0: Biasanya kalau pokcai itu berapa bulan sih?
3: 25 hari dari penanaman panen. Jadi 1 kilonya 20.000.
0: Oh, lumayan juga ya. Lumayan cepat juga panennya dan harganya juga lumayan tuh.
3: Iya, lumayan. Jadi udah kerjasama sama MBG Karawang, tinggal panen, tinggal ambil.
0: Oke. Nah, kalau ini penasaran juga nih, kalau dari sisinya Bang Gilang, MBG ini untuk petani itu bermanfaat gak?
3: Sebenarnya sih kalau memang kita kerja sama-sama vendor yang baik, itu sangat bermanfaat, Bang.
0: Okay.
3: Ya, mohon maaf lah, kadang-kadang di luaran sana adalah segelintir oknum yang agak menyimpang dari realnya gitu. Tapi saya atas rujukan dari gubernur, dari Pak KDM gitu, coba ditanam gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Jadi udah ada yang jamin tuh, makanya saya berani tanam. Jadi modal jadi modalin gitu.
0: Oh, ada investornya.
3: Iya, itu kalau saya ini lumayan itu ngolah lahan, pupuk segala macam 25 juta.
0: Iya, lumayan banget kan modalnya kan. Jadi kalau ada investor kan juga enak gitu ya.
3: Sirkulasinya per bulannya sirkulasinya 1 ton.
0: 1 ton.
3: Gede juga tuh. Kan banyak banget, ada 30 bedeng. Jadi satu bedeng itu sekitar 5.000 pohon.
0: 5.000 pohon. Itu Bang Gilang semua tuh yang ngelola tuh.
3: Ada sebagian, jadi saya libatkan anak muda Karang Taruna daripada nganggur-nganggur kan, libatkan harus bisa nyangkul. Saya bilang
0: Okay. Muda juga
3: jangan meriang mah, nanti penyakitnya jangan manja kayak gitu kan.
0: Benar. Namanya di ladang ya, jangan manja gitu.
3: Terkait topik tadi lumayan bagus tuh, ringan tapi perlu dicermati masalah meriang ya.
0: Nah itu dia, gimana komentarnya Bang Gilang?
3: Kalau menurut saya nih, kalau badan saya sih sebenarnya termasuk orang yang jarang sakit ya. Paling kalau meriang itu saya ingat saya 5 tahun sekali lah itu.
0: Buset, berarti sehat walafiat nih tulang kawat ya.
3: Secara fisik saya setiap hari gerak badan.
0: Iya, benar. Jadi itu tipsnya ya, tips and triknya.
3: Itu nyiram. Jadi mungkin mohon maaf ya, mungkin meriang nggak ada waktu untuk mampir di badan saya gitu.
0: Mungkin bisa meriangnya yang
3: pernah ya. Bang Noel, kalau meriang saya ada alternatif. Yang pertama itu harus makan rujak yang pedes.
0: Oh, biar keringetan.
3: Nah itu
0: benar, cocok banget.
3: Jadi, biasanya kalau menurut medis itu karena kita meriang atau masuk angin itu ada sel pori-pori yang nggak keluar gitu, toksin-toksinnya itu kesumat, itu mungkin sama polusi udara atau polusi bahan apa gitu. Nah yang pertama saya harus makan rujak buat formalitas aja, berapa coel gitu, berapa ini gitu, mangga muda atau apa, itu langsung tuh keluar keringat
0: ya,
3: langsung bening gitu.
0: Oh, tadinya hidung mampet jadi lega gitu ya karena makan pedes-pedesan.
3: Bang Noel, jadi keduanya gini Bang Noel, kalau misalkan kita meriang-meriang dikit, bawa aktivitas aja. Karena kenapa? Kalau menurut saya meriang itu kan hal yang ringan sebenarnya, tapi kita harus perhatikan minum obat kalau yang biasa. Tapi kalau meriang kita hanya dimanja, itu akan tambah menjadi gitu Bang Noel.
0: Benar. Kalau cuman meriang alasan mau apa-apa, oh lagi meriang, mau apa-apa, oh lagi sakit, itu tiduran doang di kasur, malah tambah parah ya Bang Gilang ya.
3: Iya, istilahnya saya kalau meriang-meriang dikit, kalau ngelihat tanaman berbuah, wah udah istilahnya, walaupun jalan agak oleng-oleng, udah jalanin aja, ntar hilang sendiri dia.
0: Iya benar, pergi sendiri capek ya.
3: Betul, ini aja kan, saya posisi lagi nyiram, panas-panas gini kan, yang penting jangan lewat jam 10 sehat, nggak pakai baju, nah kena sinar matahari gitu.
0: Benar, kalau matahari kan di atas jam 10 sinar UV-nya tinggi ya Bang Gilang ya, justru betul, kurang baik.
3: Itu dia. Ini mudah-mudahan aja nih berhasil lah, saya bisa main nanti ulang tahun lah.
0: Siap, ditunggu, jangan lupa nangkanya.
3: Ini nangka masih kecil-kecil.
0: Aduh, masih kecil-kecil.
3: Yang udah mulai ngejuntai itu petai.
0: Petai boleh tuh buat lalapan, cocok tuh.
3: Terus ini kemarin tuh WA Bang Arif, September ulang tahun RI berapa? Tanggal 9 kata, udah tanggal 11, yang bener yang mana nih Bang Noel?
0: Bentar, kita juga lupa nih. Bentar kita cari dulu deh, daripada salah kan ya. Jadi kalau ulang tahun RRI itu 11 September. Yang benar. Bang Gilang?
3: Iya.
0: 11 September yang benar ulang tahunnya.
3: Nah, berarti benar. Wah, Bang Arif ngerjain mungkin pas siaran dia, biar saya datang ketemu kayaknya Bang Arif WA-nya.
0: Biar datang jadi sendiri gitu.
3: Jadi untuk closing statementnya, luar biasa sih, ini tema ringan tapi memang mesti diperhatikan, karena sakit yang besar aja awalnya dari kecil.
0: Betul.
3: Gitu. Jadi itu intinya dia. Siapapun orangnya atau pendengar, ya yang biasa meriang, mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan. Gimana caranya agar tidak meriang lagi? Dan yang terakhir, penyakit kecil jangan dimanja. Yang penting kita aktivitas. Saya yakin dengan aktivitas yang sehat, jalan kaki pagi hari itu penyakit malas mampir ke badan kayak gitu ya.
0: Iya, benar-benar banget. Jadi tubuh bergerak terus, aktivitas terus. Penyakit jadi malas pokoknya buat mampir gitu ya Bang Gilang ya.
3: Luar biasa Bang Noel.
0: Oke, siap. Waktu.
3: Mudah-mudahan Bang Noel sehat selalu.
0: Amin.
3: Rezekinya dan topik pembahasan pagi ini Kabar Jakarta semoga bermakna dan bermanfaat banyak dengan orang halayak di luar sana.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan RRI tetap nomor satu dan jaya selalu di udara.
0: Demikian. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gilang. Terima kasih buat insight-nya ya. Jadi kalau sakit lebih baik gerak daripada diem di kasur doang ya. Oke deh, kita angkat dulu nih satu lagi ya sebelum kita break lagu. Ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tami.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Noel.
0: Salam sehat. Enggak lagi meriang ya Ibu Tami ya?
4: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kalau meriang nih misalnya Ibu Tami nih, biasanya paling mujur gitu ya, pakai apa?
4: Kadang-kadang minum itu aja, jamu tolak angin yang sasetan.
0: Tolak angin aja udah sembuh tuh?
4: Iya.
0: Oh, nggak perlu.
4: Kalau nggak sembuh-sembuh, dikerok.
0: Oh, dikerok apanya?
4: Nggak sembuh. Kalau nggak sembuh juga ke puskesmas.
0: Iya, benar sih ya. Kalau emang udah lama sakitnya, emang harus ke dokter.
4: Iya.
0: Ketemu dokter biar nggak berlarut-larut penyakitnya. Tapi kalau Bu Tami ada nggak resep tersendiri gitu ya, ramuan tradisional gitu mungkin dari keluarga yang turun temurun gitu ya waktu meriang gitu, ada nggak Bu?
4: Kalau dulu sih serbat ya, kalau
0: serbat.
4: Sekarang nggak pernah dipakai sih. Serbat tuh asem.
0: Oh asem.
4: Asem diseduh, asem Jawa. Nah, dulu tuh pakai gula merah.
0: Oh, oke.
4: Dulu waktu saya masih kecil suka dibikinin itu kalau sakit.
0: Oh, jadi anget tuh ya badannya ya, banyak rempah-rempahnya.
4: Tapi kalau sekarang sih enggak, kan saya punya mah rambung. Bikin air jahe aja.
0: Oh, bukannya jahe ya, malah justru bikin mahnya ini ya kumat ya, enggak ya?
4: Kurang tahu juga. Iya sih sebenarnya kan itu panas ya. Cuman ya jangan terlalu ini, asal anget aja.
0: Oh anget aja
4: kan. Asem banget.
0: Iya benar-benar.
4: Pakai gulanya gula batu.
0: Oh gula batu. Bukan gula Jawa.
4: Bukan, pakai gula batu.
0: Oke. Tapi sekarang udah jarang tuh ya. Minum tolak angin aja berarti ya.
4: Iya terangin, tapi kalau minum jahe sama gula merah suka kalau lagi musim hujan tuh kan.
0: Oh, angin. Buat ngangetin badan.
4: Ya itu bikin itu.
0: Oke deh, pake siap. Tapi kalau obat-obatan jarang berarti ya Bu Tami ya?
4: Jarang, tapi kalau kadang-kadang suka langsung ke
0: puskesmas.
4: Males minum obat, langsung puskesmas aja.
0: Oke, iya. Oke deh kalau gitu, siap. Terima kasih banyak Bu Tami buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
4: Buat Kakung Jo tadi yang udah nyaramin, terima kasih senggolannya. Pak Mugimin sama Utinya tuh, Pak Mugimin sama Bu Yati.
0: Iya, salam balik nih Bang Noel, salam buat Bu Tami gitu katanya.
4: Iya, sama-sama. Sama Bu Umi, Kang Dani. Patupar tuh yang tadi tabrakan.
0: Iya, rebutan sundul-sundulan tadi.
4: Nanti nggak ada yang ini ya, udah saya ngalah.
0: Iya.
4: Dengerin aja paling.
0: Iya, siapa lagi nih?
4: Iya, Pak Hasanuddin, Kakak Ayu, Tepi, Bang Gilang yang barusan habis naik, Bang Wadip, Bang Bang, Bang Aris, Pak Joyo, Pak Herman Ganesha, Pak Kusna, Pak Yadi, Agustan, Pak Agustama, Pak Sanudin, Pak Amsar, Bang Iwan Santoso, Mas Orik, Budi Prayitna.
0: Iya, Mas lengkap tuh. Oke deh, siap. Dari Kakung Jo salam balik. Ibu Tami sama-sama, makasih balik katanya.
4: Senggol semua.
0: Senggol semua ya. Oke deh. Terima kasih banyak Bu Tami ya.
4: Siaran kebagian tuh.
0: Iya, kalau disebutin satu-satu lama ntar. Bang Hari sama Kakung Jo juga salam balik nih, sehat selalu ya buat Butami gitu katanya.
4: Alhamdulillah, terima kasih Kakung, sama-sama. Di sana kan lagi ini juga ya, ada kebakaran tuh.
0: Iya, itu dia. Kita doain bersama deh ya, biar cepat kelar.
4: Biar sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Oke deh.
4: Bang Noel juga bersehat-sehat.
0: Amin, amin, amin.
4: Biar kerjanya lebih semangat.
0: Siap, terima kasih banyak Butami ya.
4: Bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Curanrek.
1: Pok-pok.
2: Ape?
1: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
2: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
1: Seriusan itu pok dari zaman Belanda?
2: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
1: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Po?
2: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
1: Wih, keren. Pantesan seru ya, Po. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Po.
2: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
1: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Po.
2: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Suara Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Di paruh waktu terakhir ini kita bacain WhatsApp yang belum kita bacain ya Bang Po ya. Ada dari Po Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Saya biasanya kalau masuk angin itu minum teh panas pakai gula pasir sedikit, manis-manis jambu gitu katanya. Terus saya tidur sebentar, bangun udah agak mendingan. Saya kalau sakit jarang mau minum obat, mending yang tradisional aja yang bikin sendiri gitu. Itu aja cerita dari saya Bang Noel yang ganteng. Terima kasih Pak Asih. Pakai ada gantengnya segala. Iya, terima kasih banyak Pak Asih di Cawang. Terus ada juga nih dari TFV di Ciamas Bogor. Assalamualaikum Bang Noel, ikutan komen ya, silahkan. Jangan keluar malam-malam kalau gak mau kesenggol angin. Apalagi saya kadang sakit kepala bila berada dekat AC. Saya biasa minum ramuan jahe plus bawang merah plus sereh tambah gula palem tambah susu tanpa gula. Atau minum antibiotik alami yaitu 5 kapsul Andrographis centella dan langsung tidur. Punggungnya dipijat, relaksasi dengan pijatan I love you. Insya Allah sembuh. Kalau gak ada pasangan gimana nulis I love you-nya, mijat I love you-nya? Sendirian kita, masa iya tukang pijat mijatnya pakai I love you sih? Terima kasih Bang Noel, selamat bertugas di akhir pekan. Titip salam buat semua Bang Po dimanapun berada, terutama buat Pak Tupar. Terima kasih udah nyenggol saya, dijamin gak akan masuk angin ya. Terima kasih juga buat Bu Yati dan Pak Mukimin, salamnya sehat walafiat selalu menyehatkan pasien-pasiennya. Itu dia dari TFI di Ciamas Bogor. Terus ada lagi dari Babe Sadeli di Sawah Dalam ya. Babe Sadeli di Sawah Dalam. Kalau saya kalau masuk angin pakai alat tradisional namanya gobangan dikerok. Terima kasih Abang Noel. Gobangan ya. Gobangan kayak gimana tuh bentuknya? Gobangan ya. Ya. Gobangan di searching yang muncul malah spare part motor nih. Gobangan kopling Vespa racing malahan. Ini kerokannya pakai ini kali ya, pakai spare part motor kali ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Babe Sadeli di Sawah Dalam. Ada juga nih dari Bang Slamet Nursani di Magelang. Pagi Bang Noel, baru nongol di mari saya. Iya udah lama banget nih Bang Slamet Nursani ya, kagak muncul. Kalau saya tim kerok lalu istirahat. Kadang kalau emang kondisi urgent ke apotek. Kalau emang sangat membutuhkan ya langsung ke klinik. Karena selain jaraknya dekat, juga waktu praktik atau jam pelayanannya juga panjang. Oke, berarti awalnya tetap dikerokan dan istirahat yang cukup, baru nanti kalau masih sakitnya berkepanjangan baru minum obat ataupun ke klinik ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Slamet Nursani di Magelang. Bang Gilang nih ngechat lagi nih. Makasih Bang Noel udah ngobrol di Kabar Jakarta. Semoga meriang jauh-jauh deh. Tapi kalau pasangan kita meriang itu lain lagi. Meriangnya merindukan kasih sayang katanya. Gobangan itu koin besar buat kerokan. Oke, koin ya berarti ya, tetap ya kerokannya ya. Cuman ukurannya besar. Oke deh. Soalnya tadi aku searching juga munculnya spare part motor, malah gobangan buat Vespa itu katanya. Oke deh, terima kasih Bang Gilang di Karawang. Unilinda sama Pak Herman Ganesa, mohon maaf ya karena waktunya udah mepet nih. Dari tadi kagak naik nih Unilinda sama Pak Herman. Waktunya udah mepet, kita udah kudu pamit. Gantian kita sama jaga warung ya, gantian sama Bang Jo Aditya yang bakalan nemenin Abang Po di siang hari nanti gitu. Oke deh Abang Po ya, apapun kita ya, tips and triknya, apapun obatnya buat meriang, yang jelas jangan sampai meriang deh ya kalau bisa. Perbanyak olahraga, perbanyak vitamin, minum air putih yang banyak, minum yang makan makanan yang seimbang, makanan yang sehat gitu ya. Kurang-kurangin gorengan tuh biasanya ya. Gorengan yang bikin serek di tenggorokan biasanya sebagai awal mula munculnya masuk angin ataupun meriang ya. Kalau udah radang di tenggorokan tuh bah, udah tuh ntar sore atau malamnya tuh mulai badan gak enak, pegel semua, dan mulai panas dingin gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Abang Po ya yang udah bergabung di Kabar Jakarta pagi hari ini dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Dan tentunya ya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, mohon dimaafin. Pak Herman Ganesa nih baru bangun tidur katanya ya. Jam segini. Ya gak masalah sih Pak Herman ya, karena weekend juga sih. Gak masalah bangun siang, mau bangun jam berapapun. Tapi kita kudu pamit dulu nih. Ntar Pak Herman Ganesa gabungnya di jam siang ya, sama Bang Jojo di Jakarta Punya Cerita. Oke deh, kalau gitu ayo kudu pamit undur diri ya Bang Po ya. Ayo juga punya pantun nih. Tadi udah dipantunin sama Pak Tupar sama sama siapa tuh ya, dia lupa kan. Ya itulah, ada tuh tadi yang ngasih pantun juga. Ayo juga mau ngasih. Pergi ke Monas naik kereta, singgah sebentar di Pasar Baru. Salam hangat dari Perompat Jakarta. Rehatlah cukup agar bugar selalu. Nah itu dia ya. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau nggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga

0: Tempo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tiro Dan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Vianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Gelita Jeli.
13: Saya Irene Nokia.
14: Saya Mala Agata.

Robot FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya. Di hari ini hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 ya. Hari ini kita di Jakarta Po Ajuriti ya Bang Po dari jam 10 sampai jam 3 sore. Gimana kabarnya di hari ini ya Bang Po? Sehat seger ya. Ya habis CFD-an atau tadi habis lari dah sekitaran rumah nih Abang Po ya. Tetap sehat deh pokoknya Abang Po. Dan yang punya cerita boleh dibagi-bagi ya di siang hari ini Abang Po ya barengan Ajuriti ya. Kirim WhatsApp-nya di 0812 11 24 928. Karena nanti juga banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di hari ini tentunya di Jakarta punya cerita dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti.

0: hingar-bingar pesta rakyat menyeruak dari sebuah kaki gunung di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bersenandung, menari, semua berekspresi sejadi-jadinya dalam Festival Lima Gunung. Festival Lima Gunung berangkat dari potensi berbudayanya masyarakat lereng Gunung Merapi, Merbabu, Menoreh, Sumbing, dan Andong. Mereka eksis namun tak narsis. Mereka berkarya, tidak hanya bekerja. Realitas itu ditangkap tangkas oleh seorang tokoh seniman setempat yang telah melalang buana ke berbagai penjuru dunia. Dialah Tanto Mendut. Dirangkulnya para penduduk kawasan Lima Gunung dengan sepenuh hati. Dari paseduluran itulah lahir sebuah gelar kesenian yang mandiri, merdeka, dan membumi. Mereka berkesenian menembus batas-batas primordial.
1: Lima Gunung tidak pernah omong gamelan, tapi punya gamelan semua. Punya gamelan perunggu. Bahkan kami dari Magelang, orang Magelang punya gamelan Bali. Kami nari Leak Mania. Kita Islam, Leak itu Bali dan Hindu. Researchers tidak tahu. Yang diskusi ini tidak tahu bahwa di Magelang ada orang Islam beli gamelan Bali, tidak punya guru Bali. Kami juga dipengaruhi orang Indian. Misalnya ya, seluruh Magelang itu ada tarian Dayak namanya. Itu suku Indian film John Wayne Amerika itu. Seluruh peneliti bilang karena namanya tarian rakyat itu Dayakan. Terus, oh di Magelang ada tarian dipengaruhi orang Dayak. Tidak. Itu dipengaruhi film White Black itu, film Hollywood lama. Tapi dia pikir orang Indian itu adalah Dayak.
0: Pesta berlangsung meriah dengan suguhan kreativitas-kreativitas khas masyarakat dusun. Betul-betul sebuah perayaan.

0: tetapi banyak hal-hal esensial yang sesungguhnya ingin ditunjukkan. Memang, Festival Lima Gunung adalah ajang berekspresi melalui kesenian. Namun Tanto Mendut menandaskan bahwa festival tersebut bukan sekadar perihal kesenian. Lebih dari itu.
1: Jadi saya ngomong Lima Gunung itu dengan fakta-fakta New York, dong. Lima Gunung dengan fakta-fakta Tokyo, dong. Saya sudah ke Tokyo. Lima Gunung dengan Denmark, dengan Kroasia sepak bola itu. Lihat Jogja jelek, lihat Jakarta jelek, lihat kota Semarang tambah jelek. Ya saya wisata ke desa dong. Wong saya seneng Polandia, saya seneng California, saya seneng Wellington ya, saya seneng Sumbawa. Ya saya ke desa-desa dong. Jangan dipikir ini seni loh. Lima Gunung itu bisa hidup bukan seni, bukan gamelan. Konflik radikal, konflik ini, kepentingan ini. Konflik Indonesia ada di situ. Iya toh? Bukan sombong loh ini, Pak. Tapi harus saling belajar. Saya pun di desa juga belajar, kan. Enggak saya kuliah terus lebih pintar, enggak. Soal bayar utang, cara bayar, soal kris. Saya belajar di desa. Enggak bisa saya kampus, saya ngajar pasca sarjana di ISI, kan. Terus serba pintar di sini, omong kosong. Lima Gunung bisa hidup karena kami mencoba hidup yang paling wajar. Saya seneng orang desa itu santai kok. Salah-salah sedikit enggak apa-apa. Kalau orang kota kan epistemologi, ini akar kata, wow serius. Saya tidak punya misi dan vision, saya bukan intelektual. Kalau visi tak buang itu, visi itu untuk kantor.

Dari tahun ke tahun, festival terselenggara secara berpindah-pindah dari satu lereng gunung ke lereng gunung lain. Tahun 2018 ini, Festival Lima Gunung telah diadakan untuk yang ke-17. Seperti pelaksanaan acara di tahun-tahun sebelumnya, ribuan partisipan terlibat. Jutaan pasang mata menjadi saksi dahsyatnya sesuatu yang pada dasarnya biasa-biasa saja menjelma menjadi luar biasa.

0: Masyarakat Lima Gunung paham betul arti kata mandiri. Mereka bahu-membahu merayakan keberdaulatannya dalam menjalani hidup yang bersahaja. Menurut Garin Nugroho, sutradara sekaligus pemerhati sosial budaya, hal itulah letak keunikan komunitas Lima Gunung. Tata kelola dan tata cara festival dijalankan ala mereka sendiri dan berbasis dari segala sesuatu yang berasal dari kehidupan mereka sendiri. Oleh karenanya, Festival Lima Gunung mampu bertahan.
1: Kemampuan hidup Lima Gunung itu karena dia memang tumbuh dari masyarakat itu dengan cara-cara mereka sendiri berorganisasi, cara hidupnya, cara mengartikulasikan dan cara menyebarkan. Dan mereka juga belajar sendiri kan mengelola apa yang buat PR dan sebagainya, yang karena berbasis pada apa yang budaya hidup warga, maka dia akan berjalan terus menerus gitu. Memang kan biasanya kan upaya seluruh upacara atau festival di Indonesia itu kan sebenarnya bukan karena membuat festival, karena setiap siklus hidup di Kalimantan, di suku-suku itu, setiap siklus hidup mereka butuh bersama. Dalam bersama itu mereka merayakan terima kasih, mereka juga katarsis kalau krisis untuk bersama. Mereka juga menampilkan banyak pertunjukan bagian dari ekspresi diri atau kebersamaan. Festival besar selalu hidup ketika lingkungan alam dan kebudayaannya juga hidup. Jadi kalau ada alam kayak di Kalimantan, kalau dia tidak membangun dirinya sendiri pasti susah. Dan makin kecil makin rusak gitu. Jadi festival itu kayak ya sebetulnya kayak apa mikro dari makro lingkungannya. Maka ketika festival ditanam tidak di dalam environmentnya, biasanya hanya tergantung pada dana. Kalau dia ditanam di environmentnya, sesuai dengan environmentnya, dia akan tumbuh dengan alaminya.
0: Garin Nugroho berpendapat, Festival Lima Gunung adalah modal sosial yang sangat berharga. Banyak festival diorientasikan pada kepentingan perekonomian dan kepariwisataan. Tetapi tidak dengan Festival Lima Gunung. Mereka berfestival, itu saja. Diniatkan atau tidak, Festival Lima Gunung telah menunjukkan kontribusi kulturalnya. Kejujuran dan keaslian itulah yang justru berbuah manis, memancing perhatian banyak kalangan.
1: Banyak festival itu kan dihitung atas dasar apa yang disebut kemampuan lalu menumbuhkan ekonomi dan sebagainya. Mereka nggak pernah melihat misalnya festival sebagai ruang modal sosial. Bahwa festival hitungannya adalah apa yang disebut tamu yang datang, jumlahnya, ekonomi masuknya berapa dan sebagainya. Tapi sebagai modal sosial budaya, jadi banyak fungsinya. Nah, fungsi-fungsi yang stereotip itu sebetulnya harusnya pemerintah tidak melakukan penyamarataan setiap festival. Tapi kan orang tumbuh dengan caranya sendiri-sendiri. Festival kan sebetulnya kayak taman aja. Taman tempat suatu ketika dari seluruh hutan, kalau itu hutan semua kumpul di sebuah taman kan gitu. Jadi kayak Lima Gunung itu, ya yang paling sederhana orang mau pergi ke toilet. Ya kan, orang asing mau bergerak itu kan simple. Tapi dibalik simple itu lalu tiba-tiba ada cara menata toilet yang bersih, yang sesuai. Kan itu kan sebenarnya sangat sederhana, tapi mengandung suatu kelahiran-kelahiran yang baru. Jadi tempat pertemuan beragam manusia, beragam disiplin, ya seni, pengetahuan selalu melahirkan sesuatu.

0: Festival Lima Gunung selalu sukses terlaksana meski bertopang pada kaki sendiri tanpa dukungan sponsor dari pihak manapun. Walau demikian, popularitasnya telah menggema hingga mancanegara. Lalu apa tanggapan pemerintah mengenai hal itu, serta bagaimana menyikapinya? Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, Trenggono, menyampaikan apresiasinya terhadap kemandirian komunitas Lima Gunung. Pihaknya berkomitmen tetap memberikan dukungan meskipun wujudnya tidak dalam bentuk pendanaan.
1: Kami mengapresiasi yang cukup tinggi kepada komunitas karena ini Festival Lima Gunung itu kan diselenggarakan murni oleh komunitas. Ini sudah jalan yang ke-17 kali. Ini kan sesuatu yang hebat. Dan ini jadi contoh kepada komunitas-komunitas lain bahwa mereka pun tanpa istilahnya campur tangan dari pemerintah, mereka sudah jalan. Pemerintah mungkin hanya fasilitasi aja untuk kehebatan mereka, komunitas mereka di situ. Gitu. Bahkan ini sudah masuk di kalender nasional. Jadi Wonderful Indonesia itu sudah memasukkan Festival Lima Gunung itu sudah menjadi kalender nasional, bahkan internasional. Keberadaan ini bukan sekedar untuk event, untuk rekreasi dan lain-lain. Tapi ini sesuatu yang untuk sebagai sarana untuk mencitra destinasi Jawa Tengah. Tentu saja adanya citra destinasi kan diharapkan kan banyak wisatawan datang. Lama tinggal akan bertambah. Terus tentu saja belanja wisatawan bertambah. Muaranya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Cukupkah semua itu? Cukup dan tidaknya mungkin terbilang relatif. Yang pasti, amat disayangkan seandainya ada sebongkah permata di depan mata, tetapi tidak satu pun menyadari, apalagi mau memungut dan merawatnya.

Festival Lima Gunung adalah kulminasi ekspresi wajar, jujur, dan bersahajanya wong cilik di kaki-kaki Merapi, Merbabu, Menoreh, Sumbing, dan Andong Kabupaten Magelang. Berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal itu, nampak betapa berdaulat dan berbudayanya manusia-manusia Lima Gunung.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Abang Po, yang cakep pasti sedap dipandang ya Bang Po ya. Apalagi yang bagus gitu ya Bang Po ya. Enak buat di ya, apa namanya, di apa sih, kalau misalnya udah fasilitasnya bagus gitu ya, dinikmatin juga enak tuh Abang Po ya. Terus juga ada puun-puunnya gitu ya. Kalau tabe buya lagi mekar, waduh cakep banget ya Abang Po ya. Itu di sekitaran Jalan Sudirman ya Bang Po ya. Tabe buya kalau lagi mekar gitu ya, warna putih ada. Kalau yang warna putih depan DPR ya. Terus juga kalau yang warna pink itu depan Jalan Jenderal Sudirman tuh. Cakep dah kalau misalnya udah mekar ya Bang Po ya. Terus juga kalau fasilitasnya udah bagus gitu ya, kayak misalnya JPO-nya tuh yang di Senayan GBK, aduh enak banget tuh Abang Po. Jadi kayak kagak usah kayak lagi main Jumanji Abang Po ya. Jembatan yang bolong gitu ya. Gitu deh, tapi beberapa doang sih ya yang lagi proses juga tuh perbaikan ya, untuk JPO-JPO ya Bang Po ya. Nah, kalau itu kan bagus ya, kalau fasilitas-fasilitas yang cakep, fasilitas yang bagus gitu ya Bang Po, buat kita nikmatin. Dan juga, ini juga yang bakal direncanain sama Gubernur DKI Jakarta Bang Po nih, supaya kita bisa nikmatin ya Bang Po, dan juga ngerasain fasilitas yang bagus, yang cakep, yaitu bus listrik dari Transjakarta Bang Po. Jadi kenapa nih emangnya gitu ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Abang Po bakal nargetin 10.000 unit electric bus ya. Ini bakal beroperasi di Jakarta tahun 2030 Abang Po, sebagai upaya menekan emisi gitu. Kalau misalnya Abang Po udah naik Transjakarta yang busnya bus listrik, kan udah ngerasain ya Abang Po ya, kagak berisik. Terus juga kalau ngelewat kita mau nyebrang tapi sebelah kita juga ada bus listrik, tak kagak ada hawa-hawa panas ya kan. Atau lagi nunggu di halte gitu ya, busnya lagi antri kan, biasa kita ada pas kebagian kita di bagian belakangnya bus gitu ya, depannya bagian belakang tuh hawanya panas gitu ya. Tapi kalau misalnya pas gilirannya bus listrik itu kagak ada Bang Po, kita kagak ngerasa panas, hawa-hawa panas tuh dari mobil gitu Bang Po. Nah itu sih yang enak ya buat ayah ya Bang Po ya. Terus kalau di bus yang listrik itu ada port buat ngecas, itu enak tuh Bang Po. Ntar makin banyak deh tuh buat ngecas di mobil, tapi jangan lupa turun ya, jangan lupa dicabut, ntar ketinggalan lagi ya. Nah ini juga selain menekan emisi, Transjakarta juga sebelumnya udah nyebutin kalau satu unit bus listrik berpotensi menghemat subsidi BBM Abang Po, subsidi BBM pemerintah sampai 302 juta rupiah per tahun Abang Po. Jadi lumayan ya Abang Po ya, jadi menghemat dan juga bisa dialokasiin sama untuk yang lainnya gitu deh Abang Po. Jadi enak nih kalau misalnya udah banyak bus listrik di tahun 2030. Sekarang 2026 udah mau habis Abang Po, tinggal 3 tahun lagi berarti. Enggak berasa kok kalau kita mau ke 2030, sebentar lagi Abang Po, tinggal hitungan napas sih. Udah nyampe. Kayak udah nyampe aja ke 2030 gitu Abang Po. Nah buat Abang Po yang mau cerita-cerita, boleh ya di mari Abang Po. Boleh cerita di 0812 11 24 928. Ya nanti bakal saya bacain deh buat WhatsAppnya Abang Po. Mau pesan WhatsApp boleh, mau kirim voice note juga boleh di 0812 11 24 928.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Eh bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono mpo.
1: Sono mana bang?
2: Ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih, di mari bang, di mari enak nih bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Propot FM Surabaya Jakarta. Abang Po, suka gedek gak sih Abang Po kalau misalnya lagi asik-asik mungkin rebahan, main handphone, baca buku, tapi tiba-tiba di dekat kuping Abang Po ada aja nyamuk Abang Po yang ganggu kalau malam ya. Gitu gak sih Abang Po? Bete gak sih? Dan ngerasa gak sih, aduh kenapa sih demen banget sih nyamuk sama ayah gitu kan. Mandi udah ya, bersih-bersih udah, tapi kok ini banyak banget ini nyamuk nih gitu. Nah ini ada penjelasan nih Abang Po, apalagi buat Abang Po yang golongan darahnya sama nih ame siapa ya, ame orang-orang golongan darahnya O. Jadi ada guru besar di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis ya, IPB University Abang Po, yaitu Profesor Upik Kusumawati, yang ngejelasin kalau nyamuk ya itu memang punya kecenderungan Abang Po lebih demen sama orang yang golongan darahnya O. Nah, itu pun juga ada alasan ya Abang Po ya. Orang dengan golongan darah O itu punya kandungan senyawa volatil Abang Po yang lebih tinggi, yaitu kayak asam laktat dan juga CO2 yang bikin nyamuk itu nyari darah tuh cepat Abang Po, karena ada deteksinya gitu, sama navigasi di tubuhnya nyamuk gitu Abang Po ya. Nah apa namanya, dan di riset internasional pun juga ada Abang Po, jadi studi Journal of Medical Entomology 24 ya, di 2004 dan juga 2019 ya, di 2019 itu nyamuk jenis Aedes albopictus itu hinggap di tubuh orang yang darahnya O hampir 2 kali lipat Abang Po, lebih sering dibanding yang punya darah A. Nah, urutan favorit nyamuk itu ada golongan O, B, AB sama A. Jadi A tuh jarang nih Abang Po. Beruntunglah yang punya golongan darahnya A ya Abang Po ya. Terus juga ada dari faktor sekretor Abang Po. Jadi status sekresi ya. Jadi sekitar 85% manusia itu mancarin sinyal kimia atau juga antigen ya, itu lewat keringat dan juga cairan tubuh nih Abang Po. Nah, nyamuk itu jauh lebih peka sama sinyal di orang yang golongan darahnya O ternyata Abang Po, dari risetnya. Nah, terus juga nih ya, nyamuk jantan ya itu nggak ngisap darah manusia kok Abang Po ya. Jadi yang ngisap darah kita itu ternyata nyamuk betina gitu. Tapi ya ini ada tapinya nih Abang Po, makanan mereka tetap nih Abang Po nih buat si nyamuk jantan itu nektar dari bunga dan juga cairan tanaman gitu. Nah sementara nyamuk betina itu jadi pengisap darah manusia karena memang makanannya itu Abang Po. Nah hal ini karena mereka tuh punya butuh protein dan juga zat besi yang ada di dalam darah manusia buat proses pematangan telur nih Abang Po dan juga reproduksi. Nah, buat Abang Po juga nih ya, yeah. Buat kita ya, yeah. Hindari nih pakai pakaian warna gelap kayak misalnya hitam atau juga biru dongker, karena ini juga cenderung nyerap panas Abang Po. Nah nyamuk itu suka banget tuh sama badan atau tubuh manusia yang hangat dan juga lembab. Makanya saban hari kalau di sini sama di kosan, wah digeber kipas angin, digeber AC di mari. Tapi kalau di sini memang kudu digeber ya, ntar kalau kagak AC-nya kagak nyala gitu, kesian sama mesin-mesin kita nih, mixer. Nah lanjut lagi nih Abang Po, jadi faktor daya tarik nyamuk selain golongan darah nih ada yang lain ya Abang Po. Daya produksi CO2 tinggi gitu ya Abang Po ya, orang yang baru selesai olahraga, terus juga yang badannya gede terus juga ibu hamil, itu kan ngeluarin CO2 lebih banyak. Dan apa namanya, mereka tuh CO2-nya dikeluarin karena pernapasan, itu dia Abang Po yang bikin nyamuk demen. Terus juga keringat dan juga asam laktat. Nah nyamuk itu peka banget Abang Po sama bau asam laktat, amonia dan juga asam urat di keringat kita. Jadi langsung cepet dia ya, pakai apa namanya, kekuatan ini horse hour. Terus juga ada bakteri kulit. Nah ini dia nih Abang Po, kombinasi mikroorganisme alami ya di permukaan kulit kita itu ngasilin aroma yang khas ya, yang menarik perhatian nyamuk. Nah ini yang bikin nyamuk tuh demen nih sama badan kita ya Abang Po ya. Jadi sering-sering dah bebersih gitu ya, pakai sabun antibakteri gitu Abang Po. Terus gimana buat
cegah si gigitan nyamuk ini ya Bang Po? Nah, yang pertama pakai baju yang cerah dan juga longgar. Nah, hindarin baju gelap yang nyerap panas dan juga warnanya gelap deh yang tadi itu ya, biru, biru dongker atau juga hitam ya, pas beraktivitas di luar ruangan. Terus juga pakai lotion atau spray. Nah, terus sirkulasi udara yang kudu lancar Abang Po, karena tuh nyamuk lemah sama embusan angin Abang Po gitu. Pakai kipas atau juga AC kalau bisa ya. Nah, terus jaga kebersihan lingkungan ya. Selalu ingat tuh yang namanya 3M Abang Po ya, 3M plus ya, buat mencegah sarang Aedes aegypti di area rumah atau juga kos kita nih Abang Po gitu. Kalau Abang Po sendiri kalau dari golongan darah nih, misalnya nih golongan darahnya Abang Po termasuk gak nih yang didemenin nyamuk? Atau mungkin tadi malam habis emosi nih gara-gara nyamuk nih Abang Po karena kan panas banget tuh seharian kemarin Abang Po Boleh ceritain ya 0812 1124 928, nanti kita bacain Adi Jakarta punya cerita.

0: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet.
1: Eh bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono mpok.
1: Sono mana bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Zaman dulu tuh Bang Po waktu kenalin sama bokin nih atau pacarnya ke orang tua tuh gimana ya Bang Po? Suruh buru-buru atau gimana? Kalau Aisy alhamdulillah almarhumah enggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya, penting yang bener aja gitu. Gitu deh Abang Po, enggak kudu diburu-buru gitu. Yang penting tahu gitu Abang Po. Kalau sekarang gimana? Kasih taunya, tunjukin aja. Nih, lihat kan? Gitu. Kalau Aisy suka gitu tuh Abang Po sambil bercanda sendiri gitu. Gitu deh Abang Po. Tapi kalau Abang Po boleh cerita ya. Dulu sebelumnya sama sekarang gitu ya. Pasangannya Abang Po gitu. Misalnya nih Pak Mukimnya sama Bu Hayati, dulu ketemunya bagaimana? Itu disuruh buru-buru enggak? Terus juga Pak Hari sama Bu Siti, dulu gimana itu ceritanya gitu. Suruh buru-buru kaget tuh ame nyak babenya gitu kan. Boleh nanti diceritain di WhatsApp juga ya di 0812 1124 928. Kalau anak-anak zaman sekarang sih gitu ya Bang Po ya. Apa namanya, kalau teman-teman aja juga untungnya ada ya itu sih ya, balik lagi ke keluarga masing-masing ya. Ada yang gak terlalu diburu-buruin gitu ya. Ada juga yang memang kayak aduh ini kok ketemu lagi nih modelan begini nih, yang modelan dia tuh kudu buru-buru padahal umurnya masih 20-an. Ada gitu ya Bang Po, ayo ketemu sama kenalan baru gitu ya, teman baru, dia umurnya tahun berapa ya, 20-an ya bilang gitu ya, umurnya masih 23-an, tapi dianya malah yang ngebet kebalik, bukan orang tuanya sih, pas ayah dengar ceritanya gitu ya. Dia yang ngebet banget gitu, harus buru-buru, umur katanya 23 ya. Gimana sih, nikmatin hidup aja dulu gitu kan kalau ayah mah. Gitu, jadi enggak usah buru-buru kalau ayah ya. Tapi kan tiap orang beda nih prinsipnya. Kalau Abang Po gimana? 0812 1124 928 sekali cerita-cerita di siang hari ini Abang Po ya, Minggu tanggal 23 Agustus Abang Po ada rencana kemana juga, boleh dikabarin dah ya. Di Jakarta Po Cerite barengan Ayah Jody Tia sampai jam 3 sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sampai jam 11.
1: Abang Panugrah Humas Jakarta bakal digelar kembali tahun ini sebagai ajang apresiasi terhadap kinerja komunikasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Shendy Adam, mengatakan penyelenggaraan AHJ 2026 yang bakal digelar November tahun ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Ia juga menyampaikan momentum menuju 5 abad Jakarta dinilai membutuhkan komunikasi yang mampu menyampaikan perjalanan dan perubahan Jakarta kepada masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kawasan wisata Gunung Bromo resmi kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan pada Kamis kemarin, setelah sebelumnya ditutup selama 13 hari akibat kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas kunjungan mulai terlihat menggeliat, sementara perekonomian masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata perlahan kembali normal. Beralih ke, sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

mau ke Kemur dulu atau mau makan dulu, mandinya nanti sore karena mau pergi, nggak apa-apa gitu Abang Po, karena juga kan bukan hari buat kerja hari ini ya. Kalau hari ini kerja ya udah mandi atau jualan hari ini, semangat buat Abang Po yang hari ini jualan, semoga lancar jualannya hari ini dan juga banyak yang beli. Di siang hari ini tadi ada Abang Po Yuli yang WhatsApp ya Abang Po, nanti ayo baca deh sekalian, ayo mau cerita-cerita yang lainnya buat Abang Po di Jakarta Pujriti abis ini ya.

tentara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lu pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas ujungnya John sama Paul, John sama Jokowi?

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju.

0: Barat. Salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Ujung-ujungnya minjem duit. Yo Allah. Ya udahlah ya, biar aja dah, biar mereka berdua yang urus dah. Empo Lisda ya sama Bang Pengki J gitu. Po Yuli katanya kalau Ayi sama mantan pacar alias suami itu enggak didesak sama keluarga sih, Bang. Orang tua khususnya. Saya mah ini. Abang sama Mpok Aye yang malah suruh buru-buru nikah. Oke, siap dah ya. Oke, maksudnya orang tua tuh, keluarga tuh orang tuanya ya Bang Po ya. Kan biasa orang tua kan yang suruh buru-buru. Nah ini lebih ke saudaranya gitu, abang sama empoknya gitu. Jadi makanya empok Yuli mah kalem-kalem baik gitu ya kalau soal pacar waktu itu. Siap ya. Siap deh, terima kasih buat Po Yuli. Dan ini ada cerita lagi nih Abang Po nih dari LRT Jakarta, Abang Po. Yang mana kan udah kelar ya pembangunan LRT Jakarta Manggarai Kelapa Gading, Abang Po. Nah, ini nih Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bakal resmiin ya LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai, Abang Po, di tanggal 26 Agustus 2026. Itu berarti hari Rabu, Abang Po, abis muludan ya. Nah ini peresmiannya direncanain dilakuin ame presiden dan juga nanti jadi bagian dari pengembangan rute LRT yang sebelumnya itu cuma layanin perjalanan Kelapa Gading Velodrome, Abang Po, dengan 5 stasiun. Nah dengan tersambungnya rute sampai Manggarai, jumlah penumpang LRT di proyeksi ini meningkat, Abang Po, sekitar 2.000 sampai 4.000 penumpang dari perharinya jadi 60.000. Di tahap awal, Abang Po, dan bisa jadi 80.000 penumpang di kondisi normal ya. Nah terus pembangunan LRT ini juga, Abang Po, ditargetin berlanjut sampai Duku Atas di tahun 2028, Abang Po, yang nantinya bakal terintegrasi nih dengan sejumlah moda transportasi umum lainnya kayak komuter lain, Transjakarta, sama MRT. Jadi makin nyambung semuanya, makin cepet deh, Abang Po, dan makin kemana-mana tuh gampang, Abang Po, nggak perlu kena macet lagi. Gitu deh, Abang Po. Yang mau cerita-cerita lagi boleh, Abang Po, masih ditunggu ya. Yang mau cerita boleh di 0812 11 24 928. Gimana mungkin tempatnya, Abang Po, ada penutupan jalan karena ada yang hajatan di hari ini. Kalau tempat Ayah sih, Ayah perasaan kemarin, loh ini perasaan buat 17-an udah dibongkar deh tendanya, loh kok ada tenda lagi nih tadi pagi gitu ya, Abang Po, ya. Pas mau kesini, lo kok ada tenda nih, kenapa ini ada terpal lagi, ada yang mau bikin hajat atau gimana nih? Begitu, Bang Po. Di tempat Abang Po bagaimana, mungkin ya yang lagi jualan gimana semangatnya, diceritain aja. 0812 11 24 928.

0: dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki, Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: Eko Show. Sak masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses, kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aing ngomong ini nih, di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di Cerita Dalam Lagu.
3: Cerita Dalam Lagu.

saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Prambat FM Surabaya Jakarta. Abang Po masih barengan Ejoritinya di Mari ya. Kalau Abang Po pengen tahu nih ya, updatean-updatean yang terbaru yang anti hoax-hoaksan Abang Po ya. Abang Po kan udah punya ini ya, handphone, smartphone ya Abang Po ya. Nah, Abang Po bisa update kayak update dari dampak asap karhutala ya di Kalimantan, terus juga kayak dari olahraga gitu ya Bang Po ya, yang Real Madrid nih menang 2-1 ya dari Espanyol ya. Itu juga ada, terus juga updatean harga BBM, terus juga apa namanya yang lain-lainnya nih bisa Abang Po lihat ya. Apalagi di BMKG nih Abang Po nih ya, dari BMKG soal dampak gempa magnitudo 7,7 Flores ya, kondisi tanah NTT diperiksa nih Abang Po sama BMKG. Nah, itu bisa Abang Po lihat di rri.co.id. Pokoknya anti hoax, terus juga yang pastinya update di rri.co.id.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah. Dilanjut. Geboy asai. Yuhu.
1: Ayo untuk apa?
2: Mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.

Prompat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih bareng ada Jurit ya di Maria Bang Po ya. Dan yang mau cerita masih ditungguin di 0812 1124 928. Po Tika di Petojo. Hari ini kagak kemana-mana bang, hari ini nonton doang nih ya. Sembari ngangon. Kok ngangon bahasanya? Ngangon ponakan. Oke siap ya. Ngomong-ngomong ponakan ya Po. Iya dah siap ya. Dikasih fotonya sembari nonton ya. Nonton tapi dengerin kita juga. Waduh mantep deh Po ya. Asal jangan ngejekrek aja itu kabel. Jangan ngejepret aja tuh listrik ya Po. Tapi mungkin dengerin kitanya via handphone ya. Di handphone ya. Di RRI digital ya Po. Atau gimana. Boleh dah ntar kasih tahu ya. Itu sarapannya. Oh makan siang atau sarapan nih? Oh makan siang ini ya Po. Nyemil ya Po. Roti gandum lagi. Mantap dah. Siap, terima kasih ya bang, apa namanya Mpo Tika di Petojo ya, deket nih di Mari. Ayo ada ini kepengenan tuh nyobain beli apa kek gitu ke pasar Petojo tuh ya. Tapi kalau ayo lihat-lihat di situ kagak lewat Jaklingko ya. Ya nggak sih, Mpo Tika, abang Mpo yang di Petojo gitu ya. Kalau naik ojek online sih ngelewatin gitu ya. Pasar Petojo kan sebelahnya sekolah ini ya, SBM ya gitu. Jadi ya sering aja lewatin, tapi kalau ayah lihat-lihat juga kagak ada itu Jaklingko. Jadi mau ke situ juga susah tuh kayaknya ya. Jalan kaki jauh gitu ya. Dan ntar kita pulang-pulang gempor ya. Nah buat abang Po yang mau pergi-pergian mungkin ya, pergi kemana nih di minggu ini abang Po? Mungkin bablas sampai nanti hari Selasa, karena kan Selasa libur tanggal merah tuh abang Po. Gitu, besok Senin mepet, kejepit abang Po. Ya udah libur aja deh besok sekalian gitu ya. Mau pergi kemana nih abang Po? Atau ya udah di rumah aja dah gitu, karena ada acara juga di dekat rumah, atau ada acara keluarga gitu ya. Boleh dikabarin di 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, cerita-cerita di Mari di jam 12 sih. Masih barengan Ayu Joditi ya.

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Eh Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Abangpo Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia 2026 sebagai bagian dari komitmen memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing, KKI 2026 menjadi wadah kolaborasi 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta mendorong digitalisasi usaha. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sekaten di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat digelar mulai Rabu 19 Agustus kemarin. Tradisi yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan mulut dalam penanggalan Jawa untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad bakal berlangsung selama sepekan. Sejumlah rangkaian hajat dalam sekaten dimulai pada Rabu kemarin hingga Rabu mendatang 26 Agustus 2026. Hajat dalam ini diawali Mios Gangsa pada Rabu kemarin, dan puncak rangkaian sekaten pada Selasa 25 Agustus besok akan digelar prosesi pembacaan riwayat yang disebut Kondur Gangsagan dalam Masjid Gede. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Penopat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Yoriti ya. Bang Wahyu di Cibubur katanya, kalau Bang Wahyu katanya biar kata tanggal merah atau hitam, tanggal libur sama aja. Tiap hari kuda tempur ya. Sehari libur kagak ngebul itu dapur. Oke, siap ya, yeah, cakep. Iya emang kagak ada libur kita ya, emang ya Bang Wahyu ya. Gitu deh. Ayo juga walaupun libur di mari, emang dikata di luar kagak warawiri. Ya kudu dong. Kalau kagak warawiri nanti ya bagaimana lanjut lanjut bayar kosan, makan segala macam begitu kita. Kagak ada liburnya juga, sama deh. Pokoknya semangat ya buat Abang Po, buat kita dah ya, buat pencari sebongkah berlian dan sesuap nasi. Nanti masih ditungguin ya Bang Po buat cerita-ceritanya. Mau cerita boleh di 0812 1124 928. Ayo mau turun dulu ah, mau ngambil makanan. Tadi ada yang ngirimin makanan.

Desa Kedang Ipil adalah salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu berdiri sejak tahun 1917, merupakan satu-satunya desa yang masih memegang teguh adat dan tradisinya. Untuk menuju desa ini, kita harus menempuh jarak kurang lebih 68 km dari kota Tenggarong yang dapat diakses menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bulan April lalu menjadi salah satu bulan spesial masyarakat Kedang Ipil. Di bulan ini, masyarakat desa dengan penuh sukacita menyelenggarakan sebuah acara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu mereka. Inilah suasana kemeriahan tradisi Nutuk Baham yang dilaksanakan masyarakat desa Kedang Ipil. Nutuk berarti menumbuk, sedangkan Baham adalah padi ketan. Sehingga Nutuk Baham secara sederhana diartikan sebagai kegiatan menumbuk padi ketan. Acara ini rutin setiap tahun dilaksanakan dalam menggelar panen raya masyarakat Kutai. Di masa lalu, kegiatan ini hanya sebagai tradisi turun-temurun yang dikerjakan secara bergotong royong oleh masyarakat. Biasanya dilakukan di salah satu kebun warga, namun sejak tahun 2015 lalu, acara ini

0: dikemas sedemikian rupa dan dipertunjukkan sebagai wujud pelestarian budaya setempat. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Kedang Ipil, Bapak Kuspawansyah berikut ini.
1: Jadi memang tahun 2015 saya coba angkat nutuk baham ini di yang dulunya kan hanya di huma-huma mah nih, di ladang-ladang. Nah, saya coba kita gabung aja, dikumpulkan di kampung ini, di balai ini, dan itu menjadi salah satu nilai nilai budaya yang patut kita pertahankan. Nah, semenjak itu ya terus terang saja kami tidak menyangka, tidak ada dalam dugaan kami bahwa ternyata acara itu disambut dengan meriah oleh para pengunjung di sini, yang bahkan beberapa komunitas yang datang ke tempat kita kebetulan waktu itu bersamaan dengan musim buah juga di sini. Nah, dari itu mungkin kita diminta, ada yang minta izin kami ingin meliput, Pak, mungkin dimasukkan ke YouTube apa ini, itu yang saya bilang silahkan, selama positif, selama ini jangan sampai disalahgunakan gitu kan. Nah, dari itulah kami sepakat di desa ini, nah, untuk melestarikan itu. Nah, terkait juga kita di sini adalah berladang gunung. Nah, selama ada berladang gunung, ya selama kita mendapatkan hasil, nah kita akan adakan setiap tahun.
0: Kegiatan Kutai Adat Lawas Nutuk Baham tahun ini dilaksanakan pada 26 hingga 28 April 2019 lalu. Berdasarkan perhitungan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, mulai dari menanam hingga panen, acara ini baru bisa dilaksanakan dan biasanya pada bulan 4.
1: Sebenarnya bisa ditetapkan, cuma kan kami ini masih mencari, melihat ini juga, bisa dihitung mulai nebasnya kapan, apa yang itu, dan bisa dihitung umur padi sekian, dan jatuhnya di bulan 4.
0: Padi ketan akan direndam selama 3 hari 3 malam, ditiriskan, endapan airnya, lalu ditumbuk menggunakan alu, yaitu kayu yang berbentuk bulat, panjang, dan berukuran 1,5 meter, yang terbuat dari kayu ulin. Sedangkan padi ketan akan ditaruh ke dalam wadah yang bernama lesong, yaitu wadah berbentuk persegi panjang dengan lubang berdiameter 1 kilan orang dewasa dan terbuat dari kayu ulin.
1: Nah, ini prosesinya ini dari awal 3 hari sebelum acara dimulai itu ada namanya perendaman padi pulut. Nah, saya tam pulut itu ketan. Nah, direndam selama 3 hari, habis itu diangkat, lalu disangrai, ada penyangraian, itu sampai dengan keadaan beras yang di dalamnya itu matang. Nah, kalau ketika didinginkan, setelah disangrai itu ditumbuk, itu tidak lengket, itu menandakan sudah matang. Jadi ketika sudah dingin, itu dinaikkan adalah jamuran. Jemuran atau panggung, di situ ditumbuk atau ditutup, namanya nutuk baham itu.
0: Proses ini dilakukan di sebuah panggung kayu yang sudah didesain sedemikian rupa. Setiap kali lesong ditumbuk akan menimbulkan suara unik. Hal ini dimaksudkan supaya para penumbuk lesong bersemangat dalam proses penumbukan baham. Jumlah penumbuk pun bervariasi, mulai dari 4 hingga 8 orang untuk satu lesong. Proses penumbukan ini dilakukan 2 kali. Tahap pertama disebut ngangkal, dan tahap kedua disebut ncaroh. Pada setiap tahap, saat selesai padi akan dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditampi atau nempi, dan disangrai atau dipanaskan dan didinginkan. Setelah 2 tahapan ini, padi ketan akan siap diproses untuk dibuat menjadi makanan tradisional yang disebut baham. Proses ini dilakukan selama 24 jam non-stop dan dilakukan oleh warga secara bergantian hingga semua padi ketan selesai diproses seluruhnya.
1: Siang malam 24 jam non-stop, itu yang itu bergantian, kalau capek makanya ada tempat duduk itu mungkin istirahat sebentar, pejamkan mata sebentar, ya dibangun lagi, nutup lagi, jadi bergantian. Begitu juga makanan, para yang menyediakan makanan itu non-stop juga, tidak pernah kosong makanan di meja makan. Jadi kalau lapar makan, lapar makan. Persiapkan makanan dari tim konsumsi sendiri itu kita bagi ada 3 kelompok masak sesuai dengan lamanya 3 hari. Jadi 3 kelompok masak itu kita bagi per RT, satu kelompoknya ada 3 RT menyiapkan makan. Nah, itu kita iuran semua rasa ini kita iuran.
0: Meski terlihat rumit, namun masyarakat desa merasakan kegembiraan dengan adanya tradisi nutuk baham ini. Mereka percaya dengan bergotong royong akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Tamti yang sangat gembira dapat menyajikan makanan bagi masyarakat serta tamu yang hadir pada acara nutuk baham.
2: Jadi makanan ini juga kan satu hari satu malam itu enggak berhenti, jadi ada terus masakan di sini. Karena yang bekerja ini kan kalau sudah lagi lapar langsung makan. Kalau yang tamu dari luar juga bisa langsung gabung di sini makan. Ya, senang sekali. Saya sangat terinspirasi sekali dari masukan-masukan kita supaya kita makan. Sangat antusias sekali mereka datang ke sini. Jadi kami juga sangat pesannya itu sangat senang sekali karena mereka juga kayaknya senang dengan kami, ya kami sangat bersyukurlah.
0: Acara yang telah ada sejak 2015 lalu ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat, terutama pengunjung yang berasal dari luar daerah. Seperti yang disampaikan oleh Betty dan Farah yang secara khusus datang ke Desa Kedang Ipil untuk menyaksikan kekayaan budaya yang ada di sana.
3: Luar biasa sih kesan pertama saya datang ke sini kan, soalnya letak Kedang Ipil dari Tengger juga nggak begitu jauh, cuma 2 jam aja. Terus tuh juga buat para penggiat budaya pasti sering mencari event-event yang gini. Kayaknya kita langka dari zaman kita yang sana-sana, yang luar kota sana cuma aktif gitu-gitu aja. Mungkin kesini bisa jadi referensi lah buat kegiatan budaya kita. Apalagi anak muda kan harus cari yang beda gitu, nggak itu-itu aja.
4: Kegiatan ini khususnya mungkin di desa-desa lain mungkin jarang ya kegiatan seperti ini, apalagi ini kan pesta adat lawas, jadi buat kita anak-anak muda kan biasanya di kota apa sih kegiatannya selain nongkrong-nongkrong kan, daripada itu-itu aja rutinitasnya nggak salah, coba datang ke Kedang Ipil merasain bagaimana ikut terjun langsung bagaimana prosesnya adat.
0: Dengan adanya acara ini, masyarakat dan pemerintahan Desa Kedang Ipil berharap agar budaya warisan leluhur tetap terjaga dan dilestarikan oleh semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
1: Saya dari pemerintahan desa, untuk nutuk baham ini memang harapannya menjadi bukti sejarah budaya kita juga yang selalu berkembang dan bisa dikenal. Yang pertama sekali adalah untuk generasi muda kita yang di desa ini dan untuk Kutai lah. Walaupun mungkin di daerah-daerah lain, tetangga-tetangga kita seperti Dayak, apa ini tuh ada persamaannya. Seperti Mencak Undat di sana, di hulu sana. Nah itu kalau nggak salah di bulan 5. Nah itu mungkin kurang lebih sama. Cuma kalau di kita yang Kutai ini, yaitu tadi Nutu Baham.
0: Hasil akhir dari acara ini yaitu kue olahan padi ketan yang bernama Baham. Biasa disajikan dengan menyiramkan air panas, dicampur dengan parutan kelapa dan gula merah, kemudian diaduk dengan rata hingga menjadi bungkal Baham. Makanan ini akan dinikmati setelah para dewa atau dukun bememang, memanggil para leluhur untuk ikut bersantap sebagai wujud rasa syukur karena panen padi berhasil. Adat istiadat, tradisi dan budaya tidak dapat dipisahkan bagi mereka yang terus menghormati dan menghargai warisan leluhur. Meski di tengah kemajuan zaman, masyarakat Kedang Ipil tetap tunduk pada adat istiadat yang dianut masyarakat. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Rompet FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi barengan aja ceritanya di Jakarta Po Cerita di weekend ini, di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 ya. Telur pasti udah banyak yang demen ya Bang Po ya. Banyak yang suka dan ini jadi favorit semua orang. Karena praktis, simple, terus juga gampang dicarinya, di warung juga ada ya, bisa beli sebutir, bisa beli setengah kilo, seperempat, sekilo, sepapan, serah deh mau semane ya Bang Po ya. Dan bisa ya buat makan pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam juga, apalagi ya Bang Po kalau malam-malam pengen makan ya. Nah, yang biasa praktis tuh ya diceplok atau didadar ya Bang Po ya. Tapi lebih sehat mana sih kalau menurut Bang Po, diceplok atau didadar ya? Nah, tapi ini di luar pendapat ya Bang Po, ada dari dosen gizi IPB ini ya Bang Po yang ngungkap sebenarnya gimana nih ya, telur ceplok atau telur dadar nih yang lebih sehat ya Bang Po. Nah, beda sama Bang Po, boleh diceritain juga kalau Bang Po lebih demennya mana nih yang praktis gitu ya, kalau telur ceplok atau dadar. Tapi kalau sih direbus. Telur rebus aja deh. Atau enggak telur rebus juga, Abang Po demennya setengah matang atau yang matang? Boleh ceritain juga ya. Nah, ini kalau dari dosen Fakultas Kedokteran Gizi IPB University, Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani M. Gizi, Abang Po ngejelasin kalau dari sisi kandungan gizi ya, telur ceplok dan telur dadar itu sebenarnya hampir mirip Abang Po. Iya, ternyata ya Bang Po ya. Jadi nggak ada yang bisa dibilang ini yang lebih bergizi, ini lebih sehat. Bisa dibilang setara, hampir setara sih sebenarnya Bang Po ya. Jadi secara umum tuh nggak ada perbedaan kandungan gizi yang berarti nih antar telur ceplok dan juga telur dadar Bang Po. Yang bedain itu biasanya itu kandungan lemak. Dan ini tergantung dari jumlah minyak yang dipakai buat masaknya nih Bang Po nih. Ini kalau di kutip dari laman resminya IPB University ya Bang Po ya. Jadi pas dikocok dan juga melebar di wajan itu, permukaan telur dadar itu menyerap lebih banyak minyak dibanding telur ceplok Abang Po. Nah, apalagi ditambah keju, tepung sama sosis. Nah, itu bahan tambahan ini yang bikin nilai kalorinya tuh makin tinggi Abang Po. Gitu. Kan biasa gitu ya. Kalau bikin telur dadar macam-macam ya, ada yang pakai bawang, daun bawang doang gitu ya. Ada tambahin sosis, tambahin sayur. Kalau ayo yang tipe itu tuh Abang Po. Kalau lagi pengen ya, sama isi karena sosis juga banyak gitu ya. Nah, terus juga nih ada dampaknya nih Abang Po, dampak minyak di kalori telur. Jadi telur rebus itu kurang lebih 70-80 kalori Abang Po. Jadi 6-7 gram protein. Nah, kalau telur digoreng ya, telur dadar gitu ya, kalorinya itu bisa melonjak Abang Po 2 kali lipat. Jadi akibat resapan minyak ini gitu. Nah, kuncinya bukan bentuk ceplok atau dadarnya sih sebenarnya Abang Po, melainkan ini cara masaknya dan minyak yang dipakai gitu. Kalau aku sih udah dari lama ya, dari tahun 2000, pokoknya dari zaman masih sekolah SMA gitu ya, itu tuh kalau bikin telur ceplok atau telur dadar itu diusahain pakai margarin Abang Po. Ayo nggak pernah, bisa dibilang jarang sih pakai minyak ya, bukannya nggak pernah, pasti pernah, cuman seotik doang alias sedikit gitu Abang Po ya kalau pakai minyak, dan itu kalau nggak ada margarin gitu. Jadi ya alhamdulillah sih ya nggak terlalu gimana-gimana kalau buat aja telur dadar, telur ceplok ya. Soalnya pakai margarin Abang Po gitu. Dan juga sedikit juga, nggak pakai banyak-banyak juga tuh Abang Po ya. Nah, terus juga ada yang anggap telur mentah itu katanya lebih sehat Abang Po. Nah, nanti nih aku juga bakal ceritain soal telur mentah ini Abang Po ya. Ternyata ini keliru sebenarnya Abang Po ya. Nanti sembari aku juga nunggu nih Abang Po. Kalau Abang Po ya, telur rebus lebih demennya ya, telur rebus ini kalau sekarang ya, lebih demen yang setengah matang atau yang mateng gitu kan. Kadang ada juga yang pengennya mateng, ada yang pengennya setengah mateng gitu ya, karena ada sensasi kuning telurnya yang meleleh kayak gitu ya Bang Po ya, apalagi buat di mie instan gitu. 0812 11 24 928 boleh ceritain ya Bang Po ya.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya. Bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono Mpo.
1: Sono mana
2: no,
1: Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih, Abang udah dimari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih, dimari Bang, dimari enak nih Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Yaudah nyok.

0: sendiri bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Jadi kalau Abang Po kalau mau makan telur, nih kalau dimasak sama nggak dimasak, Abang Po daya cerna protein telur yang matang itu mencapai 91% Abang Po. Nah, telur yang nggak matang itu cuma 51% Abang Po. Jadi lebih bagus di masak ya, alias matang ya Bang Po ya. Justru kalau telur yang dimasak itu bikin kita tuh atau si protein itu dipecah sama pencernaan lah Bang Po. Jadi nyebar deh tuh ke tubuh kita gitu. Dan suhu ideal masak telur itu 60-80 derajat Celcius ya Bang Po. Nah kalau ngegoreng sama api besar di atas 150 derajat Celcius sampai pinggirnya agak gosong, itu bisa ngerusak kandungan asam amino nih, bahkan Abang Po ya, dan nurunin kualitas gizinya gitu. Jadi yang pas gitu ya 60-80%. Dan jangan lupa dimasak, jangan kagak Abang Po ya. Kagak sehat masalahnya. Itu dia ya Abang Po, nanti kita bakal balik lagi di Jakarta Po Cerita. Kita cerita-cerita Abang Po ya, cerita kenalan baru nih Abang Po nih. Nanti di jam 1 mungkin Abang Po udah boleh cerita-cerita ya Abang Po, kalau ketemu orang baru apa nih yang dipertanyain pertama kali selain nama gitu. Nanti bakal cerita juga nih apa yang ayah tanya Abang Po sama orang ya yang baru dikenal selain namanya. Tentunya di mana, di Jakarta Punya Cerita.

0: apa sih IP?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita kesononya. Dadah, Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Pop Pemkot Jakarta Timur mendorong generasi Z mencintai dan melestarikan seni budaya Nusantara khususnya budaya Betawi. Pada kemarin 20 Agustus 2026, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui dialog bersama Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Siswa SMA. Menurutnya, pelestarian budaya di era Gen Z perlu menggunakan pendekatan baru dan kreatif agar tetap relevan. Ia juga berharap budaya Betawi tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tapi juga dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif tanpa kehilangan nilai luhurnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman, menyerahkan surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada akademisi, seniman, pelaku ekonomi kreatif, komunitas budaya, dan masyarakat di Bandar Lampung dalam momentum peringatan Hari Pengayoman Jumat kemarin. Penyerahan dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai ekonomi karya khususnya di bidang seni rupa, seni pertunjukan, dan literasi. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di Kabar Berita pukul 14.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, kan kalau Ai kan ya Abang Po tahu nggak cuma di Mari doang ya, aktivitasnya Abang Po di luar juga gitu ya. Dan pasti juga kadang suka ketemu orang baru tuh Abang Po, eh. Ketemu orang baru, yang di tempat baru pasti ya, mau di tempat yang A, B, C, D, E, sampai Z gitu ya. Ai kalau nanya ya kenalan gitu ya, selain nanya nama gitu kan, halo, apa kan kenalan nama dulu nih, namanya siapa gitu kan ya. Habis itu ada pertanyaan lagi selain nama yang Ai tanyain Abang Po. Nah, apa coba tebak. Nanti dah, Ai tahan dulu ya. Ai pengen tahu nih dari Abang Po nih, kalau kenalan sama orang baru nih, kira-kira apa sih yang Abang Po tanyain dulu nih Abang Po selain nama? Bisa cerita di 0213504510 atau di 0812 1124928. Di pagi-pagi udah ada yang telepon, kita angkat dulu dah ya daripada mabur. Bahaya kalau enggak mabur ya. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bu Empat.
0: Iya, Ica, gimana di sono, aman?
1: Alhamdulillah, aman, panas.
0: Walah, sama berarti. Siap ya. Hari ini ada rencana kemana, Ica? Keluar atau di rumah aja?
1: Ini baru sih habis mandi, Ica.
0: Walah, mau pergi?
1: Gak kemana-mana, males, panas banget.
0: Oke, kok mandinya siang ya? Kenapa gak sore sekalian?
1: Iya, kan. Tadi pagi dingin.
0: Oh, begono, siap dah.
1: Kalau di sini Bang Jojo, kalau siang itu panas, tapi malam dingin.
0: Oh, sampai pagi ya, pagi dinginnya.
1: Iya.
0: Oke, siap dah kalau gitu. Cak, Ica kalau ketemu orang baru selain nama apa yang ditanya?
1: Hai, mau kemana?
0: Kok mau kemana? Kalau kenal sama orang baru, kalau sama orang baru kan? Halo.
1: Ya kan misalnya ketemu di jalan nih, gitu kan?
0: Terus?
1: Ya gitu.

0: arah pulangnya.
1: Pengen tahu aja tinggal di
0: Oh,
1: mana.
0: oke, okay. Siap,
1: Iya
0: siap,
1: kan
0: siap.
1: kayak gitu sih, kalau ketemu gitu, ketemu langsung gitu. Habis itu kita kan saya belum kenal gitu kan, kita kita belum kenal ya di mana.
0: Iya,
1: Saya
0: iya.
1: bilang mau kemana gitu.
0: Oh, iya itu kan sama kalau yang udah kenal sama tetangga. Ini kan sama yang udah
1: Ah,
0: masuk.
1: tapi kalau aku sih misalnya ketemu sama itu ya, sama yang baru kenal dan gitu. Kalau aku ini Bang Jojo. Ya dia lihat dulu. Ya, lihat dulu tampangnya kayak gimana. Kalau kayak galak-galak gitu, enggak mana tuh menurut
0: Oh,
1: aku.
0: oke. Jadi lihat-lihat dulu
1: Kecuali
0: ya.
1: tuh gitu tuh.
0: Kalau mukanya jutek,
1: Kecuali
0: nggak
1: tuh
0: berani
1: kayak
0: ya.
1: enggak. Nanti aku misalnya pas nanya terus dia diem gitu, aku dicuekin kan gak enak juga, kayak
0: Iya,
1: malu
0: iya,
1: sendiri
0: iya,
1: kecewa
0: iya.
1: gitu. Jadi kalau aku itu pas ketemu sama siapapun gitu, kalau misalnya aku pas udah gitu saya senyum-senyum sama Ika juga, ya pasti aku tegur.
0: Oh,
1: Ayo
0: oke,
1: kemana?
0: siap deh kalau gitu. Jadi pertanyaan
1: Misalnya
0: adalah,
1: aku begitu Bang Jojo, pas misalnya pas di jalan nih ya, jalan itu pas ketemu sama siapapun itu, kalau kalau dia senyum aku juga senyum. Karena aku juga senyum, senyum begitu sih.
0: Ya, namanya juga kita ramah
1: Meskipun
0: ya,
1: nggak
0: yang
1: saling
0: orang.
1: menyapa gitu, yang penting saling saling senyum aja.
0: Yang senyum ntar kedip mata lagi.
1: Apa?
0: Kedipan mata lagi ntar yang ada kalau Ica mah.
1: Enggak sih.
0: Ntar kedipan matanya ada ini apa bintang-bintang keluar gitu dari Ica gitu. Siap dah kalau gitu. Berarti itu ya tinggalnya di mana kalau Ica ya? Oke, siap dah kalau gitu Ica. Terima kasih Ica buat ceritanya.
1: Bang Jojo,
0: Woi.
1: aku tuh kecewa sama Potiara loh.
0: Kenapa? Ada apa emangnya? Kenapa?
1: Pokoknya kecewa aja, kasih tanya kalau ketemu ya,
0: Yo lo yo
1: kecewa.
0: lo yo lo.
1: Kecewa aja.
0: Siap dah kalau itu.
1: Kasih ya,
0: Makasih
1: Assalamualaikum.
0: Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kenapa emangnya Ica? Ya aduh, kita biar hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ada Pak Haris. Halo, perempuan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang
0: Iya.
2: Jojo.
0: Gimana kaliannya Rahman, Pak Haris?
2: Aman dong, emang
0: Aman.
2: panas ini Bang.
0: Oh, iya.
2: Aduh,
0: Buka
2: nggak
0: panasnya
2: tahan nih panas. Panas.
0: panasnya kabina-bina kita juga aduh puyeng dah sama panas.
2: Kabina-bina. Kok kabina-bina sih Bang?
0: Iya, kita mah orang Tangerang bilang begitu, panasnya kabina-bina.
2: Iya, emang sama sih.
0: Orang panas banget deh. Nggak betah kemarin habis dari Pluit naik ojek panas banget.
2: Bina-bina bahasa Betawi ini banget tuh.
0: Ini namanya juga kita orang sono, bagaimana nih dong? Siap, Paris gimana nih? Kalau Paris, kalau pertama kali ketemu sama orang, kenalan gitu sama orang baru, apa yang ditanya
2: Ya, kalau
0: selain nanya nama?
2: dia yang lebih tua dari ayah gimana kabarnya, sehat Pak gitu ya kan.
0: Ini orang baru dikenal ya?
2: Iya, maksudnya kita bertetangga gitu kan. Ya kan orang baru kan, nah ada juga kan yang lebih tua dari ayah gitu kan. Mana Pak, kabarnya siapa? Itu asli dari mana Pak? Gitu.
0: Oh, aslinya dari mana?
2: Yeah.
0: Oke, iya.
2: Kalau ayah kan, ayah bilang ayah kan asli sini Pak, kali Anyar. Bapak dari mana? Gitu.
0: Iya,
2: Ya
0: iya,
2: kita
0: iya.
2: ngobrol-ngobrol aja gitu maksudnya Bang Jojo.
0: Oke.
2: Berkenalan sama tetangga baru atau gimana?
0: Iya, biar ikrip ya.
2: Iya.
0: Nah, tapi emang di situ kapan terakhir ada warga baru di Kalianyar?
2: Ikan-ikan seumpamanya Bang di
0: Enggak.
2: sini mah warganya lama semua.
0: Warga lama semua udah di situ kagak ada warga baru kayak misalnya punya ada orang yang
2: Iya.
0: punya kos-kosan gitu.
2: Oh ini belum belum pada jadi Bang, yang ini ada juga nih lagi ngebangun kos-kosan
0: Oh,
2: nih.
0: wow, pada ini pada ngebangun kos-kosan. Apa
2: Iya,
0: nggak makin
2: orang
0: padat di situ?
2: iya orang Chinese gitu Bang gitu.
0: Ayahnya kemarin
2: Itu
0: lewatin
2: bikin
0: lewatin situ aja padat
2: pantai.
0: banget rasanya.
2: Iya, bikin
0: Kagak ada
2: pantai pantai
0: parkiran.
2: itu.
0: Iya.
2: Ada pantai bangun. Nah yang ada kelas kebakaran aja juga udah ada yang dibangun tuh Bang. Buat kos-kosan. Itu juga orang yang baru semua, bukannya orang asli yang orang kebakaran kita kemarin itu. Ini kan udah yang pada ngontrak di sini yang kita kemarin kebakaran itu Bang.
0: Yang pas kapan sih?
2: Bang waktu tahun 2024 itu yang
0: oh.

0: Oh,
1: Yang lain kan sekarang kan.
0: 2024. Iya. Udah lama
1: Sekarang
0: ya.
1: udah dibangun angkot kosan, iya.
0: Oh, pada jadi sekarang dibangun nih karena kemarin juga itu kan daripada jadi puing-puing doang mending dibangun gitu ya.
1: Iya, bagi yang punya duit.
0: Iya.
1: Yang mau cari duit, kapan ngebangun ya?
0: Ih, nggak apa-apa, nabung dulu dari sekarang. Kita kan nggak pernah tahu tabungan kita kalau
1: Insya Allah, Bang.
0: nyicil dikit-dikit.
1: Ada rezeki, Bang, ya.
0: Betul, siap. Dah berarti kalau dari Pak Haris yang ditanya setelah nama itu tadi dari asalnya dari
1: Asli dari
0: mana?
1: mana gitu. Iya, benar. Dari
0: Si.
1: mana, Pak, gitu, Pak.
0: Oke deh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Haris.
1: Sama-sama Bang Jojo,
0: Iya,
1: sehat selalu Bang Jojo. Salam
0: siap.
1: boleh nggak Bang? Salam apa Bang?
0: Salam-salamnya di dangdut aja.
1: Oh iya, oke deh.
0: Siap deh kalau gitu. Makasih Pak Haris.
1: Makasih banyak. Sama-sama Bang Jojo, sehat selalu Bang Jojo.
0: Iya, Mikum Pak Haris di Kalianyar Bang Po tuh. Udah ketahuan ya, udah apa namanya bakal ada pendatang baru lagi, makanya ya dibangun dari tuh kos-kosan di Kalianyar ya, apa nggak bikin padat? Kita kemarin habis lewat situ. Dari arah Season City belokan belok kiri tuh. Halo Kiadi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jojo, selamat
0: Iya,
2: siang.
0: siang Kiadi, gimana kabar, aman?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, siap deh.
2: Iya.
0: Kiadi, gimana nih kalau Kiadi, kalau pertama kali ketemu orang kenalan baru gitu ya, apa yang Kiadi
2: Apa ya?
0: tanya selain nanya nama?
2: Kalau laki emang gitu nih Bang Jojo. Sama orang baru kenalan, kita sesalaman dulu.
0: Apa?
2: Sesalaman dulu, salam dulu.
0: Iya,
2: Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam. Aku kenalan, nama saya Pak Yadin, saya bilang gitu. Yang baru nih.
0: Iya.
2: Nama Bapak siapa? Saya bilang nama dia itu, atau A, si A. Upama nih mah.
0: Iya.
2: Ya udah kita kenalan di situ. Kita nanya Bapak itu alamat dari mana? Gitu.
0: Aslinya dari mana?
2: Asli dari mana?
0: Oh,
2: Oh, dia
0: oke.
2: bilang
0: Okay.
2: dari Betawi, Jakarta ke Taman Mini, dia bilang begitu. Pancak kaki tuh, kita lama juga. Akhirnya jadi teman juga, kayak kayak orang kenal lama aja Bang Jojo.
0: Oke, jadi kalau Aki Adi abis nanya nama, nanya sama kayak Pak Haris ya, nanya aslinya dari mana gitu ya.
2: Ya betul. Dia bilang usia berapa? Dia bilang, wah usia saya udah 65. Wih, mantap juga kata dia bilang. Dia pensiunan. Pensiunan Angkatan Laut ya kalau salah, kalau nggak salah, Letkol.
0: Wih.
2: Di jalanan.
0: Oke, masih kontek-kontekan sampai sekarang atau tetanggaan?
2: Cuman beliau nggak ngasih nomor HP gitu. Aku juga nggak mau ngasih nomor HP nggak buku-buku sih.
0: Iya. Itu ketemu di mana, Aki Adi waktu itu?
2: Ya, dia bilang begini, kalau saya hobinya wayang kulit, dia bilang gitu. Weh, Aki bisa sama wayang golek. Ya, kalau gitu kita sama-sama.
0: Ya, sama-sama dah ke Pro 4 mendingan.
2: Empat gitu. Wah kayak orang ini aja Bang Jojo, orang kenal lama aja.
0: Iya kayak udah lama kenal ya.
2: Nah ini makanya kita tuh kalau orang banyak gaul ya itu.
0: Iya ada manfaatnya.
2: Laki kan kemana-mana gaul.
0: Oke.
2: Ada wayang golek, ada wayang golek kemana kerja. Banyak situ kenalan juga.
0: Betul. Biar nambah saudara ya.
2: Nama saudara ya nama rezeki juga kan.
0: Betul, nggak ada salahnya.
2: Iya. Banyak enak tuh banyak teman tuh di mana-mana.
0: Iya. Siap. Apalagi
2: makanya kita sama Bang Jojo nih, sama Bang Jojo ya kita anggap saudara juga.
0: Iya, semuanya kita katong bersaudara, Cila.
2: Dia nanyain anak berapa karena kayak wah anak sembilan, anak lima, cucu cucu lima.
0: Udah.
2: Dia bilang masih gagal aja kayaknya.
0: Iya, karena sering rajin jalan.
2: Iya. Yang penting kita banyak hiburan,
0: banyak gerak juga.
2: Siap, saya bilang kemanapun datang. Itu sama-sama pandang.
0: Oh, oke, okay. Sama eh. Aki-aki gaul eh, istilahnya eh.
2: Ya,
0: siap
2: ya.
0: Deh kalau gitu. Terima kasih Aki Adi, sehat-sehat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi kalau kenalan baru sama kayak Pak Haris juga Bang Po ya. Asli yang mana? Nah, kalau Ayah nanti nih bentar lagi ya kasih tahu dah. Kalau Bang Po gimana ya? Nanti bisa cerita lagi di 0812 11 24 928.

0: Kegiatan bertenun di Indonesia dikenal sejak beberapa abad sebelum Masehi. Kerajinan tenun menyebar di sejumlah daerah Nusantara. Menenun adalah mengolah bahan baku dari benang menjadi benda anyaman yang selanjutnya disebut kain tenun. Indramayu, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, sempat berjaya dengan kain gedogan yang berasal dari Desa Juntikebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Kain tenun gedogan, konon nama ini muncul dari bahasa Jawa, yang didapat dari bunyi yang dihasilkan antara satu kayu dan kayu lainnya yang saling berbenturan ketika proses menggabungkan benang. Harga jual yang tidak sebanding dengan waktu yang diperlukan untuk membuat kain tenun gedogan secara perlahan ditinggalkan oleh pengrajin. Salah satu perajin kain tenun gedogan Indramayu adalah Ibu Sunari. Keterampilan menenun didapatkannya secara turun-temurun dari orang tuanya.
1: Iya, banyak waktu dulu sih di mana-mana, tapi sekarang kan nggak ada. Nah, ada lagi cuma empat. Kan dulu tuh kalau misalnya anak tuh disuruh belajar apa, ya dari kecil. Ya males sih pada.
2: Untuk menghasilkan satu kain itu dibutuhkan berapa lama?
1: Tergantung misalnya lagi kiong cuma 4 hari. Misalnya males ya 1 minggu. Makanya anak-anak tuh males kan harganya nggak nyukupi. Jadi cuma 150. Ya kalau saya kan orang tua tuh lumayan. Ketimbang saya nganggur ngobrol sama tangga-tangga kan enak di rumah.
0: Tata warna dan motif dalam tenun tidak terlepas dari karakter dan falsafah hidup masyarakat. Biasanya dalam tata warna dan motif-motif tenun terdapat kandungan makna. Membuat tenun gedogan memerlukan kesabaran dan ketelatenan. Satu persatu benang ditenun hingga membentuk motif dan warna yang menarik. Corak dan warna yang beragam menghasilkan motif kain yang khas dengan kegunaannya masing-masing. Misalnya motif babaran, digunakan untuk dipakai sehari-hari. Ada pula motif suwuk yang digunakan khusus ibu rumah tangga untuk menggendong bayi mereka. Sementara motif gluwungan digunakan dalam acara tradisi desa serta penutup badan bagi warga yang meninggal. Upaya menjaga eksistensi kain tenun gedogan dilakukan oleh Fauzi Nugraha, perancang busana Indramayu, melalui karya yang dihasilkannya.
3: Kain yang memang di mata saya tuh kain yang sangat istimewa karena asalnya dari di Indramayu, tapi juga proses sejarahnya juga memang sangat luar biasa. Yang membuat saya miris, yang membuat saya sedih karena pengrajinnya tinggal satu. Potensinya sangat besar sekali. Kemarin saya pakai ke acara di satu event di Jakarta dan itu dikiranya bukan tenun Indramayu, dikiranya tenun-tenun dari Flores. Itu setara dengan kayak tenun-tenun sana. Dan uniknya lagi kalau kain tenun gedogan tuh karena motifnya babarannya jadi khas, jadi nggak bisa ditiru sama produk lain, khususnya tenun-tenun ikat Nusantara. Jadi kalau tenun gedogan tuh kualitasnya emang selain bagus, tapi coraknya itu cuma ada satu, motifnya motif babaran. Itu satu kain tenun bisa sampai, ya ada yang 1 bulan kalau ibunya lagi kebanyakan order, tapi kalau mamanya, kalau saya pribadi kemarin ibu bisa paling cepat tuh 2-2,5 minggu. Satu hal yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana cara melestarikannya, memperkenalkannya ke khalayak ramai, dan bagaimana cara mempertahankannya, artinya di sini kembali memproduksi.
0: Langkahnya pengrajin kain gedogan khas Indramayu menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan kerajinan tenun gedogan. Sunari mengaku khawatir karena hingga saat ini belum berhasil mencetak generasi penerus.
1: yang di mana, kata ponakan saya, kata saya tuh sok belajar, nanti kamu yang misalnya ada apa-apa kamu yang berangkat. Terus tongsunya tuh udah malu, udah tua, mau kemana-mananya, ah nggak mau, nggak bisa, ya udah di mana sih. Makanya orang tuh ini misalnya pesen-pesen, barangkali anu bisunarinya nggak nenu, nanti di mana belinya, begitu pada daripada pesen pada apa.
2: Gua harus gimana tuh?
1: Ya harus belajar, terus harus apa, harus orangnya tuh semangat. Yang kan malas sekarang tuh, orang tuh pada malas kerja. Enakan nyuruh anak aja sana keluar, ibunya kan nantinya enak nampak uang. Begitu kalau orang sini sekarang begitu, jadi malas kerja. Udah nggak apa ya, nggak pernah ditinggal. Misalnya semendiri bute, kalau saya nggak pernah ditinggal. Pasti sekarang kan lagi panen, lagi apa kan ada aja. Benangnya juga banyak. Misalnya nggak bisa siang, malam dikerjain begitu.
0: Bagi Sunari, menenun bukanlah hanya persoalan ekonomi, melainkan persoalan budaya yang mesti dilestarikan agar tidak punah, karena tak ingin warisan nenek moyangnya itu hilang begitu saja tertelan oleh waktu.

0: Propot FM Tura Budaya Jakarta. Abang Po, ini belum kelar kemarin gempa di NTB ya Bang Po ya. Nah ini ada lagi nih ya Bang Po ya. Desa Adat Sade dilalap api ya Bang Po. Dan ini ratusan rumah tradisional ini jadi terdampak ya Bang Po, atau kebakar Abang Po gitu ya. Mudah-mudahan sih kita doain ya, bisa pulih, cepat pulih ya teman-teman di NTB ya Bang Po, di Desa Adat Sade Abang Po ya. Apapun yang kita bisa lakuin Abang Po buat bantu pemulihan dari teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita di NTB, kita sama-sama bantu ya Bang Po ya, mulai dari bantu doa dan juga bantu untuk support dari materi Abang Po ya. Dan ini kemarin terjadi di Sabtu malam Abang Po ya, ini ngebakar ratusan rumah di Desa Adat Sade Lombok Tengah NTB gitu. Dan kita balik lagi di Jakarta Pun Cerita ya Bang Po ya. Ini udah ada telepon yang masuk Abang Po, di telepon WhatsApp ada Pak Tupar di Yogyakarta. Kita angkat dulu ya. Halo Prompat, assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: cucu.
0: Gimana kabar, sehat ya ini, Pak?
1: Alhamdulillah, ini ada pantun ini.
0: Apa tuh Pak? Monggo.
1: Beli sepatu di Purworejo.
0: Cakep.
1: Hari Minggu ketemu Bang Jojo lagi.
0: Siap. Di sana gimana Pak? Aman? Cerah atau mendung di sana nih?
1: Oh, di sini kalau tadi pagi agak mendung, tapi sekarang sudah cerah kembali dan suasana sekarang panas seperti di Jakarta.
0: Oke deh, siap. Ya, tapi alhamdulillah sehat-sehat ya semua keluarga di sana ya, Pak.
1: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekeluarga sehat, Bang Jojo.
0: Siap. Pak, gimana nih kalau Pak Tupar kalau kenalan sama orang baru itu apa yang ditanya selain nanya nama?
1: Tempat tinggal.
0: Tempat tinggal, kenapa? Ya ditanya tempat tinggal.
1: Mm-mm. Jadi yang nama, kemudian tempat tinggal. Nah nanti kalau setelah dua itu dijawab, nah nanti terus kan biasanya kalau dua itu kejap, terus pembicaraan kan ke session berikutnya.
0: Misalkan
1: profesi apa, udah berapa tahun, terus nanti kan ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, bisa ketemu deh, bisa nyambung.
0: Nyambung lah ya dari. Ini ya dari pertanyaan itu aja dulu ya, apa namanya, nama sama tempat tinggal itu di mana gitu.
1: Oh iya.
0: Siapa tahu dari
1: apa?
0: Tinggalnya di mana? Oh saya di Malioboro. Oh di Malioboro, di sininya? Iya di situ gitu ya.
1: Nah itu dia. Habis itu kan terus tanya, udah punya anak belum? Kalau udah anaknya berapa? Udah anak saya 15 misalkan.
0: Oh banyak ya Pak, kayak kucing. Ikan tuh bercanda ya kalau yang kayak gitu ya.
1: Oh anak saya 20 cowok semua, alhamdulillah.
0: Oh alah, nggak bikin jadi tim damkar sekalian. Siap, jadi berarti itu tujuannya ya, biar bisa manjang lagi ya ke pertanyaan yang lain ya Pak Tupar ya.
1: Iya nanti kalau itu udah kejawab baru ngobrol, apalagi kalau ketemunya di warung kopi kan malah tambah panjang itu. Soalnya kan ngopi dulu.
0: Iya ngopi lama, nambah lagi kopinya.
1: Nah itu dia, nanti belum kalau yang ditanya itu gorengan mau nggak, nanti aku yang bayarin. Nah itu
0: iya gorengan sekalian gitu dah.
1: Dua piring dua orang ya, lama kan dua piring dua orang.
0: Siap deh, apa namanya, bisa manjang ya dari sini. Tapi punya pengalaman kayak gitu kok Pak, manjang akhirnya jadi teman gitu, apa namanya, jadi akrab sampai sekarang?
1: Kalau pengalaman sih dulu ada Bang, waktu kartu saya hilang itu kan kebetulan di kantor Indosat Jogja ya dulu. Nah itu ketemu orang, itu terus dia ngasih makanan, dia bawa getuk ya. Pembicaranya jadi panjang soalnya kan disuruh makan getuk
0: yang dia
1: bawa itu Bang.
0: Dia ini beli, dia bawa getuk ini ya Bang, biar nggak bete nungguin ini ya di kasir kali ya.
1: Iya, harusnya kan kita udah mau selesai dengan urusannya, tapi ya ya gimana ya kalau nggak dimakan ya nggak enak.
0: Iya, iya kan itu apa namanya, kalau kita tuh kalau udah ditawarin nggak enak ya kalau nolak ya Pak ya, biasa gitu ya.
1: Kan itu kan udah di plastiknya udah dikasihkan ke aku sama getuknya. Jadi ini aku bawa getuk nih, yuk kita makan bersama ya, ayo.
0: Oh, getuknya di plastik itu gimana itu Pak? Kalau getuknya di plastik?
1: Ya, ya dibungkus pakai plastik yang setengah kiloan itu loh Bang. Walaupun tapi kan walaupun getuknya nggak ada setengah kilo, cuman kan plastiknya longgar kalau bisa diiketin gitu.
0: Tapi tetap gitu, getuk yang kotak-kotak kayak gitu kan, yang dipakai kelapa.
1: Kotak-kotak itu ya, betul Bang, cucu.
0: Iya, ada emang.
1: Jadi kan asik, tahu-tahu dipanggil nomor antrian, getuknya pas habis.
0: Iya, pas udah kelar dah. Ya untung udah habis, jadi bisa langsung dibawa gitu. Langsung ke meja itunya apa si tellernya, apa sih kalau provider lah istilahnya, CS-nya. Ntar kalau getuknya masih ada, ntar ya ada CS-nya minta. Pak, masih ada lebih nggak Pak? Gitu.
1: Oh iya, untungnya pas dipanggil pas habis ya, udah kebetulan kan ya.
0: Itu. Sampai sekarang masih kontak-kontakan Pak?
1: Oh ya masih. Kebetulan dia juga orang Jogja kota ya, kebetulan gitu. Jadi ya sering ketemu juga.
0: Oh masih sering ketemu juga. Ya alhamdulillah ya. Dia
1: ikutan nyanyi kalau ada apa gitu. Itu Bang
0: gitu. Oh gitu. Ya bagus lah ya ini. Jadi terjalin silaturahmi dari sebuah kenalan gitu ya Pak ya, dari yang tadinya kenal seperti, jadi saudara gitu ya Pak.
1: Bang Cucu seperti itulah.
0: Namanya juga kita kan ini ya apa namanya di Indonesia kita kudu ya silaturahmi lah sama orang ya kan.
1: Iya, kenal kan, yang kenal. Itu kita harus harus mempertahankan budaya itu Bang. Betul. Sebagai warisan budaya yang tidak akan mati istilahnya kan itu.
0: Sama orang yang baru kenal ya itu biar manjang umurnya ya dari pertanyaan-pertanyaan itulah
1: nanti bisa nyambung pertama kedua tempat tinggal lah itu.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Tupar buat ceritanya.
1: Sehat-sehat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah 3 orang nih Abang Po nih yang bilang nanya setelah nama itu tempat tinggalnya di mana gitu. Kalau tadi Ica tuh nanya asli mana gitu ya. Ada lah ini tabrak-tabrakan gimana nih. Coba boleh turun dulu ya, ada 3 penelpon ya Bang Po di WhatsApp. Jadi nabrak-nabrak nih ya, ada Bang Wahyu, ada Kakung Jo, ada Bu Hayati. Ini nabrak, tadi nabrak-nabrak, naik turun gitu. Dan ini ada notifikasi dari Bang Wahyu di Cibubur tapi gak masuk ke komputer, jadi gak bisa kita angkat. Dan ini coba kita angkat, ini masuk gak nih ya. Oh masuk, udah bisa. Ada Bu Hayati di Surakarta. Assalamualaikum, Rompat.
2: Ada Bu Hayati di Surakarta. Assalamualaikum,
3: Rompat. Waalaikumsalam Bang Cucu.
0: Iya Bu Hayati, gimana kabar sama Pak Mukimin?
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Sehat ya. Iya dah, siap. Di sana belum ada hujan sama sekali ya?
3: Belum.
0: Hujan. Sabar ya. Sabar ya nanti ya sampai Oktober ya.
4: Ya, sampai Oktober.
3: Nunggu giliran Bang Cucu.
0: Iya, nunggu giliran ya aja dah ya. Siap dah. Pak Mukimin sama Bu Hayati kalau ketemu sama orang baru gitu, kenal sama orang baru, selain nanya nama, apa nih yang ditanya?
4: Tanya ya rumahnya mana?
0: Rumahnya di mana?
4: Rumahnya di mana? Kerjaannya di mana kan gitu.
0: Berarti sama ya kurang lebih ya, tinggalnya di mana. Kenapa Pak Mukimin nanyanya rumahnya di mana atau alamatnya di mana?
4: Baru kenalan baru kan belum tahu rumahnya. Belum tahu rumahnya, itu kerjaannya di mana kan belum tahu.
0: Iya.
3: Itu pengalaman waktu saya pulang ke Jepara kemarin itu Bang Jojo.
0: Gimana tuh Bu?
3: Itu dari Semarang sampai Jepara ya Pak ya? Itu kan
4: punya kenalan di bis itu. Terus ya itu tanya-tanya kerjaan di mana, kemana rumahnya mana kan, itu kan itu.
3: Dia kan nanya.
4: Nanya terus tanya di mana, di Solo kan saya gitu. Okay. Saya dulu ya di Solo. Memang gitu.
3: Waktu pas corona dulu ya saya tinggal di Solo gitu katanya Bang Jojo.
0: Oke. Okay. Oh, iya, jadi terus ada cerita-cerita ya. Jadi si yang di kenalan itu pernah tinggal di Solo gitu ya.
4: Iya. Tinggal di Solo kan gitu.
3: Waktu corona saya di Solo tuh lama. Waktu sebelum corona itu saya di Solo waktu sebelum ada Covid, terus setelah ada Covid saya kembali ke Jepara gitu.
0: Gitu. Jadi manjang ceritanya ya.
3: Iya, itu 2 jam lebih itu cerita panjang lebar itu.
0: Itu dari jalan mau dari mana mau ke mana itu jalannya Bu?
4: Dari Semarang ke Jepara.
3: Dari Semarang mau ke Jepara Bang Jojo.
0: Oh gitu. Iya.
3: Iya. Dia kan turun duluan itu. Nanti nganu ya.
4: Mampir ke tempat saya kalau anu gitu kan kalau di Jepara ini.
3: Nanti kalau pulang ke Jepara lagi mampir ke tempat saya, terus saya juga kalau ke Solo anu ke Surakarta mampir ke
4: tempat saya di Solo
3: kan. Mampir ke tempatmu gitu dia bilang gitu Bang Jojo.
0: Itu apa namanya tahu alamatnya berarti?
3: Sudah tahu.
0: Oh, udah.
3: Saya juga udah tahu turunnya di mana itu kan. Dia bilang itu kan ya Bu, nanti kalau turun itu di sini, saya kan rumah saya itu belakang toko Rama gitu.
0: Jadi tahu ya karena ada ya,
4: kasih alamat
0: ngobrol gitu. Kasih alamat iya udah
3: iya, terus
0: udah pernah disamperin
3: belum?
0: Oh belum
3: ya, belum pernah ke Surakarta. Kalau ke Surakarta katanya mau mampir gitu.
0: Dianya yang mau mampir ke ibu ya sama bapak ya.
4: Ada teman mau pijat sekalian gitu katanya.
0: Oke, siap. Berarti yang ditanya sama ya, kurang lebih ya sama yang lainnya. Iya. Tinggalnya di mana? Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bu Ayati, Pak Mukimin buat ceritanya.
4: Makasih.
3: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata ada salam ya dari Bang Wahyu di Cibubur ya. Ya udah ada turun nih tapi ya siap dah kalau gitu. Nanti kita lanjut lagi ya Bang Po ya, buat ceritanya udah panjang, udah banyak ceritanya. Nanti ayah lupa ya, ayah belum kasih tahu ya. Ayah kalau habis nanya nama, nanyanya apa lagi? Ayah nanya. Ntar aja dah. Ya ntar ya di jam 2 ya Bang Po ya. Kalian ada Bang Po kalau mau WhatsApp juga boleh ya, nanti di ayo bacain nih. Udah ada Bang Riki yang belum ayo bacain WhatsAppnya, terus ada Kakung Jo juga. Ya ntar kita jam 2 ngobrol-ngobrol lagi deh Kakung Jo ya. Kalian mau nanya di sono gimana di Kalimantan ya, di Jakarta Po cerita tentunya Bang Po masih barengan ayo Jo di Tia.

0: mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia.

0: Jakarta. Kabar berita jam 14.
1: Abang Po Majelis Kaum Betawi atau MKB menggelar Kongres Luar Biasa di Hotel Grand Alia Tugutani Jakarta Pusat Jumat kemarin. Kongres tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan adat sekaligus upaya penyatuan berbagai elemen masyarakat Betawi yang selama ini berada di sejumlah organisasi dan komunitas. Dalam Kongres MKB membahas sejumlah agenda strategi terkait arah kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi. Salah satu keputusan utama adalah perubahan nomenklatur Majelis Kaum Betawi menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LAKB, sekaligus menetapkan kaidah dasar sebagai landasan kelembagaan. KLB juga menetapkan dan mengukuhkan Haji Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat LAKB. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi mulut adat Bayan bakal digelar tanggal 26 sampai 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok, Fadil, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih, jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo, yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga, gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli ye.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ada WhatsApp yang masuk dari Kakung Joy. Ayo mau baca dulu ya dari Kakung Joy nih, Abang Po, sebelum ada telepon. Ngalah dulu deh. Ntar habis berita aja. Siap Kakung Joy, kalau mau telepon bisa ya. Abang Po juga boleh telepon ya. Kalau cepat sama Bu Hayati, katanya kalau Bang Wahyu siap. Salam katanya sama Bu Hayati ya. Ini ada yang telepon di telepon kita nih, telepon WhatsApp Abang Po, tapi nomornya kagak masuk di komputer ya. Jadi bakal angkat yang di 021 dulu ya. Bang Wahyu sabar, kita angkat dulu, tapi Bang Wahyu standby ya. Halo, Prompat, assalamualaikum.
1: Prompat, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Siang Bu Umi, sehat ya Bu Umi ya.
1: Amin, sehat Bang Jojo, sehat juga.
0: Siap, Bu Umi gimana nih? Kalau Bu Umi ketemu sama kenalan baru, sama orang baru, itu kenalannya bagaimana? Selain nanya, nanya nama, abis itu nanya apa?
1: Tempat tinggal, terus

0: Saya waktu itu kan lagi naik bis kota gitu, jam 7 malam, mau pulang, udah dekat rumah. Nah, sebelah saya itu orang laki ya, orang saya gini, nanya, dia bilang, saya tinggal di mes, loh. Oh, lagi apa, pendidikan apa? Iya, saya pendidikan Telkom, katanya gitu. Oh iya, Telkom kan itu tempatnya pendidikan dekat Simpang 5 Semarang. Nah, terus akhirnya saya nyampe rumah, itu udah saya turun di sini. Oh, tinggal di situ, iya, kayak gitu. Nah, saya turun, dia langsung terus lagi. Nggak taunya pas malam minggu datang ke rumah.
1: Oh lo,
0: saya kaget loh, main ke sini. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, saya tanya aslinya dari mana. Dari Makassar. Waduh, saya itu kalau dengar orang luar Jawa kan pikiran saya itu wah terlalu jauh, nanti kalau pulang ke Semarang lama saya gitu. Saya itu kalau ini maunya yang di Pulau Jawa aja, jadi ya agak deket lah, kalau nyebrang laut kan jauh Bang Jojo. Akhirnya suka main ke rumah. Nah, udah gitu saya terus alasan, maaf ya, aku besok mau ke Jakarta, mau nyari kerja di sana. Loh, enggak di Semarang aja? Enggak, saya menghindar dia gitu, maksud saya Bang Jojo. Terus dia bilang, nanti aku dikasih alamatnya ya di Jakarta. Insya Allah ya, kalau udah dapet tempat, saya gitu. Terus saya akhirnya, ya udah selesai gitu aja, nggak saya kasih alamat, nggak saya hubungi lagi, jadi akhirnya udah putus sampai sekarang, pisah.
1: Oh, udah nggak gitu, kontek-kontekan kan lagi ya?
0: Nggak, saya ya karena nggak ada minat, karena terlalu jauh ke Makassar, nanti pulang ke Semarang kapan, saya gitu. Nah, saya kalau misalnya ngasih alamat itu yang di Sate Jatinegara kan bisa numpang di situ, Matraman Raya 224 itu. Tapi saya nggak mau, nanti saya khawatirnya dia kirim surat terus, malah saya yang repot. Jadi saya kasih insya Allah aja ya, ntar kalau udah dapet tempat ya gitu. Akhirnya nggak saya hubungin lagi, dia juga mau nyari saya kan nggak bisa Bang Jojo. Ya udah, paling dia udah selesai pendidikan, pulang Makassar, ya udah sana, biarin aja.
1: Oke, iya. Oke, berarti ya ditanya alamatnya ya?
0: Iya, kalau ya alamat itu dia bilang tinggal di mes, katanya lagi pendidikan Telkom. Nah, aslinya dari mana? Dari Makassar, waduh, jauh banget.
1: Iya.
0: Kalau Semarang mungkin masih saya terusin, tapi karena Makassar saya jadi susah pulangnya, ntar saya jawab Madugara.
1: Iya.
0: Udah kena selesai, udah sampai di sini aja.
1: Oke. Itu Bang Jojo. Itu udah sama sekali nggak ada kabar lagi gitu Bumi. Itu dia nggak kenal teman, nggak kenal saudaranya Bumi gitu dia waktu di Semarang dulu nggak?
0: Iya. Nggak, kayaknya nggak ada yang datang ke rumah. Terus akhirnya ya udah, paling dia udah pulang ke Makassar selesai pendidikan. Ya udah, dapat orang sono yang dekat aja, sama-sama Makassar. Saya juga maunya yang di Pulau Jawa aja, jangan nyebrang laut. Apalagi Makassar kan lautnya panjang banget itu. Saya ngeri, dulu ada pesawat hilang di situ, nggak ketemu.
1: Iya. Jadi kalau Bumi yang ditanya, kalau sama kenalan baru,
0: ya nama terus itu,
1: sama alamat tinggal. Ya, tempat tinggal di mana gitu ya?
0: Iya. Nanti baru kalau udah ngobrol-ngobrol ya ada terusannya. Tapi kalau dia bilang orang jauh, ya udah saya kayaknya nggak mau nerusin. Tapi gimana caranya ya? Ya udah. Terus saya bilang saya mau ke Jakarta itu tahun 82 awal, Bang.
1: Oh, 82 awal, siap. Nah, kalau misalnya yang jadi teman ada nggak tuh? Itu kan itu bisa dibilang kayak kenalan buat ya hubungan serius ya. Kalau kenalan gitu, jadi teman gitu, ada nggak tuh Bumi waktu itu?
0: Nggak ada, semua dari Semarang.
1: Nah, kalau yang Bumi yang kerja sosial kan pasti ketemu orang baru dong. Nah, itu gimana tuh?
0: kerja sosial kan cuma di kampung sini, Bang.
1: Oh, di situ, dikirain yang di Jakarta.
0: Enggak, kalau ini kan saya cuma posyandu ya, kader gitu. Terus yang kerja sama suami itu yayasan itu.
1: Oh, di yayasan.
0: Ditempatkan di Cirende tempatnya.
1: Jadi kalau di yayasan mah, kalau di yayasan mah udah di yayasan aja, nggak kemana-mana ya gitu ya.
0: Iya, ya paling nerima tamu-tamu gitu aja. Terus tinggalnya juga di sana. Nanti kalau udah seminggu libur sekali ya, saya nengokin ke rumah sini, anak saya kan di sini, Bang.
1: Oke, siap dah kalau gitu, Bumi. Siap, Bumi. Iya. Terima kasih, Bumi, buat ceritanya.
0: Sama-sama.
1: Sehat-sehat ya, Bumi, ya.
0: Iya. Amin. Terima kasih, Bang Jojo, juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepet nih ya, Bang Pos, soalnya ada yang nunggu nih. Kesian tuh ntar kalau dianggurin berdebu ya. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Halo, Prompa. Assalamualaikum, Bang Wahyu. Udah berdebu belum nih? Iya, Bang Wahyu, gimana di Cibubur, aman?
2: Sebenarnya aman. Cuman nih saya juga sedikit informasi juga nih. Untuk ya mungkin pendengar RRI Perompat nih.
1: Apa tuh?
2: Untuk berhati-hati dalam perjalanan, apalagi membawa kendaraan, hati-hati. Jangan ego yang dibawa.
1: Iya, kenapa ada apa emangnya?
2: Emang kebetulan tadi kan pas habis nganter itu ya mungkin sekitar 45 menit yang lalu lah, kurang lebih. Itu ada laka lantas.
1: Oke, gimana tuh? Gitu.
2: Jadi makanya nih khusus ini mungkin yang ya ibu-ibu nih atau orang tua yang memiliki anak, jangan di ini deh, jangan dikasih kendaraan. Ini benar-benar tadi itu emang ada sekitar 2 orang korban, yang satu nggak tahu mungkin udah dievakuasi kali ya. Yang satu lagi masih ngeliatak di pinggir jalan.
1: Ya Allah, iya
2: mudah-mudahan. Ya kondisinya sih masih ngeliatan bergerak, cuma ya nggak tahu dalam untuk masalah lukanya tuh parah atau enggaknya nggak tahu.
1: Siap. Mudah-mudahan sih bisa ini ya dievakuasi lah pokoknya. Siap. Kalau Bang Wahyu gimana nih, Bang Wahyu? Gimana kalau Bang Wahyu kenalan sama orang baru itu selain nanya nama, nanya apa lagi?
2: Biasanya sih secara umumnya kan pasti alamat rumahnya di mana ya kan. Dan ya biasanya kita juga mungkin kalau saya pribadi kalau misalnya lagi santai begini sih ngajak ngopi ayo. Kayak gitu, kopi-kopi atau ngeteh-ngeteh gitu. Sama santai kita ngobrol biasa gitu. Dan ya gimana ya untuk di pengalaman yang mungkin saya dengar juga dari kayak Bu Umi, Bu Yati itu juga saya juga ada sih pengalaman dulu juga ya memang pas di 2013 masalah. Itu emang kebetulan memang ya jadi ada 2 keluarga yang saya ya awalnya sih emang sama-sama keluarga pasien ya waktu itu saya jaga orang tua di rumah sakit. Ya kenalan gitu, sempat ya silaturahim ke rumahnya mereka-mereka ini. Ternyata saya juga ya dapat ya kabar berita duka juga ternyata salah satu warga pasien yang di situ meninggal.
1: Oke.
2: Dan sampai saat ini juga udah lost contact.
1: Oke, jadi kenalnya di rumah sakit ya waktu itu ya berarti ya.
2: Iya kita sama-sama karena sedang menjaga ya yang sakit. Ya kita kenalan nama di mana tinggal di mana segala macam kita ngopi bareng sampai pulang itu ya emang kita satu ruangan itu ada sekitar 4 orang 5 orang itu pada pulang bareng saya sempat minta nomor teleponnya begitu kontak-kontak saya minta alamat ternyata salah satu ya pasien yang waktu itu sempat dirawat di rumah sakit tersebut yang meninggal.
1: Oke, ya udah waktunya ya berarti ya. Siap. Tapi ya seenggaknya waktu itu seenggaknya bisa ya ada ini silaturahim waktu itu gitu. Enggak diem-dieman jadi walaupun pasien gitu kan.
2: Iya, tapi yang sedihnya tuh ya itu tadi pada saat ya yang salah satu keluarga ini yang pasien yang saya datang di wilayah Bekasi kalau enggak salah itu rumahnya. Iya, begitu nyampe saya itu ya emang sih nggak ada kabar secara pastinya ya begitu nyampe di rumahnya, saya dikabarin anggota keluarganya, yaitu ya beliau udah nggak ada.
1: Oke.
2: Itu ya selisihnya mungkin 2 hari yang lalu gitu dibilang katanya. Gitu. Jadi benar-benar masih baru banget itu.
1: Iya.
2: Ya niatnya kita pengen silaturahim karena kita kenalan di salah satu rumah sakit, malah dapat kabar duka.
1: Iya itu dia. Tapi nggak, gitu. Ya itulah namanya juga umur kan, kita nggak ada yang tahu ya.
2: Gitu. Ya karena saya juga gini Bang Jojo, ngelihat mereka tuh karena apa ya, satu karena mereka juga udah hitungannya ya udah sepuh juga, gitu ya, saya menghormati mereka yang lebih tua kepada saya, ya akhirnya ya saya coba dah, kenapa enggak gitu silaturahim.
1: Iya tapi gitu. Ya umur berkata lain ya. Siap deh kalau gitu. Deh,
2: yang saya alami. Nah kalau yang sini-sininya paling ya sekedar ya paling say hello, ya tanya alamat di mana, rumah di mana, apa aja kalau udah ketemu apa namanya sama mungkin orang Jawa Tengah ya udah enak ngobrol.
1: Iya dah, siap deh kalau gitu Bang Wahyu. Ini ya sama ya, berarti tinggalnya di mana itu yang ditanya ya.
2: Nah, hampir rata-rata secara garis besarnya umumnya ya seperti itu.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Wahyu buat ceritanya.
2: Oke, salamnya juga Bang Jo.
1: Ya.
2: Salam buat Bumi juga itu.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
2: Sehat Bang Jo juga.
1: Iya, sehat-sehat Bang Wahyu.
2: Oke, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu di Cibubur ya, Bang Po ya, sama berarti ya. Ya ditanya itu rumahmu di mana? gitu. Siap deh, terima kasih ya. Ini saha yuk. Kak, kamu aku kasih. Ya Allah, ini ada-ada aja ini nomor yang begini ya. Kalau Bang Riki katanya kalau kenal sama orang baru ya selain nama kita tanya alamat, Bang. Ya maksudnya tinggal di mana gitu. Terus abis itu ya kerjanya apa. Oke, siap. Dah berarti rata-rata sama ya Bang Po ya. Yang ditanya itu rumahmu di mana? Nanti kita sambung lagi aja ya Bang Po ya. Ini kan tadi udah ada yang cerita-cerita ya. Nanti kita sambung ya. Telepon sabar ya, telepon di 021. Kalau Kakung Jo ini teleponnya gak masuk ke komputer karena tadi mungkin nabrak sama Bang Wahyu ya. Jadi buat ya Bang Petar kita sambung lagi ya abis ini ya di 0812 11 24 928. Atau di 021 350 4510. Apa yang Bang Po tanyain setelah nanya nama kalau kenalan sama orang baru.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Kalau Aye selain nama Bang Po yang Aye tanyain ya ke orang yang baru kenal ya, itu langsung Abang Po kelahiran tahun berapa? Kenapa? Tujuannya kelahiran tahun berapa? Supaya Aye tahu nih, cara manggilnya apa yang bagus, yang benar, manggil nama doang kah, manggil pakai sebutan yang sopan, abang, kakak, abang, empok, kayak begitu, supaya tahu nih cara manggilnya gitu. Ntar takutnya kita udah manggil empok gitu ya, nggak tahu ya di umur di bawah kita karena mungkin mukanya ya Allah begitu. Kalau Kak Kungjo gimana nih? Halo perempat, assalamualaikum Kak Kungjo.
1: Halo perempat TPI Jakarta.
0: Iya. Iya. Gimana Kak Kungjo, aman di sono? Asapnya bagaimana? Udah reda?
1: Asapnya berkat Bang Marin agak tebulannya agak mending agak tipisan.
0: Oh, udah mendingan sekarang ya untuk
1: cuaca asap. Juga di sini cuaca dingin Bang, enggak terlalu panas.
0: Lebih ke apa? Dinginnya. Kayak
1: ini Bang, cuaca dingin oleh karena tertutup kabut asap kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi bau ini apa, bau asapnya.
0: Ya bau asap ya, masih ya.
1: Bau ciri khas apa namanya, tanah gambut kan.
0: Iya.
1: Kalau tanah gambut kan beda dengan asap tanah yang lain.
0: Baunya
1: betul. Ada ciri khas yang lain gitu loh.
0: Siap. Kak Kungjo gimana nih kalau Kak Kungjo, kalau kenalan sama orang baru, itu selain nama apa yang ditanyain Kak Kungjo? Abis nama apa?
1: Ya standar sih Bang, ya habis nama biasanya alamat ya Bang. Umumnya kita hari-hari kan begitu. Kita kan enggak nanya kan pakai etika juga Pak, sopan santun, takutnya tinggal nyaman kan gitu.
0: Iya langsung alamat ya.
1: Selain nama alamat. Nanti kira-kira kan itu kadang-kadang gitu kan, namanya kita pertemuan awal kita kan enggak nentu, kadang-kadang waktunya singkat, kadang-kadang lama boleh jadi. Tergantung gini juga, kadang-kadang kita laki-laki kan enggak ketemu sama lain genre kan nggak enak Bang. Jadi sama-sama laki-laki kan nggak mendingan gitu. Nanti kita tanya itu bisa berkepanjangan Bang. Jadi gini, nanti habis nanya namanya alamat, tanya nama, tanya alamat, kita kadang-kadang saat kita makan atau kadang-kadang laki-laki yang merokok ya merokok lah ya. Kalau mau bercanda lama-lama itu kita nawarin kan begitu, nawarin makanan atau rokok kan gitu.
0: Oke.
1: Ya umumnya lah ya, nanti bisa cair Bang. Nanti setelah dari nama, alamat, itu nanti lama-lama tanya kerjaan juga gitu Bang, bisa jadi gitu.
0: Langsung ke kerjaan sama yang lain-lainnya gitu ya.
1: Kadang-kadang akhirnya ini nuju ke yang hal yang pribadi juga kan gitu. Sampai nanya tinggalnya di mana, sebelah mana, kenal di sini, kenal si A sama si B apa enggak gitu kan.
0: Ya kalau misalnya kita tahu juga ya daerah yang disebut gitu ya.
1: Nah, nanti kalau tahu dan ditanya, ini bapak atau ibu kenal nggak nama yang namanya si A kan gitu. Wah kenal mas atau pak, wah itu teman saya, oh itu saudara saya kan begitu. Jadi nyambung Bang. Nanti kadang-kadang dia tanya, oh iya itu sebenarnya saudara saya, bau ini, bau itu kan begitu.
0: Betul, iya.
1: Kan begitu.
0: Biar manjang juga. Jadi nggak
1: menutup kemungkinan. Iya, nggak menutup kemungkinan yang kita tanya tadi, bahasa ada. Hubungan family kan begitu.
0: Gak tahu saudara jauh ya.
1: Iya satu kakek Bang.
0: Kakek Adam.
1: Kakek Adam maksudnya.
0: Jadi selain nama ini ya langsung ke tempat tinggal biasa ya. Habis tempat tinggal kerjaan dah.
1: Iya begitu. Kadang-kadang kalau kita tanya kerjaan Bang, kadang-kadang kita dulu pernah satu kerjaan kan begitu, satu perusahaan atau satu jawatan kan begitu.
0: Tapi beda beda tempat gitu ternyata.
1: Iya, jadi ya nggak menutup kemungkinan sih Bang kan begitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi korelasi kan begitu.
0: Betul.
1: Ada kerjaan kan begitu. Jadi kalau kita mau kata pepatah makan, maka kalau pepatah makan begini, malu bertanya kan sesat di jalan kan begitu.
0: Nah, siapa tahu bisa jadi teman nongkrong bareng gitu kan.
1: Iya, betul. Kan enggak untuk pemungkinan Bang. Dan minimal kita punya tambah kenalan lah ya.
0: Betul.
1: Nah, satu saat kita jalan ke tempat yang alamat dituju, kemudian kita kesasar kan, ya bisa mampir.
0: Bisa nanya dia juga gitu. Asli mana, tinggal di mana gitu.
1: Tinggal di Jakarta kayak itu Gang 25 kan gitu di rumah Bang Jojo dikatakan begini.
0: Jadi
1: aku gini Bang, kadang-kadang aku sendiri kan sering dirawat di rumah sakit nih dalam satu ruangan yang sama kan.
0: Betul.
1: Satu ruangan yang sama lagi tanya-menanya Bang. Asalnya dari mana Bu Pak kan begitu. Dari ini Pak, dari ini alamatnya kan. Oh, berarti kita tetangga desa kan begitu kadang-kadang. Kadang-kadang wah jauh banget ya. Sampai ke rumah sakit berapa jam? Wah, 2 jam atau 3 jam kan begitu. Jadi ada cerita itu loh. Jadi di saat kita dirawat di rumah sakit, kudu harus ke alis paku di rumah sakit melulu mikir sakit. Jadi ada teman bisa ngajak ngobrol nyambung kan. Itu satu hiburan Bang gitu loh.
0: Iya, biar enggak fokus sama sakitnya, biar bisa biar bisa ngobrol-ngobrol, ada interaksi sama orang.
1: Iya, betul. Jadi enggak kaku gitu loh maksudnya. Iya, ini tanya suku mana, wah suku Jawa, wah suku mana, suku Banjar, suku Dayak, suku Madura kan begitu.
0: Benar-benar.
1: Ya kan begitu. Jadi kita nggak kaku gitu loh. Jadi bisa cair. Kadang-kadang kan bisa, kadang-kadang kan di ruangan yang sama, gitu ya, kita bisa sama Bang, maju sama, nanti keluarnya sama kan jadi cerita. Kadang-kadang kalau kita keluar duluan, apa yang kita punya sisa di situ kita tinggalkan
0: kita untuk bagi,
1: mereka yang di situ kita bagi kan begitu. Sama nanti kalau kita saat mereka aja keluar duluan, mereka punya apa, sisa buah-buahan atau apa, ditinggal untuk kita juga Bang
0: dibagi. Gitu.
1: Jadi nanti jadi ini ada ikatan sosial itu loh Bang.
0: Iya, betul. Itulah iya, kita ya orang Indonesia ya.
1: Iya, jadi enggak harus kita dari rumah sakit keluar sakit itu enggak. Bisa boleh jadi tapi sikis enggak kan.
0: Betul, harus sehat ya.
1: Intinya gitu Bang, namanya komunikasi kan.
0: Betul.
1: Komunikasi itu orang yang baru, tidak harus kaku. Namanya kaku, diam ini kesannya sombong juga Bang, aku juga. Tapi cuma
0: kepada
1: kembali pada karakter masing-masing ya.
0: Betul. Pokoknya ada kita namanya juga ya, makhluk sosial ya, harus bersosialisasi ya.
1: Iya, betul. Kadang-kadang juga Bang, ada rasa yang mandiri juga ya, enggak pikir kadang-kadang yang kita mau tanya ini siapa gitu loh. Iya kan? Kalau dia seorang pejabat yang kiranya punya pengaruh, ya kita segan juga mau nanya sih Bang.
0: Benar.
1: Berani juga kan. Jadi ada batas-batasan.
0: Iya,
1: tentu dan ya walaupun nggak nampak tapi kita ada rasa malu juga lah, rasa nggak enak juga kan gitu. Tapi kira masih ya bukannya apa-apa, kadang-kadang kita kan ya kita kan bisa ngira-ngira ya, itu lebih kecil dari kita lah gitu kan. Ya kita dari penampilan aja lah ya, dari pakaiannya, dari tingkah lakunya, dari ucapannya pun ketahuan ini lebih kurang seperti saya kan begitu. Jadi kita ada rasa pede, apa rasa percaya diri kan begitu.
0: Iya.
1: Untuk menanyakan kan begitu. Lalu saya dikata saya ketemu Bang Jojo, awalnya belum kenal Bang Jojo, pakai baju rapi, pakai dasi, ya kan, ada nama busa jadi apa di ininya kan, ada namanya apa nama itu namanya itu. Ya kita juga nggak berani nanya kan begitu. Tapi ada kata sekiranya ya lebih kurang dari kita ya, dari saya maksudnya, ya kita berani nanya kan begitu.
0: Iya, biar tahu, biar lebih kenal ya. Siap deh kalau
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi di rumah sakit Bang biasanya kan rata-rata sama lah ya, lebih kurang lah ya. Kalau dalam ruangan yang sama saya pikir sama lah ya. Tapi kita kalau ditemu tempat yang ramai seperti di bank misalnya kan, di perbankan kan Bang ya, atau di terminal atau di stasiun, kita kan dari orang jauh-jauh tuh, pangkatnya pun beda-beda,
0: golongan
1: pun beda-beda dari kita. Itu enggak berani macam-macam jujur sih.
0: Siap.
1: Jadi kita lihat situasi juga lah, situasi dan kondisi juga.
0: Oke, siap kalau gitu Kakung Jo. Terima kasih Kakung Jo buat ceritanya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo sebagai penelpon terakhir di siang hari ini Abang Po ya. Jadi ya, rata-rata sama nih ya. Apa namanya nanyanya yaitu abis nama, alamat. Oke. Nah, kalau ayah tadi tuh Abang Po, kalau abis nanya nama, tahun berapa ya kelahiran nih? Soal kenapa ya Abang Po? Sekarang tuh suka kecele Abang Po kalau udah manggil kakak gitu ya. Kita udah panggil abang gitu. Kagak tahu nih dia lebih muda ada dari kita ya Abang Po. Begitu. Bahkan sebaliknya. Yang lebih muda dari kita suka kecele, suka langsung manggil nama kita, tapi ternyata baru tahu kita lebih tua dari dia, Abang Po, gitu, Abang Po. Karena ada yang ngungkapin nih dari ahli, Abang Po, yang bilang katanya orang muda Gen Z ini sekarang, Abang Po, kelihatan lebih tua dari milenial. ini lo ya, ahli, bukan ayah yang bilang, ya Abang Po ya. Jadi Gen Z itu katanya menanggung lebih menanggung beban kecemasan sosial dan juga ekonomi yang cukup tinggi, ya Abang Po. Jadi lonjakan hormon kortisol akibat stres kronis ini terbukti ngerusak produksi kolagen alami kulit, Abang Po, yang memicu peradangan. Nah, makanya itu mempercepat penuaan visual nih, Abang Po, khususnya buat di Gen Z. Nah, terus juga ini terpengaruh sama tren media sosial, Abang Po. Banyak Gen Z yang ngelakuin perawatan invasif ya, kayak suntik filler, botox, sampai laser, Abang Po, dari usia yang muda banget. Nah, penggunaan berlebihan di usia muda itu justru merubah struktur alami muka, Abang Po, dan juga ngurangin vitalitas kesegaran di muka gitu. Nah, terus juga ada lagi faktornya, Abang Po, dari gaya hidup dan juga pola tidur. Jadi tingginya penggunaan vape atau juga rokok elektrik, ini tingginya durasi natap layar sosial media di handphone atau di komputer, terus juga kurang tidur dan gaya hidup yang kurang gerak, Abang Po, ini juga memperburuk kondisi kesehatan, Abang Po, gitu ya. Inilah yang menyebabin Gen Z itu kelihatan lebih tua katanya gitu. Ini dari ahli, ya Bang Po ya. Ini ada yang bilang begitu. Ya udah, mau apa dikata, emang kenyataan begitu. Kadang suka ada yang ngira itu masih umur 20. Literally 20 banget ya, Bang Po, bukan 21, 22, 23, 24. Gitu ya, 20. Ya padahal kita 27. Begitu, Bang Po. Ya udah deh ya, yang penting intinya pas ketemu sama orang baru ya, kenalan nama dulu, tinggal di mana, kerjaannya apa, jangan langsung namanya siapa, udah punya kartu kredit atau belum. Itu sales ya, itu hanya boleh dilakukan oleh sales, Abang Po ya. Yaudah deh Abang Po, waktunya aja juga udah kelar nih di siang hari ini menemani Abang Po di Jakarta Pucu Cerita Weekend ya. Abis ini bakal diganti sama Po Mairen Suendi di Dangdut Nyok dari jam 3 sampai jam 5, dan juga disusul sama Blantek di Obrolan Petex di hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2025 ya, Abang Po ya. Buat Abang Po sehat-sehat ya, sehat hatinya ya, positif hatinya, positif pikirannya, positif juga apa yang diucapin, Abang Po, biar segala-segalanya yang keluar dari yang keluar dari kita apapun itu, biar balik ke kita positif juga, Abang Po ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Ayo jodoh, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Jakarta Beat Society 2026 resmi digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini mempertemukan musisi pakar industri musik, komunitas kreatif serta perwakilan internasional dari berbagai negara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan Jakarta Beat Society 2026 menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ibu kota. Menurutnya, Jakarta Beat Society 2026 memperkuat ekosistem musik di Jakarta menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memberikan ruang kepada musisi dalam menampilkan karya sekaligus memperkuat ekosistem musik yang ada di Jakarta. Rano Karno menilai musik memiliki peran yang lebih luas daripada sekedar hiburan karena mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dan memperkuat identitas sebuah kota. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingatkan pemilik penginapan atau hotel untuk tidak menaikkan harga tidak wajar atau aji mumpung jelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengakui akan mengoptimalkan pemantauan harga hotel atau penginapan yang setiap tahun selalu melambung tinggi ketika perhelatan MotoGP berlangsung di sirkuit Mandalika. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Roma Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Po. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Suendi di Dangdutnya. Nyok. Request lagu di Dangdutnya 2 jam. Edisi Minggu 23 Agustus 2026. Ya Allah, ini Agustus masih tanggal 23 ya. Pengen cepet-cepet September. Udah mana pengeluarannya ugal-ugalan bulan Agustus ini Abang Po. Buat ayah pribadi ya, gak tahu deh kalau Abang Po ya. Udah gitu lama banget bulannya. Kadang tuh perasaan doang sebenarnya ya. Lah bulan mah sama aja kayak kemarin 30-31. Ya udah gitu. Cuma emang lagi ugal-ugalan aja bulan ini Abang Po pengeluaran, jadi berasa banget gitu. Abang Po barangkali juga ngerasa bulan Agustus ugal-ugalan gitu. Ugal-ugalan segala-galanya deh. Pengeluaran, kehidupan gitu ya. Ya mudah-mudahan September yang ugal-ugalan kembali ke tracknya ya Abang Po ya. Ya udah kalau gitu request lagu dangdutnya. Udah ya, buka di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928. Sekalian ceritain juga hari minggunya ngapain aja. Kan orang

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi, biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

0: sore gini, apalagi hari Minggu emang paling seru kumpul bersama ya Bang Po ya, bareng keluarga, teman-teman, reunian, macam-macam deh. Dan biasanya sih ya tempat yang paling enak ya restoran, warung makan gitu ya. Nah ini Ayu mau ngebahas nih ya Bang Po, warung makan ya. Di banyak warung makan dan restoran kan piring, gelas, sendok itu kan, tar dulu napa ini di WhatsApp main masuk-masuk aja belum dikasih tema, bentar di WhatsApp ya, ini ketutup jadi layar ya nih. Ini bentar ya Abang Po ya, Ayah bacain satu artikel karena Ayah mengundang untuk ngebahas nih. Bang Gilang sabar, jangan nelpon dulu, bentar. Jadi gini Abang Po, yang mau Ayah bahas nih di sore hari ini soal kebiasaan kita kalau lagi abis makan di restoran atau warung makan gitu ya, itu biasanya kan piring, gelas, sendok segala macam itu kan berantakan gitu ya. Kita berharap pelayan gitu yang ngebersihin, yang ngerapiin gitu. Nah andai semua warung makan dan restoran menerapkan budaya bersih meja mandiri alias BMM, pengunjung cukup mengumpulkan piring, gelas, dan sendok ke titik yang sudah disediakan, lalu memastikan meja bebas dari sisa sampah sebelum beranjak pergi. Jadi langkah ini tidak meminta pengunjung mencuci piring atau mengepel lantai, cuma ngerapin aja sisa makanan sendiri gitu. Ini dampaknya terasa nyata Abang Po. Jadi pelayan tidak perlu bolak-balik ngangkut piring kotor di jam sibuk. Meja lebih cepat siap untuk pelanggan berikutnya, dan risiko warung kedatangan lalat atau semut ikut berkurang. Jadi kebiasaan ini bukan hal baru di beberapa negara. Kayak contohnya di Jepang. Di Jepang tuh udah menerapkan sistem begini nih. Jadi pengunjung restoran itu dia ngembaliin nampan ke gerai masing-masing, terus ngelap meja sendiri gitu. Jadi intinya dia ngebersihin bekas makanannya sendiri gitu. Ini udah diberlakukan di salah satu negara yaitu Jepang. Sebenarnya di salah satu restoran cepat saji juga ada ya. Restoran cepat saji. Nah itu balik lagi soalnya ke kepribadian masing-masing. Tapi kalau Abang Po sendiri gimana? Termasuk yang suka gak sih kelar makan di restoran ngebersihin, ngerapiin piring-piring sendiri? Jadi biar nanti pelayannya pas datang udah tinggal ngangkut gitu. Atau nunggu pelayan aja dah gitu. Kalau Abang Po sendiri gimana nih? Kalau misalnya ini diterapkan di restoran-restoran di Jakarta gitu ya, jadi si pembelinya alias pengunjungnya ini kudu budaya bersih meja mandiri gitu. Kudu ngelap-ngelap sendiri gitu mejanya, gak mesti pelayannya gitu. Kalau ini diterapkan gimana Abang Po komentarnya? 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ke telepon studio dulu ya. Halo, Assalamualaikum dangdutnya. Ya, kenapa nih dimain-mainin telepon kita? Ayo 0213504510, 0812-1124928. Ayo butuh yang serius-serius aja yang nelpon, kalau cuma dipencet-pencet doang nomornya maksudnya. Kasianan yang mau masuk nih, yaudah kita ke WhatsApp call aja nih Uni Linda, dari tadi udah masuk-masuk mulu nih. Ya, dia tahu enggak nih apa yang dibahas nih, coba ya tanya nih. Halo, Assalamualaikum dangdutnya.
1: Assalamualaikum dangdutnya nyanya.
0: Ya ilah Uni, buru-buru banget Uni, orang belum nanya tema udah nepon-nepon nih. Uni semangat banget.
1: Semangat 45.
0: Bener, karena masih momen kemerdekaan ya, Agustusan ya Uni ya. Uni, nih, iya. Mau tanya nih sama Uni Linda. Kalau Uni Linda makan di warung makan atau restoran, Uni Linda suka ngerapiin bekas piring sendiri nggak? Atau nunggu pelayan ngebersihin?
1: Oh, kalau Uni mah abis makan tumpuk-tumpukin ya. Di restoran Padang.
0: Iya.
1: Padang di warteg.
0: Warteg
1: juga ada juga.
0: Iya. Nanti terus
1: nanti pelayan tinggal ngambil-ambil aja gitu.
0: Oke. Jadi itu emang udah kebiasaannya ya, begitu?
1: Oh, udah biasaan dari kecil.
0: Oh, bagus. Emang kudu begitu nih.
1: Tisu-tisu itu kan, bakal tusukan gigi. Satunya nama apa, tusukan gigi itu satunya nama tisu kan. Ya kan, udah tuh tisunya digulung gitu. Dan digulung masukin ke piring gitu, dalam piring. Jadi gak ketusuk tangan gitu.
0: Jadi intinya ngerapiin sendiri emang dari dulu ya. Udah kebiasaannya begitu kalau makan di luar ya, di restoran atau di warung gitu ya.
1: Di rumah juga ya gitu.
0: Iya, karena udah terbiasa gitu. Baiklah kalau gitu. Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih?
1: Apanya?
0: Request lagunya apa?
1: Berdarah lagi deh ya.
0: Hah?
1: Berdarah lagi.
0: Ngapa dia berdarah lagi? Jatuh.
1: Aku tadi kepeset, aku habis
0: ya Allah.
1: Jalan tadi.
0: Ya Allah, ngapa sih? Hati-hati nape? Berdarah lagi dari Umi Elvi Sukaisi ya.
1: Iya, gerakan jalan itu apa? Baju basah terus masih ada kan?
0: Iya. Jadi, oh, ikutan.
1: Pada pakai baju merah putih.
0: Mantap.
1: Pada heboh-heboh gitu.
0: Iya.
1: Ada door prize juga.
0: Mantap, keren. Dapat enggak door prize-nya?
1: Dapat.
0: Oh, apaan dapatnya?
1: Sebuah mangkok mungil.
0: Sebuah mangkok mungil. Ya udah kalau gitu.
1: Kayak orangnya kecil.
0: Selamat deh ya, udah dapat door prize mah seneng dah pastinya ya.
1: Seneng deh.
0: Oke. Okay.
1: Aku punya door prize mesin cuci agar kagak dapat.
0: Ya, belum rezeki namanya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Uni diantriin lagunya boleh dong buat siapa salam ya?
1: Buat semuanya aja deh ya. Semangat selalu ya, salam sehat.
0: Oke.
1: Okay. Buat Pemalayana selalu sehat selalu juga.
0: Amin, terima kasih Uni Linda.
1: Jangan telat makan ya.
0: Oh, kalau itu udah enggak usah diragukan lagi. Oke deh kalau gitu. Sip. Makasih Uni. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala. Sape tuh? Dadah lala. Buriatin di Bandulan ya? Di Bandulan Malang ya? Belum pernah ngobrol sih, Bang. Paling WhatsAppan aja. Dadah lala. Ya. Oke, Bopo 0213504510 WhatsApp di 0812 1124928. Siapa nih? Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam dangdutnyo nyok nyok nyok.
0: Bu Umi.
2: Ya, apa? Makan-makan di restoran.
0: Iya, terus apa?
2: Ya kalau saya ini rapiin gitu pok biasanya kasihan nanti yang ngangkutin kan berantakan dia jadi banyak kerjaan di meja ada tisu segala macam. Kalau saya udah jadiin satu aja semua tisu juga satu di piring biar nggak di meja berantakan gitu pok. Karena kebiasaan di rumah dulu juga yang nyiapin piring buat makan sekeluarga kan saya juga nyiapin piring, sendok garpu, ntar ngangkutin ke belakang juga saya. Jadi ya emang saya perempuan yang paling gede dulu, adik saya masih kecil-kecil, jadi saya yang selalu itu kalau di Jawa namanya Toto Dahar.
0: Apa tuh artinya Toto Dahar?
2: Ya nyiapin itu piring-piring buat makan itu sekeluarga. Bapak, ibu, saya di dua berlima itu ntar makan bareng pagi nyiapin, siang waktunya makan nyiapin, malam waktunya makan nyiapin. Ntar kalau udah ya saya tumpuk bawa ke belakang gitu. Nanti ada yang bagian nyuci sendiri gitu pok.
0: Iya, jadi intinya emang udah terbiasa lah ya dari kebiasaan di rumah gitu.
2: Iya. Gitu pok.
0: Oke deh Bumi.
2: Ini mau request lagunya Tersisih aja pok. Tersisih.
0: Tumben galau requestnya.
2: Saya lagi tersisih.
0: Asik. Tersisih sama siapa nih? Siapa yang berani nyisihin Bu Umi?
2: Nggak tahu pokoknya mungkin ada ya. Apa namanya itu? Pendengar banyak itu
0: ya Allah. Enggak ada yang tersisih di sini. Iya, di sini nggak ada yang tersisi, santai aja Bu ya. Semua.
2: Kan itu maksudnya cantik dulu maksimum.
0: Oh iya. Oke deh kalau gitu Bunda Rita Sugiarto tersisi ya.
2: Iya. Salam buat semuanya aja tuh. Ada Pak Mukimen, Bu Yati, Pak Mukimen dan Uti, Bang Aris Positmai, Bang Ari Topan, Bang Wahyu di Bubur, Udah Wahyu di Bintaro, Bu Tami, Bu Dindin, ya semua aja. Sip. Bang Herman, Pak Hasan, Andang, Pak Kusna, khusus spesial buat Pak Mariana. Jangan tersisih, jangan sampai.
0: Ya Allah, iya dah kalau gitu.
2: Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya, sama-sama Bu. Amin.
2: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tumben bener Bu Umi galau ya. Biasanya Bu Umi demennya lagu yang ajut-ajutan. Bang Ilang deh, satu lagi deh nih. Dari tadi nepen-nepen nih ya. Udah nunggu nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam dangdut nyok. Apa kabar, selamat sore Pok Mariana yang cantiknya luar biasa. Suaranya imut merdu kayak semut.
0: Pertanyaannya semut segede aye, bagaimana manusianya?
3: Enggak, saya yang bikin aneh tuh kalau apa? Pok Mariana opening tuh apa? Kayaknya menggelitik banget, kayaknya gimana gitu kalau nggak masuk gitu, aduh. Gitu kayaknya sepertinya terlewatkan sore yang rada cerah ini gitu. Di Karawang gitu Pak Mariana.
0: Iya, siap dah. Bang Gilang, ini mau tanya nih, kalau Bang Gilang sendiri kalau makan di restoran atau tempat makan, warung makan lah ya, suka ini nggak sih budaya bersih meja sendiri gitu, kayak misalnya bekas-bekas makannya tuh dibersihin, nggak nunggu pelayan gitu loh buat ngebersihin. Kayak gitu gak?
3: Tergantung momen sih Pak Mariana. Saya pernah ada pengalaman tuh beberapa tahun yang lalu, waktu ke Bali 3 hari 3 malam kan nginep. Nah, begitu hari pertama pagi-pagi tuh dikasih sarapan kan, ih ternyata waiternya tuh cewek cantik gitu Pak Mariana. Terus? Akhirnya kan saya, wah begitu dia mau ngambil lagi, saya udah rapiin tuh, dilap-lapin meja gimana gitu hari pertama. Nah hari keduanya saya bilang nyaman deh nanti kalau kapan-kapan kesini lagi, apalagi kalau waiternya si mbak ini gitu kan. Akhirnya boleh nggak minta nomor WhatsAppnya, nanti kalau misalkan kakaknya ada di sini saya bisa mampir lagi. Oh boleh gitu. Nah udah 3 hari tuh telepon-teleponan pulang, taunya udah punya suami Pak Maria.
0: Waduh. Bye-bye ya, deh.
3: Saya sih, saya paling asik orangnya, karena kalau habis makan itu gak harus nunggu waiter atau pelayan datang ngerapiin. Jadi intinya kalau bisa bikin nyaman orang restoran itu. Kita lapin, kita bersihin. Kalau memang kita ada uang lebih, kasih tip lah. Noban-noban mah gitu kan. Nah dia tuh jadi merasa nyaman. Akhirnya begitu kita datang lagi, agak spesial deh penyambutannya. Saya yakin deh Pak Mariana.
0: Iya, oke. Jadi budaya bersih meja mandiri ya Bang Gilang ya.
3: Betul, untuk closing statementnya saya sepakat dengan tema ini, tapi memang secara individu masih agak jauh tuh, karena beda di Jepang sama di negeri Konoha ini belum bisa sempurna perfect gitu untuk masalah aturan itu sosialnya gitu Pak Mariana.
0: Oh gitu.
3: Salam-salamnya semuanya buat pendengar dari Perempat Jakarta lah, semoga sehat selalu di sore hari ini dan lancar rezekinya. Super salam spesialnya buat Pak Mariana yang selalu mancing tugas, yang selalu ditunggu-tunggu pendengarnya.
0: Oke, terima kasih Bang Gilang.
2: Punya pola.
0: Lagunya apa ini?
3: Saya minta banget tolong diputarkan kalau ada lagunya dari Lesti yang tunnya tinggi, yang jodohku berkayang itu, lupa saya judul, pokoknya Lesti tapi yang tunnya tinggi. Kalau nggak ada ya ikutin playlist lah Pak Mariana.
0: Oke deh, siap kalau gitu Bang Gilang.
2: Ya, terima kasih ya Pak Mariana.
0: Makasih ya.
3: Semoga RRI menjelang ulang tahun ini selalu jaya udara dan tetap nomor satu di udara.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mariana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gilang di Karawang Abang Po. Oke dah kalau gitu. Puterin requestan dulu ya, abis itu balik lagi di mari. Yang mau request boleh di 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Nih Umi Elvi udah masuk nih, abis itu diikutin sama Bunda Ritu Sugiharto ya. Di dangdut nyok, nyok.

Popo, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

0: Kita masih di Dangdutnyo, nyok-nyok-nyo. Masih ngebahas soal budaya bersih meja mandiri alias BMM ya Bompo ya. Yaitu pengunjung memiliki kebiasaan bebersih perlengkapan atau peralatan makan setelah dipakai. Jadi ditumpuk di satu tempat, terus gak perlu menunggu pelayan yang beresin gitu Bompo. Ternyata kebiasaan ini udah diberlakukan di berbagai negara, salah satunya di Jepang ya. Jadi Jepang tuh pengunjung restoran itu udah pakai cara yang mandiri ya Bompo. Jadi gak ada tuh di restoran di Jepang dilayanin gitu ya, kita sendiri gitu, sampai ngerapiin bekas alat makan di meja makan juga sendiri gitu ya Bompo. Jadi kenapa nih kudu sendiri? Karena ini bisa, intinya kayak ibarat itu tuh mungkin masih ada yang berpikir ya, itu kan harusnya tugas dari pelayan ya, emang udah tugasnya dia. Tapi ini memiliki dampak terasa nyata gitu ya. Jadi pelayan gak perlu bolak-balik ngangkut piring kotor di jam sibuk ya, apalagi kalau di jam makan siang gitu. Meja jadi lebih cepat untuk pelanggan berikutnya. Karena kita kalau misalnya lagi rame ke meja yang udah kosong, kan masih ada tuh piring-piring yang berserakan ya. Nah kalau kita punya budaya bersih meja mandiri, kan enak tuh Abang Po, kagak perlu pelayannya yang ngebersihin. Karena pelayan itu kan juga pasti punya tugas lain gitu. Terus resiko restorannya juga jadi kedatangan lalat, semut gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih? Sejauh ini punya gak sih kebiasaan kalau datang ke restoran atau rumah makan gitu ya, suka beberes piring sendiri kalau udah kelar makan atau nunggu pelayan? Nah silakan boleh dikomentarin nih tema sore hari ini sambil request lagu dangdutnya. 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Ada Bang Nur di Gaver di Bogor, requestnya Mansur S. Judulnya Dia katanya. Mansur S yang judulnya Dia. Kok gak ada ya? Judulnya apa nih Bang? Coba Bang diketik ini yang benar dah. Ini kayaknya ketikannya ini dah kurang jelas, takutnya salah gitu. Ada Pamu Akrom juga request lagunya Berakhir Penantian dari Muksin Alatas. Lagunya buat Masri Sumbogo di mana aja berada katanya. Ucapannya selamat sore aja. Oke. Butami, selamat sore Butami di Depok. Bang Gilang, ada apa lagi Bang Gilang? Kayaknya dia mau ikut komentar deh. Apa udah tadi ya? Ya pokoknya itu deh ya. Bang Gilang ditunggu lagunya, katanya minta lagunya yang ini aja katanya, yang enak aja. Oke dah, nanti dicariin yang enak buat Bang Gilang ya. Berakhir Penantian dari Muksin Alatas, langsung aja puterin ya Bang Po. Requestannya Pamu Akrom ya di Parung Panjang Bogor. Ada Butami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam dangdutnyo nyok nyok.
0: Butami gimana di ya. Limo Depok cuacanya ini sore hari ini?
1: Panas.
0: Panas ya? Ih, maaf ya. Kok di sana panas? Maaf ya, kita yang di sini di Mona salju.
1: Dingin di dalam pakai AC.
0: Iya.
1: Ini kalau di garang tahu.
0: Ya Allah, mateng dong di garang ya.
1: Iya.
0: Bu Tami.
1: Mana gimana, sehat?
0: Sehat alhamdulillah, kabar baik alhamdulillah. Bu, mau tanya nih. Kalau Ibu ya, kalau ke restoran nih makan, kelar makan suka bebenahan diri enggak? Bekas-bekas piringnya diberesin gitu atau nunggu pelayan, Bu?
1: Karena tuh lagi tuh ke restoran. Restoran Korea kayaknya ya, yang suka pakai sumpit. Jadi suka duluan. Kan apa ipar tuh, ada ipar. Ini katanya gimana makan lo kayak nasi pakai sumplit kata dia.
0: Terus?
1: Belum makan jadi ketawa mulu.
0: Dah. Akhirnya?
1: Udah gitu abis makan udah gitu suruh beresin lagi itu pekerjaannya katanya, ngapain aja kata gitu. Kok kita yang beresin?
0: Oh gitu. Jadi nunggu tapi, pelayan.
1: Iya, mungkin emang kalau di sana kan begitu ya. Makanya dia ngadakan restoran, buka restoran di Indonesia, begitu juga dia diterapkan di Indonesia. Tapi sih bagus sih ya, jadi mengurangi beban pekerjaannya lah.
0: Nah iya, biar cepet gitu. Oke deh kalau gitu.
1: Saya sendiri juga kalau mau makan apa jajan di itu kadang kan suka masih kotor, ada mungkin kurang pegawainya juga. Kadang saya suka beresin aja sendiri, dilapin gitu, nunggu pesanan.
0: Oh, ibu jualan?
1: Iya.
0: Jualan apaan, Bu?
1: Oh, saya. Saya buka jahitan, enggak jualan.
0: Oh, maksudnya kalau ibu makan di tempat orang gitu ya, bantuin juga gitu ya. Oh iya. Oke deh kalau gitu. Ya udah, Bu Tami mau lagu apa, Bu Tami?
1: Dari Evie Tamala deh, Mata Hati.
0: Mata Hati dari Evie Tamala enggak ada.
1: Evie Tamala iya, enggak ada. Mutiara Hidupku.
0: Mutiara
1: Hidupku.
0: Enggak ada.
1: Iya.
0: Ya udah, yang mana penyanyi lain? Sekarang penyanyi lain
1: Elsa Pitaloka ada nggak?
0: Judulnya apa?
1: Judulnya apa itu cinta?
0: Nggak ada, Bu.
1: Pernah diputar deh itu.
0: Iya, di sini nggak ada. Judulnya salah kali, bukan itu.
1: Ya
0: adanya Elsa Pitaloka itu adanya Anak Sipasan, tapi itu lagu daerah ya. Terus apalagi ya, udah KB Nyato pagi lagu daerah juga.
1: Kemarin pagi pernah dengar tuh.
0: Oh di tahu di mari sih barusan dicari nggak ada. Ya udah Bu, mau apa jadinya nih? Kita mau kabar berita bentar lagi dah.
1: Oh ya, udah buru-buru ya. Oh,
0: iya.
1: Salam-salam buat semuanya aja deh.
0: Yes.
1: Makanya buru-buru mulu dari tadi. Telepon enggak. Ini ketabrakan orang mulu.
0: Iya, namanya juga gitu dah Bu. Iya, lah buat siapa? Buat siapa? Iya, buat siapa dah salamnya?
1: Salam-salam deh buat Kak Kungjo sama Uti, sama Bu Umi, sama Pak Mugimin, Bu Yati, sama Kong Dani. Bungkus aja deh semuanya.
0: Oke deh, terima kasih Bu Tami.
1: Salam sehat.
0: Iya. Yo, terima kasih Bu Tami. Yaudah kalau kita bompok ke lagu dulu ya. Habis itu kita kabar berita, habis kabar berita balik lagi di mari.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, sama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Abang Bos, saya Fiodan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyong live di RRI Pro 4.

0: Berita jam 16.
1: Abangpo Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia 2026 sebagai bagian dari komitmen memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengusung semangat budaya Musare-sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama, KKI Karya Kreatif Indonesia 2026 juga menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana alam. KKI 2026 berlangsung di tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center. Gelaran ini dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Selvi Gibran Rakabuming. Beralih ke informasi yang lain, Kampung Adat Sade Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dilalap api pada Sabtu malam. Sebanyak 129 rumah habis terbakar. Selain rumah warga, api juga melalap bangunan supermarket yang berada di seberang jalan wilayah tersebut. Bahkan anjungan tunai mandiri atau ATM milik BNI dan BRI juga ludes terbakar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Kita julid dari Putri Dancing lagunya Bompo. Jangan suka julid, lit. Iya tuh dengerin, jangan suka julid katanya Bompo. Tapi kadang kalau kita ngeliat orang berkerumun ya, itu pasti lagi ngomongin gue tuh. Wow, jangan gitu juga ya Bompo ya. Kepedean kalau begitu memodelannya. Ya tapi kalau sore hari ini Ayah mau ngajak Bompo ngumpul di mari. Request lagu dangdutnya masih ada waktu 1 jam. Buat request lagu dangdut 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ini masih ngomongin soal budaya bersih meja mandiri, yaitu pengunjung restoran atau warung makan ngebersihin bekas piring-piring, sendok, garpu, gelas, perlengkapan makannya sendiri gitu Bompo, nggak perlu nunggu pelayan. Dan ini sudah diterapkan di berbagai negara, salah satunya di Jepang. Kayak di Indonesia, sebenarnya Indonesia juga udah nerapin ya di beberapa restoran cepat sajinya yang udah lebih dulu gitu ya mengajak kebiasaan ini diberlakukan. Nggak usah nyebut di mananya, restoran cepat saji yang paling terkenal dah gitu, yang jualnya ayam tuh Bompo. Terus yang pasti ini juga ada komentar. Kalau ini kan informasinya kutip dari Instagramnya Good News from Indonesia. Kalau di kolom komentarnya tuh banyak yang setuju gitu, hal tersebut bisa diterapkan karena bisa mengurangi harga jual ke customer. Yang jadi masalah warung dan food court pun ada beberapa yang sudah membebankan service charge di total tagihan. Dengan adanya service charge, apakah fair buat customer untuk merapikan meja sendiri, kata begitu. Saya tim merapikan meja makan setelah selesai makan, sekedar menumpuk piring dan mengumpulkan gelas-gelas itu sudah sangat meringankan pekerjaan pelayan di restoran. Ada juga yang bilang udah biasa dirapiin abis makan, adab aja itu mah, sekalian gerak abis makan biar gak penyakitan. Iya. Yaudah kalau gitu ke WhatsApp call dulu, ada Bang Indaryono, Abang Po, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Dangdut nyok.
0: Apa kabar Bang Indaryono?
1: Sehat Ponana.
0: Alhamdulillah. Gimana Serpong nih cuacanya?
1: Cuacanya cukup panas banget.
0: Panas ya, merata emang ya di mana-mana.
1: Iya. Bang, rasanya kipas kayak ada uapnya nih.
0: Ya Allah, enggak berasa tuh angin ya. Iya. Bang, sebelum request lagu dangdut nih, Ayah mau tanya sama Abang. Abang termasuk orang yang punya kebiasaan kalau habis makan di restoran atau warung makan gitu ya, piring-piringnya suka diberesin sendiri enggak? Apa nunggu pelayan ngeberesin?
1: Ya nunggu pelayan aja kok kalau saya mah.
0: Emang apa begitu?
1: Hah?
0: Nggak ngapa-ngapa kan pelayan ya, pasti ini
1: habis makan soalnya kita ngopi dulu.
0: Oh, jadi pelayan aja yang ngeberesin gitu ya?
1: Iya.
0: Begitu.
1: Iya, kadang di rumah juga begitu, Po.
0: Oh, dilayanin. Oh, iya emang udah kebiasaannya begitu ya.
1: Kebiasaan gitu dari dulu itu, Mang.
0: Iya, siap dah. Oke, mau lagu apa nih Bang Daryono lagunya?
1: Lagunya ini aja, Po. Senyum membawa luka aja, Po.
0: Senyum membawa luka.
1: Iya, dari Maggie Jet. Maggie Z apa Maggie Z ya?
0: Maggie Z
1: ya,
0: dong, Z belakangnya.
1: Iya.
0: Oke, lagu buat siapa nih?
1: Itu Po. Salam-salamnya buat semuanya, buat yang sering naik-naik itu ada siapa ya?
0: Yang sering naik.
1: Bang siapa ya, Bang Aris?
0: Iya, terus
1: Bang Hasan. Saya sering dengar-dengar, cuma saya jarang naik, Po.
0: Enggak apa-apa. Buat siapa lagi?
1: Terus ada juga buat Pak Mukimin dan Bu Yati yang ada di Surakarta. Surakarta.
0: Iya.
1: Terus buatnya siapa lagi sih? Buatnya Kong Dani, Ibu Umi. Ya pokoknya itu aja, Po.
0: Iya, udah. Buat yang sering naik aja pokoknya ya.
1: Iya, pokoknya semua saja pendengar perempat Jakarta lah begitu. Sip.
0: Iya deh kalau gitu. Makasih gitu ya, Po. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau Bang Daryono rada beda sama yang lain nih ya. Kalau dia emang udah terbiasa di rumah juga dilayani sama bininya gitu. Jadi pas dia makan di restoran, lah kenapa kudu beber sendiri? Ya, karena udah biasa dilayanin, jadi dia mau nunggu pelayan aja. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, Bang Po ya. Karena ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing individu, ya nggak sih? Bang Ilang katanya aku bawa aku penghulu aja, Po, Lesti Kejora. Siap, ayo anterin dulu ya. Ada di line telepon studio satu lagi ya, Bang Po ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Ari, ya. Kemanakah dirimu, Ari? Kemana Ari bernongol?
2: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.

Bang Aris ke lagu dulu ya Bang ya. Abis itu balik lagi di Mari. Request lagu dangdutnya masih ditunggu di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Aduh, teganya dirimu, teganya tega banget ini ya Bompo ya. Kebakaran hutan sama lahan yang terjadi di saudara kita di Pulau Kalimantan ya Bompo, ternyata kagak cuma berdampak untuk manusia doang, tapi ini juga berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas yang ada di sana, tapi juga mengancam satwa yang berada di sekitar kawasan terdampak kebakaran. Ini tim Manggala ya, Agni, menemukan satwa terenggiling mati di tengah kebakaran hutan dan lahan saat berada di lokasi untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Abang Po. Tim Manggala Agni ini sedang memantau gitu ya Abang Po ya, dan dia menemukan satwa banyak yang mati kebakar di sana Bang Po. Ini menurut PLT Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Kalimantan 10 Ketapang Effendi, ini mengatakan bahwa betul kejadian tersebut, satwa tersebut ditemukan oleh salah satu tim di lokasi, dan menurut Effendi ular menjadi salah satu satwa yang paling banyak ditemukan dalam kondisi mati terbakar di kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ya Bang Po. Turut prihatin ya Bang Po ya, dengan musibah yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, Kalimantan. Terus juga kebakaran terjadi di Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat juga semalam. Mudah-mudahan segala apapun yang saat ini terjadi di tanah air tercinta Indonesia segera berakhir dan tidak akan terulang lagi ya Bang Po ya, karena bagaimanapun ini sudah terlalu banyak korban ya, tidak hanya manusia tapi juga satwa Bang Po. Jadi kita doakan ya Bang Po ya, saudara kita yang terdampak di musibah karhutlah ataupun bencana alam lainnya, didoain mudah-mudahan diberikan keikhlasan ya. Di NTT Flores juga belum selesai ya Bang Po, masih butuh banyak penanganan dan bantuan. Kita doakan juga ya, pokoknya daerah-daerah yang terdampak musibah semoga segera dipulihkan, amin ya robbal alamin. Ayo lanjut teman-teman Bang Po di Mari Dangdutnya, masih request lagu dangdutnya sembari ngebahas satu tema ya, ngomongin soal kebiasaan Abang Po ke warung makan atau restoran, suka nggak sih kelar makan beberes sendiri gitu loh, bekas makannya apa nunggu pelayan nih. Mau nyapa dulu Bang Haris yang udah gabung di WhatsApp callnya Perempat Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, dangdut nyok. Selamat sore Po.
0: Selamat sore Bang Haris. Gimana kalau komentar Bang Haris nih di tema sore hari ini nih?
1: Ya kalau kita makan di tempat warung gitu ya kudu ada pelayannya dulu lah Po, ya kan yang beresin gitu Po. Ya kalau di warteg mah biasa lah, kalau kita yang ngelap-ngelap gitu warteg. Cuman kalau di warung-warung restoran itu pasti ada pelayannya Po. Mesin. Okay. Masa kita sih yang bersihinnya nggak pantas lah.
0: Iya gitu, tapi ini kalau di negara-negara lain mah udah banyak Bang yang model begitu, kayak di Jepang. Di sini juga beberapa restoran cepat saji juga nggak diberesin, nah pelayannya kita sendiri habis kelar makan wadahnya dibuang sendiri begitu Bang. Jadi itu namanya budaya bersih meja mandiri gitu. Iya. Iya, tapi mungkin kalau misalnya sebagian orang masih belum terbiasa kali ya, kayak bebersih sendiri, karena yang tadi juga Bang Indaryono udah kebiasaan di rumah dilayanin. Jadi kalau ke restoran ya udah nunggu pelayannya aja gitu, Bang.
1: Begitu sih emang.
0: Oke, Abang mau request lagu apa?
1: Lagu dari ini aja deh Pak, apa ya, si Asrap Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta, lagu buat siapa nih?
1: Lagunya buat Pemariana, sehat selalu Pak ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Tadi Bang Indaryono ya Pak
0: Udah naikin? Udah
1: Bang Indaryono, lalu terus Bang Hasan, Pak Jikong Dani, Bu Dindin, Bang Topan, Bu Anyati, Pak Mukimin, Bu Helmi, Bu Titi Dewi, Akung Jo, Bang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesa, semuanya Depo deh, dari yeah. 24 FM.
0: Okay.
1: Tetap sehat selalu dan semangat.
0: Amin. Terima kasih, makasih Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Bang Haris sama kayak Bang Deryono, nunggu pelayanan aja gitu yang ngeberesin. Mungkin kayak yang udah biasa kali ya, begitu ya. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, tapi alangkah baiknya kita punya kesadaran untuk ngebersihin bekas makan kita sendiri gitu. Kalau yang satu ini gimana nih? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Tunggu tega. Waalaikumsalam dangdutnya. Nya.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mini.
0: Siapa? Mini.
2: Mini. Ya.
0: Mini. Mini Mouse.
2: Kau sudah nana toh? Aku Nini.
0: Oh, Nini.
2: Adik Nana.
0: Yo, di Nana. Nenek kali ini. Aduh. Bukan Nini, ini nenek.
2: Nini lah.
0: Dini kalau bahasa Sunda nenek tahu, Dini.
2: Kan itu bukan. Ini nama kecil.
0: Oh, iya. Ica.
2: Itu kayak Nining gitu, Nining gitu.
0: Oh iya dah, nggak apa-apa. Ya udah apa kek? Ya kemarin Zulaiha, apa kemarin tuh? Ah, ganti bulu.
2: Zakia.
0: Udah Zakia aja deh, Zakia cakep. Zakia, penari gurun pasir ternama gitu.
2: Halo, Ponana.
0: Apa? Kenapa?
2: Kita senang kalau Pak Nana di dangdut.
0: Oh.
2: Karena selalu ke teleponku.
0: Iya kan, kalau telepon studio mah kagak bisa ngeliat. Jadi kita udah asal angkat aja, nggak milih-milih. Bukan nggak mau angkat, kagak keangkat kali. Zuleika, Zakia.
2: Telepon biasa.
0: Iya, udah jangan ngambek-ngambek, yang penting udah keangkat nih kalau di ayah nih. Iya.
2: Makanya aku senang kalau Ponana. Dan aku setiap Senin sampai Jumat aku nungguin aja Senin sampai Jumat aja pokoknya.
0: Ya udah, Zakia mau request lagu apa Zakia?
2: Topiknya apa nih ya?
0: Apa?
2: Topiknya apa?
0: Topiknya ya. Ngomongin soal ini kebiasaan beberes abis makan di restoran. Beberes sendiri. Nah, kalau Zakia gimana? Suka begitu nggak apa nunggu pelayan?
2: Itu mah tugas pelayannya memang. Udah digaji juga. Ngapain dia gitu?
0: Diam aja. Oh gitu. Ya Allah, princess sekali.
2: Ya iyalah. Masa kita di situ makan, kita juga.
0: Iya, nggak apa-apa sih. Iya, soalnya
2: pelayannya gitu, diam-diam aja gitu, duduk manis gitu.
0: Iya. Iya, masing-masing orang punya ininya sendiri, punya kebiasaan sendiri. Berarti kalau kamu tipe yang kayak Bang Haris sama Bang Indaryono nih, maunya ada yang layanin gitu.
2: Mas, ya. Aku juga di film beresin, aku juga yang makan, aku yang beresin.
0: Well.
2: Apain juga
0: Ponana. Ngoceh-ngoceh dia.
2: Aku pelayanan di situ, diam-diam aja situ, duduk manis, duduk cantik di situ, duduk manis, diam-diam aja. Aduh, aku langsung enggak lah.
0: Oh. Ya udah kalau gitu. Berarti kalau kamu gitu ya.
2: Sekali gitu enggak apa-apa. Itu kan pas misalnya kita mau makan tapi situ ya berantakan di situ tempat mejanya apa kan? Ya enggak apa-apa juga, kita kayak tumpukin aja di situ.
0: Iya. Di situ. Oke deh kalau gitu. Lagunya apa nih Zakia?
2: Ada kecewa enggak sih?
0: Kecewanya siapa?
2: Is Dahlia.
0: Kecewa nggak ada.
2: Yes, Dahlia.
0: Kecewa di sini tuh adanya Imam S. Arifin.
2: Boleh saja. Ada ya?
0: Imam S. Arifin bukannya Is Dahlia? Mau. Oh ya wes. Oke. Okay.
2: Masalah dong.
0: Buat siapa?
2: Aku kecewa ini. Buat Potiara. Ucapannya
0: buat Potiara, ngapa?
2: Kecewa sama Potiara.
0: Yo.
2: Kecewa sama sakit hati ya.
0: Nggak sama gitu Potiara. Nggak boleh tahu. Aduh,
2: aku diomelin.
0: Nggak diomelin di mana?
2: Aku diomelin di WA bang itu, aku namaku
0: dibokir. Oh gitu.
2: Nggak boleh WA lagi, tapi aku tadi cek bang Jojo pakai pakai itu. Yang satunya lagi kan aku punya tiga WA aku.
0: Bud, gak bayar apa, amat.
2: Gak apa-apa.
0: Konter gak kali ini baik nomornya. Ya udah kalau gitu lagu ini tunggu ya.
2: Salam dong untuk Pak Hasan ya.
0: Eh tuh, ini Pak Hasan belum naut. Oke.
2: Pokoknya semuanya deh, salam buat semuanya deh.
0: Iya, makasih ya.
2: Pokoknya biasa penanda lagi yang jam 3 ya.
0: Ditungguin aja pokoknya. Tangguh. Oke deh, makasih ya Ica. Yuk. Ngapa jadi dia marah-marah ya? Ya udah deh kalau gitu Bompo, daripada marah-marah dengerin lagu dangdut aja deh, udah masuk segmen terakhir nih soalnya. Udah lagunya Gembala Cinta sama Kecewa ya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dangdutnya

0: Udah sampai segmen terakhir Abang Po, gak berasa ya kita ngobrol-ngobrol. Tapi Ais sih masih ngundang lah satu penelpon lagi deh yuk, yang mau ngobrol di sore hari ini ngomongin soal kebiasaan atau budaya bersih meja mandiri, yaitu beberes meja makan di restoran atau warung makan setelah makan Abang Po. Biasanya kan kita punya kebiasaan nunggu pelayan, biar pelayan yang beresin. Kayak tadi Ica, lah kalau kita beresin sendiri, pelayannya kerja apa Po? Ya pelayannya kerjain yang lain. Atau udah terbiasa kayak Bang Indaryono, apa-apa kan dilayanin sama istri ya Bang. Jadi ya udah, karena keterbatasan juga kan ya Bang Indaryono ya. Jadi ya udah dilayanin juga sama pelayan. Ya kalau kondisinya karena keterbatasan juga memang enggak bisa disalahin ya Bang Po ya. Ya mau enggak mau emang harus pelayan gitu. Cuma kalau di Indonesia sendiri ternyata memang udah ada beberapa restoran yang memberlakukan budaya bersih meja mandiri gitu. Kayak beberapa gerai, kedai atau restoran cepat saji gitu ya. Nah, budaya bersih meja mandiri ini sebenarnya aturan sederhana yang mengubah kebiasaan, bukan nambah beban baru bagi pelanggan atau pengunjung. Tapi ya berandai-andai aja gitu ya, kayak andai setiap warung makan dan restoran menerapkan bersih meja mandiri, pengunjung merapikan piring, gelas, sendok ke tempat yang udah disediain, lalu memastikan meja bersih dari sisa sampah sebelum pergi gitu ya, sebelum selesai. Ini kan langkahnya kecil ya, tapi berdampaknya ternyata bagi orang yang bekerja di balik itu sangat luar biasa. Yang pertama, meringankan kerja pelayan. Waktu yang tadinya habis buat ngeberesin meja bisa dialihin ke pelayanan yang lebih cepat, gitu. Ketika pengunjung Abang Po pengen ngerapin meja sendiri, pelayan tidak perlu bolak-balik ngangkut piring kotor di jam-jam sibuk. Waktu itu bisa dipakai untuk melayani pesanan baru atau membersihkan area lain yang butuh perhatian. Sebelum menutup tema sore hari ini, menyapa dulu nih Abang Po. Ada Bang Darmansyah di Selipi, ada Ibu Siti Maisaroh di Kalianyar, Jakarta Barat. Terus juga ada Ibu Pipin di Ciawi. Aih, udah lama nih gak ngobrol nih sama Teh Pipin nih. Kumaha damang, mudah-mudahan sehat ya Teh. Biasanya Aye kalau habis ngebasok bareng keluarga pasti dibersihin Po, katanya. Requestnya Mansur, benci. Mansur mah udah diputer tadi ya. Udah ya, Mansur S ya. Takut kelewat deh, takut double gitu. Terus juga ada siapa lagi nih? Oh, Bu Siti Maisaroh requestnya goyang dumang katanya. Ya udah kalau gitu, goyang dumangnya buat penutup deh ya. Requestannya Positi ya, bininya Bang Haris nih. Goyang dumang Abang Po dari Cita-Citata ya. Ya jadi intinya yang dari tadi kita omongin kaitannya sama budaya bersih meja mandiri, ya balik lagi dah, ini mah kebiasaan tiap orang kan beda-beda gitu ya. Cuma kalau bisa, kenapa nggak dilakuin? Kalau emang itu kita bisa lakuin gitu ya, jangan mikir, ibaratnya jangan mikir ini kan tugasnya pelayan gitu, nggak ke situ juga. Pelayan kan juga bisa melakukan pekerjaan yang lain gitu. Jadi intinya kalau kita ngebantu atau melakukan hal tersebut, bisa bikin sistem di restoran atau rumah makan tersebut jadi cepat gitu. Terus juga kebersihan yang konsisten gitu Abang Po. Meja yang rutin kembali bersih tanpa bekas sisa makanan membuat suasana makan lebih nyaman bagi pengunjung berikutnya, sekaligus mengurangi resiko warung kedatangan hama kayak lalat, semut gitu, serangga ya. Bukan soal ngebebani pengunjung, jadi tindakan kecil seperti menumpuk piring atau ngelap sisa remah di meja makan setelah makan, ini enggak bikin banyak waktu makan gitu. Jadi belajar untuk bersih meja mandiri ini tidak meminta pengunjung mencuci piring atau ngepel lantai. Udah cukup ngumpulin aja tuh piringnya, gelasnya, sendok ke satu titik, terus udah, biar nanti pelayan yang ngeberesin tinggal ambil gitu loh Abang Po. Jadi itu dia tema di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya, Abang Po bisa belajar untuk bisa melakukan hal serupa gitu. Karena di negara-negara lain udah pada ngelakuin, kayak di Jepang, di Singapura ya. Udah ada tuh aturan begitu, bahkan ada dendanya kalau nggak ngerapiin bekas makanan sendiri, kalau di Singapura ya Bang Po. Tapi kalau di Indonesia memang baru beberapa gerai makan cepat saji aja gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa dicontoh ya di negara kita ya. Ya udah kalau gitu Abang Empok tutup dah dangdutnya edisi kali ini. Terima kasih yang udah ikutan komentar dan request lagu dangdutnya. Besok insyaallah ketemu lagi di jam yang sama. Habis ini lanjut di Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyonya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah yang masih bisa didaur ulang, kagak ikutan kotor, lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Dangdutnya

Majelis Kaum Betawi atau MKB menggelar kongres luar biasa atau KLB di Hotel Grand Alia Tugutani, Jakarta Pusat, Jumat lalu 21 Agustus 2026. Kongres tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan adat sekaligus upaya menyatukan berbagai unsur masyarakat Betawi yang selama ini berada di sejumlah organisasi dan komunitas. KLB dibuka Ketua Dewan Adat MKB Haji Fauzi Bowo atau biasa disapa Bang Foke. Agenda tersebut adalah bagian dari rangkaian konsolidasi yang sebelumnya diawali dengan silaturahmi dan doa bersama di Museum MH Tamrin Jakarta Pusat Kamis 20 Agustus lalu. Dalam Kongres MKB membahas sejumlah agenda strategis terkait arah kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi. Salah satu keputusan utama adalah perubahan nomenklatur Majelis Kaum Betawi menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LAKB sekaligus menetapkan kaidah dasar sebagai landasan kelembagaan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyelaraskan kelembagaan masyarakat Betawi dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ sekaligus memperkuat posisi lembaga adat sebagai wadah bersama berbagai unsur masyarakat Betawi. Beralih ke informasi yang lain, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan level 2 travel health notice atau himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi wisatawan yang berpergian ke Bali, Indonesia. Mengutip situs resmi Kedubes Amerika Serikat di Indonesia, peringatan tersebut diterbitkan menyusul meningkatnya laporan kasus Zika pada wisatawan yang kembali dari Bali. Zika adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Sebagian besar orang yang terinfeksi Zika tidak mengalami gejala. Jika muncul gejala, umumnya ringan dan dapat berupa demam, ruam kulit, kepala sakit, nyeri sendi atau otot, serta mata merah. CDC menekankan bahwa bagi masyarakat umum, infeksi Zika biasanya bersifat ringan dan dapat ditangani dengan langkah pencegahan terhadap gigitan nyamuk. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Promat Sore Budaya Jakarta, balik lagi bareng Epo Mariana di Maria Bompo. Udah sore banget nih ya. Udah jam 5 lebih 7 menit Abang Po. Masih barengan Aye di Mari Blantek, pe nanti jam 8 malam. Udah ngapain aja sih seharian ini Abang Po? Apa baru mau keluar nih sore-sore begini? Enak ya. Kalau jalan sore tuh enak, adem gitu ketimbang jalan siang ya. Makanya kalau orang tuh lagi musim panas begini kayak ngurang-ngurangin sebenarnya keluar aktivitas ya Bang Po ya. Kalau enggak penting-penting banget gitu. Tapi ya namanya hari libur mah ada aja yang kudu dikerjain. Ya pokoknya semangat dah Bang Po. Yang lagi di dalam perjalanan boleh diupdate juga ya gimana situasi di sekitar Bang Po sore hari ini. Ada peristiwa penting yang terjadi di sekitar Bang Po, langsung aja diinfoin di Maria di 0812 1124928. Kayak yang ngatur ini nih Abang Po nih. Ini juga nih, aduh, lagi rame banget, orang-orang lagi pada ngomongin soal tarif parkir Jakarta yang diusulkan naik 60 ribu per jam. Jadi nih, tarif bakal diterapkan di kawasan ekonomi tinggi seperti SCBD, Senopati, Kemang, Pantai Dekapuk, Gunawarman, Menteng, sama Pondok Indah. Pembahasan masih berlangsung sih ya di DPRD DKI Jakarta dengan keputusan kenaikan tarif pada kenaikan tarif ada di kewenangan gubernur Abang Po. Jadi sebenarnya ini masih tahapan pembahasan gitu. Ibaratnya belum pernah naik selama 14 tahun, sekarang tarif parkir di Jakarta diusulin naik untuk mengendalikan kemacetan lalu lintas dan mendorong warga beralih ke transportasi umum Abang Po. Tapi ya enggak tahu ya nanti gimana keputusannya. Dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung sendiri belum memutuskan besaran tarif parkir baru tuh berapa gitu. Kalau ini sih usulannya ya, berusulan kisaran tarifnya itu untuk motor 3.000 sampai 15.000 per jam, mobil 6.000 sampai 60.000 per jam gitu. Tapi ini tarif ini bakal diterapkan di kawasan ekonomi tinggi ya. Enggak semua kawasan Abang Po, di hanya ekonomi tinggi aja kayak SCBD, Senopati, Kemang, Pik, Gunawarman, Menteng, sama Pondok Indah. Tuh. Dan tungguin aja dah nanti hasilnya kayak gimana ya Abang Po ya. Kalau Abang Po termasuk orang yang sering ke kawasan ekonomi tinggi, bagaimana tuh nanti kalau misalnya beneran tarifnya bakal naik ya? Yang sering bawa motor, bawa mobil, apakah masih tetap bakal bawa apa bakal pindah naik transportasi umum?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

0: anak tetangga.
1: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
2: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
1: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
2: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
1: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
2: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
1: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
2: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
1: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
3: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
4: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
3: Iya.
4: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
4: Iya deh.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau ngomongin soal Jakarta, tempatnya orang berkumpul dari mana aja. Iya gak sih, segala suku semua ada di mari ya Abang Po ya. Cuma memang kemarin tuh sempat rame di media sosial juga kaitannya dengan keberadaan beberapa kelompok yang ingin melakukan aksi unjuk pendapat di Jakarta gitu. Dan ini datang dari teman-teman di luar Jakarta, Bempo. Nah, kalau dari tanggapannya Gubernur DKI Jakarta sendiri bagaimana nih ya? Dari Bang Pramono Anung ya. Yeah. Bang Pram ya, yeah, dia bilang katanya mempersilakan masyarakat dari mana aja termasuk masyarakat Pati, Jawa Tengah yang akan datang ke Jakarta menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Meski begitu, beliau mengimbau masyarakat nih, Abang Po nih, yang pengen unjuk rasa untuk menjaga tertiban dan keamanan di Jakarta. Dan selain itu Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa Pemprov DKI kagak ngelarang aksi unjuk rasa, tapi enggak ngelarang, tapi dari Gubernur DKI sendiri beliau ini tidak ingin aksi penyampaian pendapat tersebut diwarnai tindakan anarkis gitu dan perusakan berbagai fasilitas publik. Nah, untuk memastikan situasi tetap kondusif, Gubernur Pramono telah menginstruksikan jajaran Satpol PP agar berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan. Dan Gubernur juga menyampaikan Pemprov DKI akan lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani berbagai aksi unjuk rasa. Selain itu juga ia menyebut sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas di Jakarta juga turut memfasilitasi dan membantu mengarahkan agar masyarakat Pati yang ingin melakukan aksi unjuk pendapat ya tidak bermalam di depan gedung DPR MPR gitu Abang Po. Ya, jadi intinya mah kita Jakarta welcome-welcome aja gitu. Asal dari saudara kita misalnya dari daerah lain yang pengen melakukan aksi unjuk pendapat di Jakarta tetap dijaga ketertibannya gitu. Boleh orang mang mau apa namanya menyampaikan aspirasi, silakan-silakan aja gitu. Kalau kata Gubernur DKI Jakarta ya Pramono Anung ya Bompo ya. Ya pokoknya selama tetap menjaga ketertiban ya. Ya kita juga orang yang tinggal di Jakarta welcome-welcome aja ya Bompo ya. Intinya dijaga ketertibannya, sampahnya juga, kebersihannya ya, sama tidak merusak fasilitas umum itu sih. Karena ya kita kan yang hari-hari di Jakarta ya Bompo ya, yang udah jatuh bangun bersama-sama pemerintah di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ngebangun Jakarta sedemikian rupa, kalau dirusak ame orang lain kan juga kita sedih ya Bompo. Maka dari itu boleh-boleh aja melakukan aksi penyampaian pendapat, aspirasi di Jakarta, cuma tetap dijaga ya ketertibannya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
2: Abang Po, hari Minggu banyak orang yang menghabiskan waktu olahraga ya. Ada yang ikutan fun run Wali Kota Jakarta Barat nggak? Tepatnya tadi pagi. Wah, seru banget ya acaranya ya. Karena acara ini melibatkan 1.660 peserta dari kalangan umum Abang Po, mulai dari pelajar, berbagai organisasi kemasyarakatan, ikut memeriahkan fun run Wali Kota Jakarta Barat 2026. Ini lomba lari santai sejauh 5 km, dimulai dari halaman kantor Wali Kota, terus menelusuri Jalan Puri Indah Raya, Jalan Kembang Barat, Notre Dame, BEPN, puter balik di Taman Kembangan Barat, kembali ke Notre Dame, Pasar Puri, dan finishnya di kantor Wali Kota. Ini kalau katanya Wali Kota Jakarta Barat ya, Iin Mutmainah, fun run ini kegiatan perdana yang diadainnya sama pihak dari Wali Kota Jakarta Barat Abang Po dalam rangka memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus ajang silaturahmi jajarannya ame warga, dan berharap kegiatan serupa bisa kembali digelar dengan konsep yang lebih besar dan persiapan yang lebih matang. Selain itu juga Iin Mainah selaku Wali Kota Jakarta Barat ngingetin kepada warga nih pentingnya memperkuat semangat cinta tanah air, membangun wilayah serta menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan pemilahan sampah. Tuh, diingetin lagi ya di momen fun run-nya Wali Kota Jakarta Barat tadi pagi tuh soal pemilahan sampah juga gitu Abang Po. Seru banget acaranya, yang ikut banyak banget, penuh. Dan yang pasti mudah-mudahan ini bisa dilakukan juga oleh wilayah lainnya di Jakarta ya Abang Po ya. Dan sekalian saya juga mau menginformasikan nih untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, hari ini azan maghrib berkumandang di jam 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Habis itu lanjut lagi di mari. Ayo jeda dulu ya, tetap di mari aja. Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Eh, Lingling, lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini, panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah. Soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
3: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan noh. Soalnya gampang banget jadi titik api.
2: Iya betul tuh Ling.
3: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih. Musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
2: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
3: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng. Minum cukup, terus juga jaga kesehatan sama hemat air deh. Dan waspada juga sama kebakaran.
4: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: mengenal bangunan bersejarah. Di tepi Kali Ciliwung membelakangi Rumah Sakit PGI Cikini, tepatnya Jalan Raden Saleh Raya RT 3 RW 3 Cikini Menteng Kota Jakarta Pusat, berdirilah sebuah masjid tua yang syarat dengan sejarah. Melewati waktu lebih dari 150 tahun. Namanya Masjid Jami Cikini Al-Makmur, namun lebih dikenal dengan nama Masjid Cikini. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Jakarta, dibangun tahun 1860 di atas tanah milik pelukis ternama Raden Saleh. Raden Saleh bernama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman, lahir di Terbaya dekat Semarang sekitar tahun 1814 dari keluarga arsitokrat keturunan Arab. Sederet tokoh-tokoh pahlawan nasional pernah menorehkan nama mereka dalam sejarah mempertahankan masjid ini, sejak era penjajahan Belanda hingga ke masa kemerdekaan sampai akhirnya Masjid Al-Makmur Cikini benar-benar kembali ke pangkuan umat Islam hingga hari ini. Tak hanya sejarah mempertahankannya, tapi sejarah pembangunannya pun tak lepas dari kegigihan dan tekad Muslim Batavia. Sejarah mencatat, warga Muslim setempat bahkan rela mengumpulkan beras demi mendanai pembangunan masjid ini.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Grip buat Abang Po yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Masih barengan Epo Mariana Suwendi di Mari. Yang pasti ini udah jam makan malam. Ayo cuma ngingetin, jangan lupa makan malam. Makan malamnya apa? Barangkali ada yang hari ini gak masak karena hari libur. Biasanya ada sebagian yang kalau libur ya udah gak masak juga gitu, libur masaknya. Jadi beli di luar aja, beli di luar deh gitu ya. Mau apa sih? Nasi goreng kayaknya ya Bang Po ya. Ngomongin soal nasi goreng ya Bang Po, ini menurut buku Nasi Goreng Indonesia Cita Rasa Mendunia, Indonesia punya 104 jenis nasi goreng dengan pembagian dari macam-macam berbagai daerah gitu Bang Po. Jadi 104 jenis nasi goreng dari berbagai daerah ini dikumpulkan. Dan ini semuanya tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Kalau gak salah ada 36 menu itu bisa dilacak asal-usul daerahnya. 59 menu lahir dari kreasi individu, pedagang atau juru masak. Dan 9 menunya lagi ini adalah hasil campuran Abang Po. Apa aja kira-kira nasi goreng punya Indonesia, asli Indonesia? Yang pertama ada nasi goreng belacan khas Bangka Belitung. Terus juga nasi goreng merah ya. Ini ada versi Surabaya sama versi Makassarnya. Ada nasi goreng kunyit khas Sunda, nasi goreng kencur khas Sunda, ada nasi goreng Aceh, nasi goreng teri Medan, nasi goreng Padang, nasi goreng selais khas Riau, nasi goreng mawut ya, ini asal dari Magelang, Magelangan ya. Terus juga nasi goreng ikan asin khas Makassar, nasi goreng cakalang khas Manado, Minahasa. Ada nasi goreng Pontianak juga Bang Po. Ada nasi goreng kambing khas Betawi ya. Ada nasi goreng gila khas Betawi juga. Nasi goreng babat khas Semarang. Nasi goreng jeroan Jepara. Lah banyak ini. Terus juga ada nasi goreng bumbu Bali. Terus ada nasi goreng petai, nasi goreng kebuli, nasi goreng jagung. Ada nasi goreng khas Surabaya juga ya. Nasi goreng sapi khas Jogja, nasi goreng Jawa sama nasi goreng kuah khas Kediri. Tuh, banyak banget deh, ile. Mana enak-enak semua lagi ya. Yang tadi udah Ibu bilang, nasi goreng yang ada di Indonesia ini berdasarkan daerahnya dan juga ciri khas dari masing-masing daerah nasi goreng itu berasal Abang Po. Tadi 36 menu bisa dilacak asal-usul daerahnya, 59 menu lahir dari kreasi individu, pedagang ataupun juru masak, dan 9 menu lainnya hasil campuran. Artinya ya Bang Po, sebagian besar nasi goreng yang kita kenal hari-hari ya, tiap harinya, ternyata bukan berasal dari tradisi daerah tapi dari kreativitas orang-orang di balik wajan gitu. Jadi setiap menu punya ciri khas baik dari bumbu, teknik sampai bahan campuran.

0: Pok.
1: Apa?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
1: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
0: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
1: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekani.
3: Propat FM Suara Budaya Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Abompo, Asia Tenggara menjadi kawasan menarik ya buat wisatawan karena budayanya sama kekayaan kulinernya. Ada banyak makanan kaki lima yang enak, bahkan Indonesia jadi salah satu negara yang masuk ke dalam daftar bisa dibilang ini street food terbaik di Asia Tenggara gitu, dinilai dari menarik untuk dicicipi dari situs Traveler Thinking Nomad. Abompo, kira-kira negara mana lagi ya selain negara Indonesia, Abompo, di deretan street food terbaik di Asia Tenggara? Nah, kalau kita di Indonesia, Abompo, salah satu street food paling menarik buat dikunjungin, buat dicicipi, yaitu nasi goreng. Nasi goreng dari Indonesia ini menempati posisi pertama dalam daftar ini. Jadi hidangan yang satu ini, kalau dari situsnya Thinking Nomad sih ya, Bompo, salah satu makanan Indonesia yang katanya enak gitu. Jadi banyak traveler juga direkomendasikan mencicipinya di restoran otentik yang mengolah nasi goreng dengan resep yang tepat, biar bisa ngerasain karakter asli hidangan populer Indonesia yang satu ini, yaitu nasi goreng. Kalau Vietnam dia punya pho ya, dia posisinya kedua, Abompo, pho ini hidangan khas Vietnam yang masuk dalam daftar food street terbaik Asia Tenggara. Terus kalau dari Singapura dia punya black pepper crab ya, hidangan menggunakan kepiting bercangkang keras sebagai bahan utamanya, terus dibumbui pakai lada hitam. Terus ada juga negara lainnya ya, seperti nasi lemak ya. Nasi lemak itu dari kuliner Malaysia. Dan ternyata gak cuma nasi goreng, sate ayam juga masuk ke dalam daftar makanan atau street food terbaik Asia Tenggara versi masyarakat Indonesia gitu. Maksudnya dari negara Indonesia gitu, Bang Po. Jadi Indonesia tuh nyumbang dua, nasi goreng sama sate ayam. Selebihnya semua negara cuma satu. Tuh, itu udah jadi bukti ya bahwa makanan atau kuliner Indonesia tuh emang banyak banget dan layak buat dicoba

0: Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob, mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda, ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya, ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk, mulai bawa bekal dari rumah.
3: Edah.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Aduh, lagunya Anmes, Jangan Rubah Takdirku. Ih, lagu ini tuh kayak lagu galau tapi ada sisi romantisnya juga gitu loh Abang Po. Iya enggak? Tapi buat Abang Po yang lagi pengen romantis-romantisan sama seseorang, pasangan, cari tempat yang enak di mana ya Po ya, biar kita bisa mojok. Mojoknya di tempat yang terang ya, jangan yang gelap-gelap ya enggak? Mau nyapa dulu sebelum lanjut ke informasi yang lain Abang Po. Ada Uni Linda di Kedoya ya, masih setia dengerin Ayah di Mari ya Abang Po ya. Ada juga siapa lagi nih? Bang Gilang masih ada gak Bang Gilang dengerin kita nih Bang Gilang nih? Selamat malam buat Abang Po yang baru dengerin nih. Ini Ayah mau kasih satu tempat yang enak nih buat berduaan. Buat rame-rame juga seru sih ya Abang Po ya. Pokoknya tempat yang cocok deh buat Abang Po yang suka banget ngeteh ya. Ada salah satu tempat ngeteh di Jakarta. Katanya sih ini tempat emang spesialis tempat ngeteh gitu Abang Po. Yaitu Pancoran Tea House namanya. Ini jadi salah satu pilihan tempat ngeteh sekaligus kulineran di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dia bangunannya tuh bangunan jadul ya, bangunan bersejarah yang memang udah ada sejak tahun 1635. Kedai teh ini menawarkan suasana pecinan tempo dulu yang masih terasa. Pilihan tehnya juga mengikuti tradisi Fujian ya, banyak banget. Nggak cuma teh, pengunjung juga bisa mencicipi beragam makanan yang cocok disantap bersama. Nah pilihannya yaitu ada, kalau untuk makanannya ya Bang Po ya, dia ada dimsum, sup, hidangan Chinese food dan lain sebagainya deh gitu. Tapi di sini emang spesialisnya tuh ngeteh ya Bang Po, teh. Makanya namanya Pancoran Tea House gitu. Ini cocok banget disambangin buat menikmati teh sambil mencicipi makanan dalam suasana klasik khas Glodok. Tuh, jadi kalau Abang Po yang pengen minum teh gitu ya, tapi dengan suasana tempo dulu. Kan kalau kedai kopi udah banyak ya, tapi kalau kedai teh tuh gak sebanyak kedai kopi ya Abang Po ya. Nah ini salah satu pilihannya nih, Pancoran Tea House ya. Silakan Abang Po bisa datengin aja ke sono. Deket kok dari sini. Dari Monas maksudnya deketnya.

mendorong generasi Z mencintai dan melestarikan seni budaya Nusantara, khususnya budaya Betawi di Jakarta pada Jumat lalu. Wakil Wali Kota Jawa Timur Kusmanto mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui dialog bersama Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Siswa SMA. Menurut Kusmanto, pelestarian budaya di era Gen Z perlu menggunakan pendekatan baru dan kreativitas agar tetap relevan. Dan berharap budaya Betawi tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tapi juga bisa dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif tanpa kehilangan nilai luhurnya. Beralih ke informasi yang lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman, menyerahkan surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada akademisi, seniman, pelaku ekonomi kreatif, komunitas budaya, dan masyarakat di Bandar Lampung dalam momentum peringatan Hari Pengayoman Jumat 21 Agustus 2026. Penyerahan dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai ekonomi karya, khususnya di bidang seni rupa, seni pertunjukan, dan literasi. Salah satu penerima yaitu seniman urban art asal Bandar Lampung, Damsi Tarmizi, yang telah berkarya selama 30 tahun. Program tersebut diharapkan mendorong para kreator mencatatkan karya untuk mencegah pembajakan dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Aye kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual. Biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa.

0: Jakarta udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Jakarta, masih nyambung barengan Aipo Mariana di Mari di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah nyampe mana nih malam hari ini? Ape, alhamdulillah udah sampai rumah yang hari ini lumayan padat aktivitasnya, warawiri kesono kesini. Udah nyampe rumah, udah istirahat deh. Besok udah ketemu hari Senin soalnya, bukan ape-ape. Hari Senin tahu sendiri, ada aja dramanya ya kan. Jadi kudu istirahat. Jangan malam-malam tidurnya ya, malam hari ini ya Bompo. Yang ngomongin soal ada aja dramanya ini nih ya Bompo. Ini lagi I lihat nih di sosial media ya, lagi rame juga. Ada seorang pengemudi sepeda motor yang menganiaya pengemudi mobil atas dugaan penganiayaan di Jagakarsa Bompo. Ini saat ini petugas kepolisian masih mengejar seorang pengemudi sepeda motor yang dilaporkan oleh seorang pengemudi mobil atas dugaan penganiayaan tersebut. Tepatnya hari ini ya, Minggu 23 Agustus 2026. Cuma memang ini peristiwanya sudah terjadi beberapa hari yang lalu gitu. Dan pihak kepolisian sudah mengidentifikasi sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Ini menurut Kompol Nurma Dewi, Kapolsek Jagakarsa, mengatakan bahwa proses hukum tetap berlanjut usai korban melaporkan dipiting hingga dipukul oleh pelaku Abang Po. Ini belum ada rencana mediasi dan upaya dalam karena laporan masih berjalan Abang Po. Seperti diketahui, seorang pengemudi mobil dianiaya pengendara motor hingga dipiting di depan SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rupanya penganiayaan terjadi karena urusan klakson. Tuh, dan ini peristiwanya terjadi di hari Kamis tanggal 20 Agustus sekitar jam 5 sore ya. Dan ini viral di media sosial. Dari video yang beredar terlihat pemotor dan pemobil ini terlibat perselisihan gitu. Lalu si pengemudi sepeda motor melakukan penyerangan gitu ya, dengan memiting leher si pengemudi mobil hingga nyaris terjatuh ke semak-semak gitu. Jadi kalau saya lihat dari videonya sih di situ juga banyak warga yang coba untuk melerai, tapi akhirnya ya walaupun sempat ini si pengemudi sepeda motornya sempat di videonya ya Bompo ya, itu kayak dia nggak bisa berkutik gitu loh karena dipiting lehernya, tapi berhasil dilepaskan gitu. Dan sampai saat ini si pengemudi sepeda motor ini masih sepi, si pengemudi sepeda motor alias si pelaku penyerangan ini masih dicari oleh pihak kepolisian Abang Po. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya aksi-aksi seperti ini ya Abang Po ya, karena perkara klakson doang gitu loh. Ya artinya kan ini masalah sepele ya Abang Po ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat Abang Po ya, biar lebih sabar lagi deh kalau lagi di luar gitu ya, lagi di jalan, lagi di antrian. Jangan cuma perkara klakson, urusan jadi panjang.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propan FM. Suara budaya.

Abang Po dari kemarin udah rame banget kaitannya sama jalur sepeda yang kena evaluasi nih ya Bang Po. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum memutuskan nasib jalur sepeda seiring dengan evaluasi yang dilakukan. Jadi emang belum ada keputusan yang ibaratnya yang resmi lah gitu Bang Po dari Gubernur Pramono Anung. Tapi ya warga udah banyak yang berkomentar nih nanggepin wacana jalur sepeda yang katanya nanti bakal dihapus. Katanya ini belum ada keputusan ya Bompo ya, jadi masih evaluasi gitu. Ini datang dari seorang warga Jakarta Selatan namanya Bang Kiki Muharram. Dia bilang katanya dia gak sepakat kalau jalur sepeda dihapus, karena menurutnya harus ada solusi lain kalau ingin memecah kemacetan di Jakarta. Terus katanya juga pengguna sepeda ini wajib didahulukan, terlebih menurutnya saat ini banyak orang yang menggunakan sepeda dalam mobilitas di ibu kota. Selain itu, Kiki Muharram, warga Jakarta Selatan ini juga berpendapat gitu ya, kayak misalnya katanya di luar negeri orang didorong untuk menggunakan transportasi umum. Jadi menurutnya hal tersebut juga bisa jadi cara mengatasi kemacetan di Jakarta. Terus ada komentar dari warga Cempaka Putih Jakarta Pusat nih, namanya Bang Reza. Dia juga menilai jalur sepeda perlu dipertahankan, namun bila berpandangan kalau dia sendiri punya pandangan gitu ya, pembatasan jalur sepeda ini bisa dihilangkan agar bisa fleksibel digunakan pemotor atau pemobil saat kondisi lowong. Misalnya katanya ya, jalur sepeda nggak harus dihapus, tetap ada ya, pengendara motor juga tetap bisa lewat gitu. Jadi ibaratnya jalurnya tetap ada tapi bisa dilewati nggak cuma pengguna sepeda doang gitu Abang Po, pengguna motor juga boleh gitu, apalagi di saat lalu lintas lagi padat. Itu menurut komentar dari warga Bang Reza, orang Jakarta Pusat. Ada lagi nih warga Jakarta Timur namanya Bang Daniel. Kalau dia bilang katanya dia ini pengguna sepeda rutin ketika berangkat kerja. Jadi menurutnya jalur sepeda membuatnya lebih aman. Gak akan menerobos jalur sepeda ketika menggunakan motor untuk berangkat kerja. Karena menurutnya hal tersebut menjadi prinsip untuk tidak merampas hak orang lain. Gitu Bang Po. Karena memang sebelumnya Gubernur Pramono kan mengatakan bahwa ya ibaratnya berhati-hatilah dalam memutuskan nasib jalur sepeda di Jakarta gitu ya. Hal ini menyusul adanya usulan agar jalur sepeda tuh ditutup karena dinilai lebih banyak digunakan pengendara motor. Dan Gubernur Pramono juga mengatakan saat ini ada dua pandangan terkait keberadaan jalur sepeda. Yang pertama, komunitas pesepeda salah satunya Bike to Work meminta jalur tersebut tetap dipertahankan. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai jalur sepeda justru banyak digunakan oleh pengendara motor. Tuh, kalau menurut Abang Po bagaimana jadinya? Kalau menurut Abang Po ya, kalau dari gubernur kan belum menentukan ke depannya seperti apa nih gitu. Apakah nantinya jalur sepeda masih ada atau dihapus? Jadi sekarang masih ibaratnya masih dibicarakan lah, masih dalam tahap evaluasi ya Bang Po. Tapi kalau menurut Bang Po gimana nih, yang setiap hari warawiri di jalan gitu ya, ngelihat ada jalur sepeda gitu ya, kalau menurut Bang Po selama ini jalur sepeda cukup efektif gak sih digunain sama pengendara sepeda, atau lebih banyak pengendara motor yang menggunakannya? Terus gimana nih nasibnya kalau menurut Bang Po, jalur sepeda tetap ada atau dihapus?

0: Rompet Suara Budaya Jakarta, Bompo udah mau deket-deket jam 8 malam. Kudu ayah pamit nih. Bentar lagi bakal ada Wayang Golek Mekanik ya, yang nanti bakal diantar sama Ponova sampai jam 12 malam. Yaudah kalau gitu ayah pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Selamat beristirahat buat Abang Po yang udah di rumah, yang masih OTW, hati-hati di jalan ye. Selalu waspada. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Yah, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, apa kabar? Nyak Baben Cangcing, pada sehat semuanya ya. Hari Minggu 23 Agustus 2026. Perasaan baru kemarin deh tanggal 1. Kenapa sekarang udah tanggal 23 aja gitu ya? Kita putar aja lagi yuk. Keharisan ya Mpo. Iya dah. Yang penting semua pada semangat ya Bang Po ya. Udah semakin malam pukul 20. Nah, biar enak malamnya Bang Po ye, biar bahagia, biar ceria besok sambil nyiapin segala sesuatunya. Yang besok kerja, yang besok beraktivitas ya, barangkali belum belum terlambat ya, belum telat ini kayaknya kalau mau mempersiapkan segala sesuatunya. Jam segini belum tidur kan? Tapi ada juga lompok jam segini orang udah pada tidur, masa sih? Jam 8 udah tidur. Enak banget ya. Kan yang enggak boleh itu tidur habis maghrib ya. Kalau tidur habis isya boleh. Ya dah, pokoknya yang belum tidur temenin Aye kalau malam hari ini matanya belum ngantuk nih sampai pukul 24. Temenin Aye day di wayang golek Abang Po. Yang kali ini judulnya Bambang Kaca Bang Po ye. Dengan dalangnya Ki Asep Sunandar Sunaria Giri Harja 3. Baik Abang Po, nyapa bencangcing, kita dengerin ye ampe pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

Jakarta mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Bersama saya Teh Nining Yuningsih, Teh Suartini dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara akan menemani Anda dan semoga Anda terhibur dengan sajian kami. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian dari Kidalang yang akan menyampaikan cerita, saya akan menyapa Kang Atep Gunawan.

0: Kang Atep dina wengi ieu. Urang tiasa kempel ngariung deui dina acara Wayang Golek Mekani.
1: Wayang Golek Mekani, momong leres pisan.
0: Kang Atep, urang diserengan ku Teh Haja Suartini.
1: Mohon anu sok ngiles wae. Teh Tini, damang teh.
2: Alhamdulillah Kang Atep, Teh Nining sae.
1: Saenya alhamdulillah. Biasa Kang Atep mah ngaraos bingah upami aya disagedengeun Teh Tini sareng Teh Nining teh asa regreg. Soalna haneut.
0: Nya soalnya jadi ayah aseh ya,
2: Kang Atep aseh
0: Sata acana Kang Atep ngatur kenuhun ke para paniten ye. Pasti tos maranco dina radio na masing-masingnya.
1: Alhamdulillah paniten urang Masatia Miha Admi Heman Mupusti Budaya Bangsa khususna dina pagelaran Wayang Golek Mekanik katanya.
0: Kang Atep ayah nama ngawitan urang buka heula nganggo lagunya
1: laguan munggaran
0: munggaran urang sanggakeun Kang Atep laguna Sri Wedari suantana ti Ibu Mas Yuning.
1: Mohon Ibu Mas Yuning mohon TSB-nya terus jantung dosen anjeun namanya mangga nyanggakeun ilujeng
0: ngadangkeun.

0: Sahabat budaya, masih di sarangan ku Keluarga Seni Sunda RRI Jakarta. Kang Atep, Teh Suartini,
1: mohon Teh Nining.
0: Kumaha atuh ieu teh dari rumah wae tacan aya kopi.
1: Mohon tacan kopi, teh kopi.
2: Ari kopi teh tugasna Teh Tini. Enten ulah nawaran bari jeung teh aya. Sor langsung sareng kopi.
0: Nah, langsung bala-bala.
2: Atuh dipayun Kang Atep ah.
0: Wis. Panas kene disuruput wae Kang Atep mah.
2: Kan supados ngagupaina semangat.
0: Sabari nyarengan ngagupai disarengan ku kopi.
2: Sok saha nuti payun. Jadi ini biasa nanya.
1: Bade nepangan Abah Opa di GSA Cinangka Kang Atep. Mamah Nenti di Raja Wali. Mama Eha di Tenjo Bogor. Kang Ayut Agi di Tenjo Barat. Tenjo Bogor Barat. Kang Pak Anwar Takrim di Bogor. Pak Mis di Cepak Nangka. Kang Nana Ider Alam di Cibodas Tangerang. Mamah

0: di Pandeglang, Kang Beri di Jonggol, Bang Black di Pasar Kemis, Pak Jasna di Singaparna, Kang Nana Soekarna di Nirwana Tangerang, Mbok Nomai di Cengkareng, Pak Guru di Miati di Cepak Nangka, Kang Albari di Ciputat, Ibu Umi di Pesanggerahan, Pak Mardani di Bekasi, Sarang Amitra di Sumedang.
1: Sumedang, Kang Atep Gena Pangan, Kang Tatang Noya di Jalan Bangka, ya. Asli orang Ciamis. Kang Alpendi atau nanti Baduy? Ya. Haji Nana di Bandung Barat, terus Kang Hamami di Setu Panongan, Ibu Ani di Cibatok, Bapak Haji Eman di Karimun Gedong atau setinya, Pak Ining di Ciasmara atau sereng Pak Hiriki atau setinya lainnya, terus Kagupai, bilih-bilih teh Kagupai, sok hilap, mohon. Padahal mas ada yang lagi terus eca tetanana itu
2: Abah Hani tacan Abah Hani di Cileksa
1: atuh sok atuh gupai
2: Abah Hani di Cileksa suka jaya
1: tah gitu teh Nining kamari mah malam malam Senin kamari mah kan nonte pas maleman 17-nya tepani tente bari ngamonitor teh aya anu Mieling memeriahkan HUT RI anu ka 81.
0: Biasana upami kitu teh bari ngadangukeun wayang golek dina radio bari majang Kang Atep eta teh di jalan di Bumina nuju ngadekor kanggo ngaruah-ruah gustusan biasana
1: kitunya
0: saluyu pisan disarengan ku wayang golek mekanik
1: dina megon kamarinya
0: leres
1: saya pisan nalakona depan itu nih kahiburnya,
0: berjeng
1: belang kalanya, hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka 81. Kamari di Nadinten Senin kamari kaping 17. Pas beres seminggu di kain adanya. Orang lajengkan?
0: Orang lajengkan karena lagu.
1: Mohon mangga.
0: Anu kedua, orang sanggakan lagu Nasinyur. Suantena Ibu Mas Yuning.
1: Oh gitu, Mas Ibu, Ibu Mas Yuningnya.
0: Leres.
1: Sok atuh ah, urang ngajeng ge sadayana. Hai. Mangga nyanggakeun.

Tarawangsa. Tarawangsa adalah kesenian musik dari Jawa Barat yang memiliki keunikan pada alat musiknya, yaitu menggunakan instrumen yang digesek. Kata Tarawangsa berasal dari tiga kata, yaitu ta, yang berasal dari kata meta dalam bahasa Sunda yang berarti pergerakan, ra, yang bermakna api yang agung, dan yang terakhir, wangsa, memiliki arti bangsa. Maka dari itu, Tarawangsa mempunyai arti kisah kehidupan bangsa matahari. Dengan kata lain, Tarawangsa adalah kesenian yang ditampilkan untuk menyambut hasil panen padi yang sangat bergantung pada sinar matahari. Dahulu kala, Tarawangsa di Rancakalong hanya dipertunjukkan pada acara syukuran panen yang disebut Rubuh Jarami Entep Pare. Hal ini dikarenakan latar belakang masyarakat Sunda yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani. Sehingga kesenian ini diciptakan sebagai upacara dan kegiatan pertanian. Dalam setiap upacara, Tarawangsa memainkan peran penting sebagai pengiring upacara untuk mendatangkan Dewi Sri.

0: Seni Sunda RRI Jakarta. Kang Ate, pangeran pisan lagu Sinyur. Tos disanggakeun ngalenggut bari.
1: Geus wonten atuh da kapesindenan Ibu Mas ini. Rek kelas kapungkur teh nya menuju di SMKI.
0: Karena tembangna sae.
1: Sae.
0: Kana kliningana jago.
1: Jago. Aya nama tos
0: jantung dosen. Pisan. Kang Ate, sok atuh.
1: Oh,
0: ngasaurkeun.
1: Hilap. Cariosnya. Sareng dalang. Dina wengi ieu pagelaran wayang golek mekanik. Nah, dalang anu bade magelaran. Alhamdulillah biasa maestro dalang. Maestro dalaminya. Abah Haji Asep Sunandar Sunaria. Carios anu bade dipedar nyaeta dina carios Bang-Bang Kaca. Seba raga kanagara.
0: Aduh.
1: Bang-Bang Kaca.
0: Seba raga kanagara.
1: Kanagara kedah bak di kanagri urang teh nya mun saluyu sareng dina 17 Agustus ngorbankeun jiwa raga oh pati eukeur kamardikaan urang
0: masih dina raraga
1: nyarioskeun di adegan nu kahiji teh di Padepokan Andong Kancana.
0: Andong Kancana.
1: Padepokan Andong Kancana aya hiji pandita anu sugih ku pangarti. Jembar ku pangabisa nami panditana teh Pandita Manikhara.
0: Pandita Manikhara.
1: Pandita Manikhara. Sareng masana si Incu Buyut meureun ka Bang-Bang Kaca teh. Da nyebat lagi Uyut. Biasa upami sepuh mah kedah masihan ilmu ngadidik ngatik ketileletik. Ilmu panemu jampe pamake teh ditamplokeun kanu jadi incu kanu jadi cicit merenya. Yen kasep Bang-Bang Kaca ilmu teh sing mangpaat menang ladang puasa tapa ladang kuduk manfaat boga ilmu teh. Kumaha mangfaatna ilmu si Bang-Bang Kaca teh dititah indit ka nagara Astina.
0: Nagara Astina.
1: Ka nagara Astina jig geura ngabakti ka Raden Parkesit anjeunna teh calon raja nu aya di nagara Astina. Kapungkur mah pan ku Duryudana. Tos teu araya. Eta mah tos marati sadayana ngantunkeun sadayana tinggal penerusna calon rajana teh Raden Parkesit. Upami Bang-Bang Kaca teh eta teh putra ti Raden Gatot Kaca. Kade teh tini nya. Bang-Bang Kaca teh upami Parkesit eta teh putra ti Raden Abimanyu. Upami ka Arjuna teh berarti aki Raden Parkesit mah. Pandu Dewanata ngagaduhan 5 putra Pandawa termasuk Arjuna. Arjuna gaduh putra Abimanyu. Abimanyu teh gaduh putra deui
0: Parkesit.
1: Pandu Dewanata nu 5 teh ka Arya Bima. Bima gaduh putra Gatot Kaca, Jakatawan, Anterja. Putra na Gatot Kaca teh nyaeta Bang-Bang Kaca. Tah Bang-Bang Kaca mah biasa ngalap elmuna ka Pandita Manikhara di Padepokan Andong Kancana. Jadi sina indit ku si eta pandita teh.
0: Dinten ieu mah incu-incuna.
1: Jig geura ngabakti ka calon anu jadi raja di Astina nya eta Raden Parkesit. Sakitu ulasanana tah kumaha tah gerak-gerikna kajantenanana di perjalananana rame pisan.
0: Ini penasaran.
1: Penasaran. Upami urang rek milih anu jadi raja, pan urang di dia di Indonesia.
0: Leres.
1: Rek milih kepala desa, rek bupati, rek presiden, rame.
0: Rame.
1: Aheng. Politik itu ieu. Mengesahkan segala itu ieu, tapi wajar ngamin lagi ngajanten keun anu jadi raja. Jadi urang ulah salah pilih.
0: Tah eta. Jangan sampai salah pilih.
1: Aduh kreteg deg kreteg.
2: Hati hati nurani.
1: Yang eta mah bebas milih mareka dieuh, kareka dieuh.
2: Lubernya ka
1: tah luber, luber teh.
2: bebas umum, bebas rahasia.
1: Oh langsung umum,
0: langsung bebas, umum
1: bebas
0: rahasia.
1: Dan rahasia.
2: Bukan lo yang blueberry
0: cai.
1: Oh sekali blueberry cai. Tak itu teteh umumnya sekali kue ya nanon.
0: Atuh sok ayo nanon.
1: Atuh mangga kanggo ka para panitian sadayana. Uh-huh. Anu sami-sami masih mancok ngalangkungan Pro 4 RR Jakarta. Mm-hmm. Pagelaran wayang golek mekanik dalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Carios anu bade dipedar nyaeta dina carios Bang Bang Kaca. Di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi, Wilujeng ngadangukeun.

kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan Andong Kansana ejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcur cai nu karerang nyecep.

0: anu jadi sesepuh daya sanes kajabiti panita manikara remagan kian buyut nakuanyin kakasih Bambang Kaca putra na Gatot Kaca Suwargi. Tungkul kamari keludat nyaman narimang sabda ajrih ningali pamur sang panita watekuan tos panita sugi pangarat itu tas pangabisana nganti kakau daling lisan mekaten pengandikanipun. Bagia buyutku Bambang Kaca buah ati kembang soca mustika kula dipaunangan anu payus dipiagul layan dipireus
1: kalanun pangersa tepi nodama nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti pangersa
0: puja stuti hidup tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi hati pun deing mastaka
1: nampi nuhun kalih perkawis tina non pika kapatan muga agung secukup lumur jemar hapun tenanu katenda
0: saling maklum jeng buyut
1: aya naon yut
0: iyo cuk jadi purwa dina danget ieu hideup diangkir da puguh dina wancina diunang dina mangsana disaur dina waktuna malahan ieu teh nu mustari wanci teh waktu nu rahayu mangsa nu utama nyata urang ngaguar sejarah. Sababnya kitu. Moal aya urang tanpa kolot urang. Moal aya urang tanpa indung bapa, nini, aki, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg kaituna kakait siwur.
1: Tapi no dama kaulanun.
0: Tapi saheula anak. Kulantaran urang ayeuna menang kanikmatan nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung nikmat ngarasakeunana ieu hawa ieu oge nikmat pangeran cu anu moal weleh jeung moal petot nikmat pangeran teh tuleh datang ka manusa mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan
2: yakin ye mah teh
0: ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun ya ajab anu bakal tumerap ka urang da urang urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh
3: tawis tumarima kan
0: tawis tumarima sabab naon urang balik kana poko yen hirupna manusia di alam dunia teh lian tikir ibadah sarengkak sapari pola saliring-liring dumadi ibadah
1: tapi no damah kaulanun
0: geningan geus teu bisa ditolak deui komo samemeh ngalaksanakeun kewajiban mapan urang sok abdas heula meresihan beungeut tilu kali nyata abdas teh meresihan
1: beungeut tilu kali
0: meresihan beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan
1: tapi no damal kaulanun
0: tapi amun aya teu rumasa mah urang eueuh beungeutan ah teu kudu
3: ima khusus
0: nurumasa
1: tapi no damah kaulanu
0: pek komodei anu aya patula patalina jeung dawuhan pangeran yen moa pati-pati kami cenegeni ngajadikeun jin jeung manusia lian tikir ibadah
1: dawuh kaulanu
0: pek tekadkeun niatan tikiwari sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade. Ya,
1: tepino.
0: Naon untungna keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugina ngajalankeun bener? Nu puguh mah lamun goreng mah urang laku lampahnya rugi we. Rugi. Naon sabab? Da atuh angan sakolepat di dunya teh cuma moal lila.
3: Laras.
0: Moal lila.
3: Maca tadinya.
1: Dawuh kaula nun.
0: Pek. Mengpeng ora mengpeng masih keneh lega ambahan. Mengpeng panjang keneh lengka dari uyut mah geus sakieu kakolotanana huntu geus murag kabeh.
3: Roboh geus kok.
0: Ieu huntu abong kena datangna paneuri init na ge ti heula. Buuk hideung karibodas. Pipi lemes jadi kenyod. Komo diimplik-implikan pinuh kutapak jerawat wungkul.
3: Rempang geus rarampeolan.
0: Rempang geus rarampeolan atuh make iteuk ongko.
3: Jadi tilu suku
0: nagi. Jadi tilu suku teh geus sakieu kakolotanana. Naon deui? Lintang tinungunung dawuh.
3: Awak lempeng jadi bongkok.
0: Heeh. Tina lempeng awak jadi bongkok. Ieu tarang tadi nama rata lega, ayo nama ngalegaan.
4: Murang ya, murang.
3: Benar tetap sepuh gitu.
0: Ih, ulah lalawara, ulah lalawara. Taku gitu na, atau ayo na, pupujuh, kanu jadi buyut.
3: Mumpung jag-jag.
0: Mumpung jag-jag, gera amalkan eta ilmu, anu geus dibikin. Ya.
1: Tapi no damal kaulanun.
0: Gerah empek gerah ngabdi ka nagri. Gerah empek gerah sebaraga ka nagara. Naon sabab? Amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng.
3: Bakal nyarita sepuh.
0: Bakal nyarita. Bakal nganteur. Amal hade bakal nganter kana hade na amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan manengke di ditu.
3: Dinyaritakeun kana kagorenganna.
0: Ya.
1: Dawuh kaula nun.
0: Tayeuna gede ngeus dewasa eukeur meungpeung. Ayeuna nu jadi dulur. Dulur ajeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasihna Raden Prakesit.
3: Lain nulian.
0: Lain nulian eta teh kapi adi lamun pencakaki maju. Raden Prakesit teh putrana Raden Abimanyu. Tuh.
3: Ibu tirama teh gulangkep.
0: Ya, gulangkep dah.
3: Rojong.
0: Ai Raden Abimanyu putrana Tuang Eyang Arjuna. Ayeuna Arjuna kagungan putra kakasihna Pergiwa boga anak maneh. Tuh. Dulur teh. Tuang Rama teh Gatot Kaca
1: teh pina
0: anu geus didongengkeun minggu nu beulah ditu. Ayeuna jadi naon jadi raja di nagara Astina cikeneh kapan tuang naon tuang Eyang Panawa. Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda parantos maot parantos muksua. Ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencakaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara. Anguran eta nu jadi dulur teh kurang kudu dirojong. Didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanana. Lain bilih deui malahan pasti merlukeun bantuan.
3: Pasti.
0: Geus jadi pasti. Geus jadi pasti.
3: Lain deui lah ieu.
1: Dawuh kaula nun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rai Prakasita.
0: Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade. Kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur.
1: Tapi no damal kaula nun.
0: Naon sababna? Geus jadi kawajiban maneh. Munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu da naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yen maneh teh masih kena eling ka indung.
3: Pikeun anak saleh.
0: Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya.
1: Dawuh kaula nun.
0: Tuh kitu.
1: Dinten iraha kinten-kintena uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangersa?
0: Heh. Aya-ayeuna mah da burang teuing isuk we atuh subuh-subuh.
3: Rebun-rebun.
1: Tapi no damal kaula nun
0: sareng sendang ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh nya geura prak geura balakan ku hideup.
1: Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh kinten
0: entong dipikiran uyut mah entong. Entong dipikiran keun bae, keun bae. Da palacatrik loba di dieu.
3: Terus biasa di
0: sini. Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Heh. Atuh cenah sanajan nepi kana waktu, na cenah uyut ngumasing pati tumakaning perlaya, heh keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot. Ikhlaskeun ridokeun. Hah?
1: Dawuh kaula nun.
0: Ya.
1: Ti malam
0: lir pendre. Barang jumagan sapratane pun para catrik. Nyaeta aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag dua jelema. Anu tina waktos ieu teh empes-empes. Daya sanes kita Astra Jinga Dawala. Unten punten punten.
5: Sewu pebenu laksa duduka. Muga ulah jadir ngating penggalih pangersa.
0: Naon, naon.
5: Aya naon yete. Meningahkan kulan. Aya nurag-rag jalmi duaan tiluhur.
0: Aya nurag-rag.
5: Tepino.
0: Ay, ay. Atuna make tataekan
5: sanes ragrag tina tatangkala nanging imah ti awang-awang
0: amuing amuing amuing di beulah mana
5: palih mana mang palih ditu kulan
0: cikan bawa ka dibawa ka dibawa.

0: Balaya sanes layon Astra Jingat Dawala anu rag-rag di payunun di Padepokan.
1: Kaget warna irah kan ningali.

0: ieu asa wawuh jelema teh.
1: Saha kinten-kintenna uyut?
0: Ai.
1: Geningan yakin ieu teh rupina bakal tingku nyeri ngemasin pati tumakaring perlaya.
0: Duh, teu sangka. Asa wawuh ieu.
2: Moal moal sepunya.
1: Cobi atuh uyut.
2: Mamanawian katanya atuh.
1: Mamanawian.
0: Kelanan. Cing, atuh urang sami-sami ngadoa. Urang tamprakeun leungeun kenca jeung katuhu.
2: Manawi parang.
0: Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu Maha Kawasa. Sangkan sapamunut binuluran sapanejati nekanan. Hei. Sugan can pastina kitu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager maneh. Dua jelema.
1: Cobi atuh yut.
0: Tagening.
3: Ayarin tas ingkaranya.
2: Polisi kwon.
0: Jika cingkaranya. Tak. Ya, katingali. Ku hidup bang kaca.
3: Lemainan nyuran inta.
1: Laras pisan gening anu hiji mah itu aduh. Dina pangamungna pisan menyul.
0: Lain menyul eta mah irungna we meureun kitu.
2: Terus biasa
0: sareng. Nya.
1: Anu hiji deui eta ngelok irungna.
0: Ah kitu we biasa na meureun.
3: Eta mah teu ayaan kirang irungna teh mah.
1: Tuh bening uyut, parantos usik uyut.
0: Tah. Jeung majus deui. Ih. Asup angin beligug.
3: Hay keluar mah geunah.
0: Ah, heuh. Aya ka hirup. Hirup euy. Esi leing. Nyata kuring mah pae. Wah. Nya jurig anu pae ngocoblak. Ah, buat di akhirat teh ieu teh. Bisa jadi euy tiis sawana ge. Tiis sawana.
1: Ngocoblak uyut
0: keun antep.
2: Biasa tiba-tiba.
0: Cenah sangeunahna keun bisik masih kene kabur kene meureun pangajianna keun antep.
2: Soak.
0: Ah, euy. Buat di akhirat teh urang aya nu nakon meureun ayeuna jinggel leneng tasada. Sada nu keur badami. Bua euy melikat teh melikat meureun. Lain melikat malaikat meureun heuh. Udang. Aduh. Ah. Kumaha lamun nanya? Cenah meureun saha pangeran maneh?
4: Ah, rumah sakeune urang mah tukang mirit teh kitu.
3: Tukang nuyul mah.
4: Bejakeun ge kitu dekan tukang gapleh. Urang aku we dileu urang ujug jelema mah. Sagala rupa kasalahan oleh sumpu-sumpu temongkeun di dieu.
2: Kudu sadar
4: jadi jelema mah. Oh, sanajan teu disebutkeun oge geus geus nyarahoan aing mah tukang mirit.
0: Aduh, hubut ilaha illallah. Buru atuh hudang.
4: Heuh, sok geus leung heula. Aya rupana kasep aya melikat teuing.
0: Hudang.
1: Sobi lugay, Mang.
0: Aya nu leutik sorananya malaikat oge sarua we jeung urang. Cing ajunya euy. Aduh, Gusti.
4: Aduh.
0: Hayah. Heueuh we dina monyong euy. Duh. Nya make baju bodas. Punten kulan ieu abdi.
3: Oh, ba itu.
0: Rumaos di dunya teh abdi teh tukang ngagebugan domba.
2: Jebakan.
4: Si leungeun si sajaman teh ngagebugan doma teh. Naon? Ah, ngeus we.
2: Aya ka era mah.
4: Heeh. Aya ka era mah. Entong heureuy teh di jero gaib.
2: Oh, bener telepon?
3: Ah, jadi.
4: Amuing amuing. Saha anu ti mana? Hmm? Mana nyakeun a? Jigana mah ieu mah meureun. Teu sakolakeun tadina meureun.
2: Tawa nyamur.
4: Bisa jadi. Nah geuning naroskeun. Da hay pamadegan maneh naon?
1: Balalangor geuning uyut.
4: Oh. Sanes ieu teh melikat teh ya. Ish lain ieu teh di dunya keneh.
1: Mang, ieu teh di dunya keneh salarasna.
4: Hor. Ih, uhuy dulu itu uy.
3: Eh naon ta kan?
4: Aduh, juga jadi akhirat di kuyu.
3: Patempo lu akliukinya.
4: Ite di mana, Cek? Di mana ite ki? Ite di Padepokan, Jang. Puntana ya abdi mah Ludung kawung
3: dah karesep teh
4: naon. Sayo saha teh ngaran abdi ki?
3: Iye.
4: Upami di percanten mah ngaran abdi teh Maradona.
3: Hei,
2: nya ada teh.
3: Kane
4: Maradona marab domba
2: urang sia.
4: Heeh.
3: Tukang gudag domba.
4: Oh, Maradona tukang main bola teh ti Argentina.
2: Geuning aki uninga.
4: Oh, darasa pelajo nu kitu teh.
2: Pecandu atuh.
4: Pacanu baheula mah keur ngora.
3: Pacadud.
4: Abi ogé nya kitu we sih. Karesep teh kana main bola jeung sih.
3: Aduh.
4: Rame pisan teh Jerman ngelawan Jerkut.
3: Wah. Naon deui Kang?
4: Bubuhan sok maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat. Sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah ceceh. PR teh.
2: Nya. Manuwari di mau.
4: Manuk wari jeung manuk ekek. Naon heuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris.
3: Oh,
4: nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguangen. Euy, euy aya deui mulegung.
3: Naon?
4: Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok.
2: Aduh,
4: ampun deui.
2: Aduh, eta mah galak.
4: Nu rame pisan mah eta
2: Kamerun jeung kamari.
4: Kamerun jeung itu jeung rancakole. Teh nya. Siap. Cek aing oge entong miheulaan aing.
2: Mana naon?
4: Cileung teh milu kabodor eueuh naon tiis deuleu tiis. Mecina cara aing.
2: Canggih
4: dagangna. Aing mah canggih. Ai. Kalah hareureuy ieu teh ditaros teh. Mohon eta ngaran abdi mah. Aitu nu pengker saha abdi sin?
3: Ye.
4: Abdi mah jadi tuti teluk.
3: Waduh. Teluk naon? Teluk Bango.
4: Aduh, ampun Teluk Bango. Pan aya kajadian di Teluk Telin. Heuh cenah. Di Syahudin. Lain Syahudin, Saudi meureun.
3: Heuh. Kajeng Suryadin.
4: Aduh. Dupi eta teh garwa gedengeun teh ki.
3: Islain ieu teh buyut.
4: Teh buyut teh naon nyong? Ari jelema udik.
3: Ah, awam pisan.
4: Tinggaleun jaman. Teh nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, ta bapa urang teh bapaan. Ta bapaan teh bapaan deui ngaranna buyut. Ah, si mun liur jeung aing.
3: Bejaannya kau lihat kayak bejaan tenyahun.
4: Heeh. Seperti na urang teh boga bapa.
2: Centrekeun.
4: Terus ta bapa urang teh boga bapa.
2: Mana?
4: Saha bapa-bapa? Ta bapa-bapa teh bapaan deui. Saha bapa-bapa bapa?
2: Ah, boga anak.
4: Jadi hebuyut ngaranna. Pencak kakina tong kulalaki cukup awewe.
2: Cina awewe.
4: Ari si Nyai teh boga inung.
3: Sok pok pok.
0: Ari inung si nyai teh inungan deui. Inung si nyai.
2: Sanggeusna inungan.
0: Tah sanggeusna inungan si nyai teh aranakan.
3: Ah.
4: Jadi nyarinya. Jadi anakna teh
3: inung
4: cing. Inung si lain.
3: Inung sungguh.
4: Aduh. Cing ku aki abeh teh lieur kumaha teh buyut teh perenahna teh buyut teh kumaha? Or. Kaula teh boga anak. Anak kaula teh anakan. Tak anak-anak kaula teh aranakan deui. Jadi anak. Jadi buyut.
2: Jadi anak kaula teh renyek.
4: Jadi lieur ya aing ku titi suci lieur.
0: Geus saya tuh. Aduh. Jadi lieur aing ah.
2: Gering-gering.
4: Heeh. Ah, kegering-gering sih teh bese aing mikiran buyut.
3: Pikiran pencak kaki.
4: Berorah mikiran pencak kaki geuleuh.
2: Kurang
4: yang
2: goreng pikiran.
4: Ayo kok goreng pikiran. Ya ampun. Dupi ieu teh padepokan naon sih?
0: Padepokan naon ieu teh Ki?
5: Ieu teh padepokan Andong Kansana.
0: Kulan.
4: Duh.
2: Jiga nu rewas kan?
5: Nah, jiga nu rewas.
0: Ku kupingan teh Andong Kansana.
5: Iya.
0: Ah. Heh. Ingat kene?
4: Ingat dah ingat cerita tadi kayak ingat.
3: Wah.
4: Sadar. Ingat sadar. Ente ingat.
2: Sangat
4: teling. Ayo hidup tadi sangat teling. Kau siapa kau macam? Bahula gening bahasa juragan si jenat bahasa si jenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos kadio? Huhuhnya asa aneh ting.
2: Warung urus.
0: Kek dupi salirate kakasih teh saha
5: ngaran kaula teh Manikhara
0: Gusti
5: nahanaon jiga nureuwas
0: piraku lali deui ka abdi
4: oh geus saya teh menyong
0: baheula waktos Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum
4: si jenat atuh kitu
0: heeh nuju ka kanungan tilu sasi ku Raden Abimanyu Palailau Kwader panengah ka dieu datang basa nginyem kecirik teh nginyem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki
4: walahu
2: nyun bae bae datang
3: nginyem ka jangus ku teh dibere
4: teh kadieu ari teh nginyem ka wauken kecirik teh dibere
2: di mamala.
4: Nya jadi mamala marahan lamun pegasa mata cenah gentina jiwa. Lamun pegasa mata teh
2: lamun pegasa burileng.
4: Kitu teh. Mun pegasa bulireng kacuk ka dieu.
2: Dua dua mata mengayap.
4: Alah ampun aing. Alah

0: Semar.
1: Saya mohon tobat, tobat, Gusti. Gening araya kene, ya pawongan.
2: Tersangkanya apa?
1: Kasep, bang-bang kaca.
3: Kalau nun pangersa, saha ya teyut.
1: Dawala.
3: Abdi.
1: Cing, sidik-sidik ya budak gigirin kaula jika saha banget.
2: Sakenya taksi.
3: Nah, meni percis abdi.
1: Ah. Sece.
2: Nona-nona jika akang teh.
3: Ke dewek nurun nama.
2: Nona-nona nurun akang.
3: Gara syok buka kencalana nasarua jeng dewek.
2: Ayah nona-nona.
3: Ah, nah, kemana karpe ngomong na.
1: Iya meminung ke, meminung ke.
4: Beda-beda
3: setak seutik. Beda setak seutik.
2: Maunya ngakur kira ngejuru celana ngakur
3: kira. Tapi no damah kau lah nun. Uyut.
1: Dawala, dawala.
3: Sahatea itu buyute.
1: Sahate sih. Bisi maneh kapal itu anak na Gatot Kaca Suwargi.
3: Aduh, Gusti.
2: Aduh, aduh kan di
3: Anen.
2: Eh, naon itu aki. Uyut naon, uyut.
1: Eta teh sono meureun kaset. Eta teh pawongan tuang eyang, tuang rama kapungkur. Anu sok dicaritakeun ku Uyut teh geuning pawongan teh Semar Dawala Astajingga Gareng.
2: Jadi catur di kapungkur teh.
1: Hay bapak maneh aya keneh cepot.
3: Aya, lain.
2: Loh,
3: nanginya kitu we parantos teh pati awas ningali kana tebih teh sing.
2: Ngayap angkat.
3: Pun bapak teh ngayap. Eta oge aya kalieu nyoe sama coe kana tikoto.
1: Ahnat teteh ahnat teteh ngomong teh
4: percaya
3: tuh. Aduh, meni manja ya aki-aki ngomongna euy. Ahnat teteh.
4: Apa waktu teh ku akang.
3: Aduh, ampun.
1: Toba heu aya keneh.
3: Aya sin nya kitu teh ya sin. Pun bapak teh parantos sepuh pisan kaci dapat sepuhna ieu teh sin.
1: Oh, syukur we, syukur syukur.
3: Obat kini ieu teh putrana si Jenak monyong. Mina-mina
2: tuh.
3: Dawala. Heh, dewek sedih euy. Heuh, pekanya.
2: Pek si jiga kan.
3: Dawala dewek ceurik ieu. Heeh, sok na teu biji si mata. Beak halodo. Aduh, ampun cing Aden. Ieu teh aki Aden. Oh iya teh aki Astra jingga aki cepot teh anu sok disaurkeun ku Uyut.
1: Nya iya teh.
3: Duh, nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning ragrag di buruan.
1: Naon maneh teh ragrag di buruan da paeh tadi mah maneh teh.
3: Lumawi aki di Astina teh aya karepotan.
4: Ya mesti Bang.
3: Aya kajadian serangan ti nagara Prasajenar. Anu dipimpin ku Patih. Patih Nagara Prasajenar Sakti Mandraguna.
1: Amuing, amuing, amuing.
3: Serangan dadakan kulan ti Nagara Prasajenar Patih jeung Senopati amuk-amukan atuh Raden Perkesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan. Abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sareng ulah dia balad tamtama di Astina dina waktos ayeuna.
1: Aduh aduh aduh aduh aduh.
3: Di mana aya serangan ki? Ka Astina Aden tuang rayi Raden Perkesit. Kang Rayi Perkesit maot ngemasing pati tu makaning perlayanya manggenya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh.
4: Rakyat nu tanpa dosa geus.
3: Rakyat nu tanpa dosa ayeuna teh kulan. Duh, nungungsi mah nungungsi.
2: Sampai bebuta.

0: Raden Uyut Promios Pangpangkasa Maksad Melaan Kang Rai Prakesit.
1: Kelanan, kelanan.
0: Ke Aden ulah wakaka itu nyalira bahaya. Sadanten walat dia balat tamtama geruksak serangan ti nagara Prasajenar. Utusan raja ngaranna teh Raja Prabu Sumantara cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning. Patih Sang Kuning kapungkur mah teh Patih Astina. Saha teh? Sun Sang Kuning teh.
1: Kurang ajar.
0: Duh, kumaha nasibna Kang Rai Prakesit? Numawi indu ka kumaha eta teh kulan?
1: Amuing amuing tu geuning. Paingat dengarna hate nya tawe bakal aya kajadian Bang Bangkasa.
0: Anu mawi nyuhunkeun restu ayeuna keneh Uyut maksad ngajug-jug Astinapura
1: kelana.
2: Laburung busuk kitu.
1: Sagala rupa oge kudu leuleus jeujeur liat tali.
3: Kenjenane kena leuleus jeujeur liat naon menyong beceh?
1: Liat tardi.
3: Kudu liat tardi jadi tardi teh liat. Naon liat teh cileuhna beulegeun. Hirup teh kitu Aden. Teu kengeng getas harupateun, teu kengeng burung gusuh kedah kandung landungan, landung kandungan kudu lahir.
4: Nah, lahir naon?
3: Lahir naon cing menyong? Lahir irung. Nah, jadi kudu landung kandungan jeung kudu lalaer.
1: Nya. Siru lahir.
3: Ais. Tah kitu. Ulah waka Aden, ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane syakur simpatisan. Sadayana kedah kumaha carana?
4: Tokoh-tokohnya.
3: Nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana?
0: Kawatos teuing atuh Kakang Rai Prabu Anom Prakesit. Aki mun kadenane aki oge pangna dugi ka kieu teh cemelaan nanging ayeuna mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha.
1: Salameteun geuna
0: eta. Lir pindra. Inggih. Barang sawagremagan sapratane punya tanar sinerada saking sawarga maniloka. Kautusku hiang watipati jagat nata pikeun nepangan ieu panita Manikhara.
5: Hei Manikhara, ulah kaget ieu kula di sawarga.
1: Hei sahai tecocrowokan.
3: Dewa geuning itu monyong.
0: Kabeneran geuning itu

0: kampung arsa namanya. Semah kaula aya lampah sampean pangrasa.
1: Manikhara
0: kaula
1: diterima
0: punya stuti sampean. Dawuh dawuh dawuh.
2: Aya naon
0: itireuas keke?
2: Ngaturkeun semah kongarsa namanya eyang.
1: Iye Bang Bang Kasat ti Manikhara.
0: Dawuh.
1: Ho anak Gatot Kasat.
0: Dawuh amuing amuing geus sagede kieu paingat.
1: Hog ditarima kasep.
0: Percis bapana tanda beungeut teh nya.
2: Sumaha turan rawuh sih.
1: Amuing. Gening maneh cepot aya di dieu.
2: Nuhun inep duh. Mawi sin di astina terepot.
0: Ha bener bener bener bener bener bener.
1: Aya serangannya.
2: Dawuh.
1: Raja nama kasawarga teteh. Bala tentara namanya eta meureun ka astina.
2: Nuhun sin.
1: Turunanana Sang Kuning teteh cepot.
2: Nuhun sin. Hayu wartosna mah cenah turunan Mang Oeng Ongko.
1: Ah, naon?
2: Cenah ta jelema?
0: Ah, kamana karep?
2: Semak kapihatur kulan.
0: Dawala ditarima jak cager.
2: Sae.
1: Bapak mana cager?
2: Sae kulan. Udah. Hajar kunci cina. Bapak dewek dulur ka dewa teteh.
1: Ah,
2: bohong. Mudek dulur gemawakeun unggal bulan meureun dewa. Saya kaingetan.

0: tranjingan dawala kaget sumpingna dewa tisawarga. Kunirahangan niga amuing amuing. Semah aturan rawuh nun,
1: semah aturan rawuh kaula nun eyang.
0: Semah aturan rawuh kaula nun eyang. Ah, mentong pipilkeun atuh. Bilujang sumping. Allah. Manikara bagja nu taya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima.

0: Gitu gening cu, ulah teh dibikin ku anjen manik hara.
1: Uluh, kan tenang. Mangga teh teuing, mangga nun. Ai dipunut ku dewa mah da sagala rupina ge bakal ditanggung jawab.
0: Gitu itu. Mangga teh teuing nanging nya kitu da. Wayah da lemah tebih tina ngagaduhan pangarti. Tegaduh rasa pinuku pangabisa.
1: Itu bisa gitu, itu bisa gitu. Meren etate apes nawe kunuku hidup.
0: Ayo ku gitu nama sun. Teng manu teng kubajin aceng celeng anak meraku kuncungan.
2: Aduh.
1: Naon cepot.
0: Cuman iya murang kali. Kapan kapung kurna oge ite ramakna nyeramakna iya murang kali.
1: Kumah gitu.
0: Waktu saya kejadian naga procot ya gening.
1: Lain naga porocot, naga percona murid
0: Daita sun.
2: Kena mercon kade.
0: Naga mercon.
1: Percona.
0: Baik tu.
2: Oh, ada kanyakene.
0: Ada maksudnya mah kanyakene. Basa aya naga morocot. Tuh, da inge ponok ledah cu.
2: Letah borok sama gitu.
0: Naga percona meureun. Heeh. Capan diusirna ti kujuragan Anom Gatot Kaca.
1: Alah,
0: Ayah dewa pohon, ayah dewa panjang. Ingetan tadi ke panjang.
2: Dewa mah ponok.
0: Dewa mah ponok.
2: Ponok.
0: Sumuhun.
1: Ayah bener.
0: Bapak na oge baheulanya kitu ngarengsekeun kajadian di sawarga manik hara.
1: Timala.
0: Inungna ieu budak teh pergi wanya.
1: Dawuh.
0: Ainininina teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh?
1: Pun anak nini na ieu budak teh nyaeta Endang Manuhara. Oh nya.
0: Nya boga anak pergiwa-pergiwati nya.
1: Dawuh bener.
0: Kitu sih. Bagja atuh dina waktu kitu sih. Iraha bade ka sawarga?
1: Tah sajabana ti kitu.
0: Ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula. Ya eta kreanta kusuma sinjang wasunona tarumpah cerama klung cupit siapa perhata huncakan sana alas-alasan kancing gerudu mungkur dibawa kue yang tisa warga gerak pake helaku hidup
1: penuh
0: nyaan ngining monyong itu baju si jenat aduh musji jenat penak yang acuk na abdi ya gusti.
1: Gus, tawala cepot.
2: Gus sudah sedih sekarang ya.
0: Kagagas, abis itu.
1: Tersangka pangih jeng bajuna, we cepot, jeng si jenate.
0: Mohon, men. Uyut, ya teh, raksukan anak kang jeng rama suargi.
1: Bener.
0: Raksukan tuang rama, itu.
3: Badong lagi ini alus ini.
0: Badong na, upami telepat mah itu baju kere teh alin.
1: Nya kere.
0: Baju kere anca kusuma.
2: Jo kere muni.
0: Sinjang wasunona.
4: Sinjang kirut.
0: Sinjang kirut saja tiling wayang teh anu bareto teh geuning memeh meda juragan Anom teh euy make baju ieu.
2: Make kayu badakan baheulan ning teh.
1: Tai teh.
0: Di antara nabae gelung cupit si mewa prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing garuda mungkur
2: gitu kan
0: baju kreanta kusuma sinjang wasunona jeng tarumpah cerama iya meren buatan cibaduyut ya tarumpah cerama itu
2: ayah di Jakarta tokona tetap tarumpah
0: aduh ampun gusti aduh gening bareto ngangean itu juragan Anom teh cek sinen teh gening sinjang merut sajatining waduk
2: ngeplek jawer
0: jajawer
1: aduh kumul
2: begitu kakak
1: Amuing.
0: Gerapake. Tak ieu baju krean tah kusumah teh kasep watekna teh ora nana braja ingkang tumama.
2: Bening kitu. Ah.
0: Naon teh hartina monyong ora nana braja ingkang tumama teh? Hartina teh teteh moal aya pakarang anu bakal teurak. Oh, jadi ora nana teh. Heeh. Ajuan dewek bajigur.
2: Kada ora. Ora nono atuh.
0: Ari watakna sinjang wasunona teh cat boten cat ketinggal. Wonten hujan datan kehujanan.
2: Wonten
0: panas datan kapanasan.
2: Oluk.
0: Aye tarumpah ceramah nyata mansat kasaka gegana wiati. Talayan bisa dipakai najong. Batu ge kadang-kadang jadi koral.
2: Ah, jelas.
0: Beres lamun aing buka proyek cerek nitah we mun aing ka ieu tarumpah.
2: Gerak. Tengetung eta teh dosor.
0: Heeh. Biasa we kudu nama semen teh 5 ieu mah 2. Pan boga 3 tah nyimpang kana saku.
2: Kumaha we carana Kang? Sangkanya nol.
0: Sangkanya nol. Iye. Is teu meunang kitu maneh. Eh, ari usum.
2: Itu makin begitu mah terame.
0: Ulah sekali-kali jadi oknum.
2: Ya, ah.
0: Pemali teteh. Eta mending ngaguruh wa guruh we. Geura pake atuh ka itu hideup Bang Bangkasa. Sok geura pake ka sepirak sukan tilas tuang rama. Sabab muasa nu bakal bisa narima anu hak naon narima warisan ieu lintang ti hideup anu hakna. Lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah nya moal dibikeun. Aku lantaran Gatot Kaca ngabogaan turunan hidup ieu baju teh dibikeun ku Eyang.
2: Aya hakna ieu baju.
0: Cok geura pake. Nyuk sumangga kaula nun. Cing cing pake.

0: Jatinagara Plaza Jenar.
1: Jangkung gede si Mardana bewa si merostaya papa dan apa semulir bang barongan.
0: Upamangan eka sentak semua.

bisik Prabu Sumantara, Raja Nagara Prasajenar, salah sawios turunan Anapati Arya Sangkuni. Pengawakan jangkung gede si Mardada bewasi murustaya papadana pasemunir bang barongan pemangan di kasentak suor. Soca nyorot liri Surya Kemar, sakti mandra guna pun julia tak papa, tutas dening katimulan kegagahan kasaktian lan kamandra guna. Ngan dirangan dikah

0: mejeun da tengah poe ereng ngan
1: mata pantas
0: sanes. Ya. Pantes nama pagen ngajingjing payung ditiung ku teko.
1: Banyak itu.
0: Ya.
2: Gelis Tanjung Wiru.
3: Itu lain itu. Lain.
0: Lamun tiaba akang teu bisa laksana ka Nyai Tanjung Wiru widadari ngandung arti akang bakal paragat nyawa.
1: Ah, luas-luas diganakan je.
4: Luasnya.
0: Kajen paeh ngabalebangke ngajampana bugang akang lamun teu laksana.

0: narin tunjung wiru ai.
1: Bisi teh kana panasaran dewa naon anu bakal nyakala kaula.
2: Kitu nya geuna teu nafsu.
1: Entong boro dewa kabeh sanajan ieu mah dipati jagat nata kaula sanggup nying hareupan ai.
2: Yakin jang musuh yakin di mah ye.
3: Kapalistik kitu tah
2: mah. Nya nekat.
0: Kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian nying hareupan kasakten kaula.

0: baka kaubaran lamun eta tunjung wiru datang hareupeun kaula.
1: Edah, kayak gitu di papatos natanya.
0: Ya, ku kaula rek dibawa. Si Pati, si Senopati jeung Waladia Balatantama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab Panawa geus malodar. Nu aya nganukur turunanana si Prakesit sareng bejana diangkat Prabu Anom budak kamari ieu aya. Lamun teh mah aing yeuh bisa mawa tunjung wiru, ieu pasti kaula dek bulan madu di Astina.
1: Beres.
0: Ieu teh ieu nagara Astina anu kurung harerang. Ya karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu lian di satatar madya desa di sabelah dunya moal aya karaton anu model gitu.
1: Nenggang we eta mah.
0: Kabayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina.

0: Raja Denawa.
1: Ya, ya dewa naon ya?
2: Jing, jing.
1: Punten. Ay.
2: Apa?
1: Ya, ayah dewa kuleuh diikat.
2: Hai.
1: Dewek disangka dewanya, oi.
2: Ah.
1: Si goreng jeung mamah kumaha gaul.
2: Nya bener Kang, kumaha hiji.
1: Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk.
2: Yakin. Cing gaul deui, gaul jeung
1: satu. Atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul.
2: Jeung tukang sepak bola mah komo teh.
1: Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap nu gelo. Hidup ampun deui hidup. Gusti. Gening eta teh.
2: Irungna
1: nguningakeun ta ieu teh ekek paeh ta ieu teh anu diruang dinahanapeun awi
2: ta ieu tah
1: ngan hirup deui ah mah teu teu ngomong teh ah cicing mah ge samaneh
0: ngaran kaula Bambang Kasa
1: saha
0: Bambang Kasa
1: Bambang Kasa Rondira
0: orang kapan gawe?
1: Urang mana?
0: Kaulah di jagat raya Pramudita di Padepokan Andong Kancana.
1: Dewa?
0: Kaulah lain dewa, tapi kaulah manusia.
1: Ya, maknya manusia bisa kan dia? Kuningakeun itu manusia, suntai lamun ieu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Kadieu teh?
3: Ya bulu iblis.
1: Are eta nu tukang saha ngaranna?
4: Abdi.
1: Iya.
4: Bener kopi.
2: Wah, bener kopi di mana tetna?
4: Di Jonol.
2: Saha teh pirakana?
4: Nye murid Pak Haji Sidik.

0: Kasa.
1: Bambang Kasa wong ngenimu.
0: Naon?
1: Wong ngeni.
2: Manaon cenah Kang?
3: Ari sileing naon? Moyong. Naon? Wong ngeni cek sileing naon? Wong ngeni nu jiga cangkir teh ageuning buheukeuh. Supir Giri Harjati lu
2: wong Majalaya, wong cangkir.
3: Urang saparako teh si Kuni teh. Si Butekek.
2: Urang samparako.
3: Urang sampar, urang samparako.
4: Jiga kuuk nya
3: Kang. Jiga kuuk.
2: Kita teh cara ogé Nabi Minah kitu-kitu ge.
3: Aduh.
1: Salu balik mana nu diikat?
3: Kuring. Saha? Lebe kuring teh.
1: Ai lebe teh naon?
3: Ih, aya raja teh nyawa lebe.
2: Tara make lebe itu
3: mah. Tukang ngawinkeun kasir.
2: Kasir kanaon tak kawin teh
3: Kang. Aduh, ampun, aing.
1: Ari eta
3: ngenakeun kuring dewa ela. Dewa kuring teh keke oge ngan dewa ela.
2: Dewa ela.
1: Dek naon maneh Bang Kaca?
0: Bener maneh anu ngaran Sumantara.
1: Ya, teu salah.
0: Patih anjeun geus ngarusak nagara Astina. Dulur kaula anu ngaran Prakasit masing patih teu makaring perlayan. Ayeuna anjeun rajana ku kaula diusir ti tempat. Init syukur teu init ngeunung harti mari bakari anterkeun ka Kawasandra di muka.

0: bener anjen hayang kawin dari Tunjung Wiru.
1: Hei, Raja.
2: Naon?
1: Lamun bener-bener mana hayang kawin dari ngurus Tunjung?
2: Naon, balapin.
1: Naon, wida dari naon, bete?
3: Tunjung Wiru.
0: Tunjung Wiru.
1: Tunjung Wiru?
0: Iya. Yeah.
1: Mohon agak kena ku aki lah orang tewak.
0: Wios aki, tong ngerepotkan.
1: Ah, kena ku aki, entong.
2: Calik, ayo calik.
1: Ah, enggak, tuh kanya buru-buru. Mene parantos kasya beli titik tadi.
2: Kewas aki, ah.
4: Apa kon wani marang aku, Bang Bang Kasa?
0: Ora wani deni ngapa ku lanang, koe lanang.
1: Sokanya ay pada-pada lenang, buru-buru lah.
2: Kayak gitu.
1: Kena abdi merek dikurud heula ye. Naon cara? Cicing se doraka kalanceuk nyebut cara.
2: Kumis. Mun ganggarangan
1: pantes. Oh, mun ganggarangan kaing.
4: Bener tegalan-tega pati?
0: Iya,
4: maju pangsat.
0: Mengkerki.
1: Didoakeun atuh ku aki cing salamet. Bilih kirang tanaga sama teh aki tilu kali.
2: Kumaha nyamatna ki?
1: Nyamatna?
2: Sumuhun.
1: Bah minta.
2: Beres. Siabah minta.
1: Tetapi Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Sidik. Jonol.
0: Mengker aki.
1: Wilujeng atuh agan sijena teu sangka hirup deui.
2: Pati bahasna bae nya Kang.
1: Nya teu asa ditinggalkeun maot lamun kieu mah asa papangih deui we kuring tewon.
2: Nya asa aya keneh.
1: Asa aya keneh. Sama teh aki aden.
2: Tah urang lepat we.
1: Dina mana? Tah eta. Anu ngageugeuhna Galang Sujen Dewi Kolonang Sari we kitu.
2: Nya aya kitu nanya nya kan.
0: Mengker aki
1: sumuhun.
4: Nyingkah kurang ajar.

0: Iru.
1: Hey, ayak itu. Naon silakan.
2: Aduh.
1: Naon seri?
2: Meni tungtut ngomong jantunya euy.
1: Aku mah teh bete
2: kan. Eta syukur tokecang kana cukang. Awi.
1: Heeh. Hey. Oh.

0: abus pisan karena iga burung.
1: Aduh,
0: bangsat.
1: Ayak ya. Nah, Sri Kang.
2: Aduh,
1: Sri di naon?
2: Kadengewe, kudewe ngomongnya.
1: Kubacana.
2: Eta sikuna.
1: Sikuna.
2: Abus.

0: watak wantos bang-bang kacang ange tarumpah cerama sinjang wasunona raksukan kreanta kusuma.
1: Allah.
0: Atuh kasaktianana dina waktu ieu yakin katingali ku para dewa.
1: Allah.
0: Ngaburinya inu taya papadana teungeulna pangaruh teungeulan tarik jeung ilmu panemu jampe pamake.
1: Allah ieu ieu.
0: Yakin I raja. Raja nagara prasa jenar ngalum muruk lir kapuh kaibunan kapas kahujaran. Lami-lami les teemut di bumi alam nyatereng masing patik tumakaning perlay.

0: manyarang
1: kaguna kagusti nu kagungan
0: waduh
1: jemar na kana karesana oge kaagan kaaden anom aki muji tampiling tuang rama kapungkur teh kitu saperti aki we ayeuna
0: sering aki ditampiling kapungkur
1: aki ge kitu sering ditampiling aduh percis tampiling aki sih
0: aki ge
2: basa nampiling naon aki
1: heh
2: basa nampiling naon
1: geuning ku agan teh malanana
2: nya teu naon itu ngawakilan teh basa nampiling naon
1: nampiling cakung aduh di kumaha teteh agan
2: ditajong angeuna dikepret beungeut lah
1: tapi kageuneuh kitu jadi beureum lila-lila mah kaing sih mah
0: emang ngembet mah
1: gitu sih mah ngomongan ngembet teh kaing teh ngus rori amun dengan ngusiling teh
2: cicinggi cicinggi sugan hirup deui
1: hah mustahil
3: mustajab
1: lihat ngesing gising kan musiat ampun hebat ya baju na raja jayanya lah agan itu dewa gini
4: amuing amuing kasep ya daguan eyang

0: Paingan.
1: Giri.
2: Giri hartina gunung.
1: Lusi.
2: Lusi cacing.
1: Paingan.
0: Paingan nyata tersangka sabuk samaran nyamuk.
1: Maha kurang.
0: Tadi pijen sasir bapak nawe percis cepot.
3: Neng.
0: Percis ramah nasen abdi mahente untuk asal ditinggalkan mau untuk memikir mak asal mulih dewi we si jenate sen.
1: Ia nak nama untuk balik besar.
0: Tayo aneh tapi nyata tadi lu. Nuhun kulan maha dewa yete perwatak angean dunungan abdi anu diangekeun ka ieu pun incu. Ngeunakeun sin yete pun incu atanapi pun anak. Atanapi pun biang. Ah geus gelok. Oh, teu sangka cu gerak tepungan itu perkesit. Anu kiwari keur nandangan kaprihatinan. Dawuh pek gerareng sekeun pacogregan raja na geus paeh komo patih-patihna anu ngaruksak nagara Astina ayeuna.
1: Ayeuna enteng na eta mah lah.
0: Dawuh

0: tak ieu kagegelan ti sawarga.
1: Naon ieu teh? Iya.
0: Tak ieu teh cupu.
1: Cupu.
0: Cupu. Cupu Manik Astagina.
1: Naon di jerona ieu teh, Yang?
2: Kadegan ulah waka dibuka engang di jerona teh. Nya. Eta teh nu abdi agan.
1: Naon eta cupu?
3: Wadah naon?
1: Nah, make nu aki.
2: Eh, kapan disebut lagi cupu Manik Astagina? Cupu Manik Astagina balagog. Oh, udah didengian aing mah cupu Manik Astagina.
3: Astagiam.
2: Nya. Cupu Manik Astagiam. Nya kapungkur teh ieu teh dikukutna kumang teh dipake wadah sampah. Aduh, ini saya pisan sih cupu na we keur aki ah. Nya. Da tina emas teh bahanna teh dilapis kumus. Eta teh cupu Manik Astagina teh bahanna teh tina emas. Di jerona teh nunuk. Aduh, ampun. Naon teteh dilebetna teh? Tah ieu teh di jerona teh Tirta Kamandalu.
3: Nya kan Tirta na kan.
2: Di jerona teh Tirta teteh.
1: Heeh.
2: Apa Tirta?
1: Nah, maka jeung teu baheula mah jadi tukang cukur teteh.
2: Tirta teh cai.
1: Oh, cai.
2: Tirta Kamandalu.
1: Oh, Kamandalu.
2: Jadi Tirta teh cai, cai. Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh Tirta teteh.
3: Kenapa Tirta bau eta mah?
2: Aduh. Oh, Tirta eta ge oge ngan Tirta na Tirta bau. Keling meureun keling. Duh, ampun euy. Nyawa geuning itu hade geuning agan ye.
1: Waduh, kade ulah dicowo aki.
2: Henteu.
1: Duh. Ulah dibuka.
2: Untu teu deui ye.
3: Mencarekeun kitu ah.
1: Nah, untu teu kecerek-kecerek.
2: Ish, kade bisi bahe. Cepot.
1: Mungil, mungil. Naon ieu geuning? Dilebetna Tirta Kamandalu teh naon watekna ieu?
2: Hmm?
1: Watekna.
2: Tah ieu teh watekna teh kasep nya eta bisa ngubar

0: itu.
1: Waduh, nuhun atuh iya.
0: Heh, syukur pek pek.
2: Mangga cuaden urang ka Astina.
1: Dupi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya.
2: Anu masih keneh aya?
1: Ye.
2: Nyaeta kasepuhan
3: ngadengut Kang.
2: Panginten aden mah Eyang perenahna
1: saha?
2: Kakasina teh Sonjaya.
1: Eyang Sonjaya.
2: Muhun. Kapungkur mah ngadalang ongko teteh.
3: Jadi supir bus ongko.
2: Jadi supir bus ongko. Ah, pamali teteh ka kolot.
3: Eta teh rada kos area teteh.
1: Eyang Sonjaya.
2: Eyang Sonjaya. Eyang tuang Eyang Sonjaya teh teteh putrana Uyut Widura.
1: Uyut Widura.
2: Muhun.
1: Uyut Widura teh.
2: Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut.
1: Waduh, kitu.
2: Kitu. Aya oge tuang ua.
1: Saha?
2: Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang. Ayeuna mah tuang ua.
1: Saha?
2: Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka.
1: Sencamuka,
2: Sencamuka.
1: Ayeuna aya di Astina.
2: Ayeuna teh aya di Astina. Biasa ya, ngadunungan kitu sih.
1: Ya, nuhun. Atuh kumaha kaayaan?
2: Numawi eneh teh duka kumaha nasibna pan mang teu neju gelut. Ngan dialungkeun ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan prakesit mah parantos maot.
1: Waduh. I prakesit.
2: Heun matak kerap-kerap lumampah ka Astina, astanjingga bawa bisi teu nyahoan jalanna. Dawala. Nah, aye kadunungan kuring mere hadiah aye ka kuring.
3: Sarua digawe jak.
2: Sarua da abdi ge digawe tong sok pamilih sistem aye jadi dewa.
3: Tong nyolok cara nyolok kitu ah.
2: Ayeuna mah menta ieu we lah, menta proyek.
3: Ah, eta
2: we. Ya, gomean jalan gitu. Heeh, kitu. Ulah sok pilih kasih. Ulah sok olok ieu nyolok mata ngabureuleng. Pek atuh didoakeun kitu Bang Bang Kaca.
1: Rampung tau tutas pangandika Eyang. Waya dalem Bang Bang Kaca. Bakal ngarengsekeun pasugrengan ayu anu aya di negara Astina. Nyaeta patihna ieu raja.
2: Ha, syukur syukur syukur.
1: Hayu atuh aki, aki cepot, aki dawala.
2: Ya.
3: Hah?
2: Geus jadi aki eneh teh dek teu euy.
3: Aki kan? Wayahna geus sakarenya nyod.
1: Permios atuh Eyang.
2: Pek pek pek pek pek pek cuk, pek pek.
0: Didoakeun.
2: Permios atuh sim
0: pek da asa nyingga.
2: Ti abdi geus. Heuh, syukur dawala masih keneh panjang umur maneh. Tah jelema mah kumaha irung?
3: Kumaha irungna Kang?
2: Irungna panjang, umurna ge panjang.
3: Aya kitu
2: mah. Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh.
3: Nengah ge sorangan mencir.
2: Lamun kiamat geus angeus leung hirup keneh teh rek dina naon napak teh. Ah nah. Pan dina iket. Iket saha? Iket aka. Sarua weujeung rek nyejak hulu aing beleguh. Pek atuh ka itu.
1: Amit.

0: bisa warga euy.
1: Oh, sakitu teh.
0: Alhamdulillah bisa tepung deui yeung dulu-dulu nu di lembur baraya nu di kota saderek anu regreg di pakampungan.
1: Iya. Kurang gunung ya Kang.
0: Oh, rusras teh teh kana perjuangan Panawa dina jaman baheula dina jaman perang beratana makana deuh. Dina perang berat berat berat
2: ih ampun ai
0: dina taeta dina perang berat nyesa
2: berata yuda
0: tah perang berata rayud
2: berata yuda
0: heuh perang berata bieu ceuk nu maneh
2: nya
0: jadi baheula duh
1: kumaha
0: bayangkeun euy kumari mah komo di taman pahlawan teh di karalian kuburan teh
2: aha Kang
0: dipindah-pindahkeun sebab eta tempat teh dipake bangunan. Heeh. Tangkorak-tangkorak perjuangan teh euy dipindahkeun.
2: Kitu. Kumaha Kang tah?
0: Dipindah-pindahkeun ngan harita teh aya kana 100 na tangkorak teh.
2: Harita teh?
0: Oh, tah. Direk diangkut dina kareta eueuh opat.
2: Naha Kang ka mana?
0: Tangkorak teh eueuh opat dewek oge milu neangan harita teh. Eta neneangan tangkorak dewek geus ka lieur sapoe-sapoe cing.
2: Kapenak henteu.
0: Kapangi dina hanapeun tangka caringin keur gara-gara pleh.
2: Bora di Bandungan.
0: Heeh. Aduh. Da lima leungit teh euy nu hiji deui mah keur ngitung keur ngode.
3: Bang rumus.
0: Heeh, juga ngarumus mun tadi dina teh euy. Aduh.
3: Tangkorak teu gampang.
0: Ampun, Gusti.
3: Mun teh tangkorak teu gampang.
0: Aya deui eta mah jeung tulang rorongkongna. Hiji leungit. Tangkorak teh eueuh efek teh keur ngagotong marus ye. Tadi na meureun euy eta tukang gamang, tukang mok marus.
2: Nongeng.
0: Nu hiji deui keur nongeng na Kali Musa. Alah. Aing geus sok seuri ku tukang obat we.
2: Kumaha kitu?
0: Heeh, tukang obat.
3: Naon keanehan tukang obat?
0: Keanehan tukang obat. Eta dewek ngejejentul da cek maneh na mimiti buka teh cenah tingali ieu pribados nyanak orai anu huluna dua
2: aneh atunya
0: buntutna dua gerang ke ieu orai huluna dua jeung buntutna dua teh urang kaluarkeun luluy ngajualan obat heula
3: isuk-isuk
0: kagak heeh isuk-isuk ngejentul nepi ka sore aing ngadagoan eta we terus dagang obat heula. Oh, nunungguan hayang geura biji atau orai tina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tingali ieu orai teh huluna dua. Tayu buntutna dua. Cenah da orai na ge tilu. Mah gelo orai na dua meureun heuh eta ge kitu geun euy kaleuwihan ge hiji.
3: Hiji mah mudut.
2: Maga seuri teh mending ngajeos.
0: Ampun ai. Heeh, tingali para saderek. Sim kuring bakal ngaluarkeun orai huluna dua buntutna dua. Hayu dikeluarkeun tina karung eueuh naon-naon orai teh euy orai hiji acan. Tuh nya para saderek cenah da orai na ge imit kana beus.

kaca. Kairing Astra jingga dawala mulih tisa warga. Maksad ngajugjug Astina bakal ngareng sikin pacuk regan nyata ipatih nagara Plasa Jenar anu diutus ku raja na anu parantos maut di sawarga kubang-bang kacat. Kalayan parantos ngalinih nagara Astina oge ipatih na parantos ngalingihan korsi karajaan. Kakasih patih Wiradenta lan senopati oge sedang tenula dia malatam tama. Tuna lampah eta kacarios iayah hiji satria wedalan kasatriaan Silaradenok. Kakasihna Nagawercita, ari Nagawercita teh putrana antre.

0: Raden Nagawarsita putra Antarja anu diutus pikeun nepangan rayi ka nagara Astina.
1: Muncul di setengahing leuweung lumampah ti lapisan bumi kaopat.
0: Gunira Kang Andika.
1: Didieu geuning ieu muncul ti kaula.
2: Tarsanianya.
1: Dumeh loba gangguan cacing di jero.
2: Gua saya.
1: Kasieun teh ku cacing teh.
2: Eta teh. Kenaon deui kasih loba kasieun.
1: Kang Rayi, Prabu anom perkesitna kinten bakal ngaku ka Akang Yi. Dayakin atuh merele pisan pencakaki. Yen cenah Prabu anom perkesit teh putrana Paman Abimanyu. Sami eta gugur. Dina mangsa Bratayuda taunan puluhan taun parantos kalangkung.
2: Pejuang lami.
1: Ari Kangjeng Rama mah maotna teh nyata tawur.
2: Kita
1: saurna teh. Bane atuh. Kaula teh gahaja bakal ngabdikeun diri ka nagri sabaraha gara-gara.
2: Sae kitu sae Aden.
1: Barang nujung ngajanteng ieu Raden Nagawarsita. Salengseng kamu aya bau bangke. Kalaresan anginna nebak kayu naga urat cita. Uniraha ngandika. Bau naon cai teh?
3: Naon cenah bae ya?
1: Duh. Ngahiyak tibulah dinya atau bau naon?
2: Beda-beda bau tegenah ke ya geuninya.
1: Beda bau tegenah ya.
3: Bau pika nyerian juga
1: nih. Bau pika nyerian ya. Buah-buah.
0: Lajeng. Ieu Nagawarsita ngalengkahkeun sampeana majeng ka payung.

0: Kayo na juragan Prakashit, siyang Jamuka, siyang Sanjaya.
1: Mana layon kakang Prakashit?
0: Iya.
1: Obat. Kurang ajar bisa jadi iya mangkeluk nano mayhan ya. Kurang ajar. Kelanan. Kurang ajar.
0: Penastikar sayang tuman parah. Danta parah deh iya nagawar cita ditonyok. Kubang-bang kasa.
2: Anu temahna iya nagawar cita. Jadi bere kasempetan pikeun nyarita pangaruh nafsu anu ngagudug-gudug amarah anu hanteu kawadahan.
1: Urang ngajar lamun edan
0: biasa jadi akan edan numayhanana meureun tewa kagak.

0: ujung-ujung nonyok ke Satria.
1: Kelanan. Kurang ajar Andika rumahan dulur kaulah kurang ajar. Asana teh. Kurang ajar Purkuntu kaitungu ragaga kaitungak leungit bangsat aya paling. Kurang ajar.
0: Eta mah bangsat jeung paling. Aye kaula mah kelanan heula.
1: Kurang ajar.
0: Nya, ini jelema ieu kudu diwarah ku aing.
1: Bodar sia.
0: Ewa, enggak.

0: dosana dulur kaula. Kang Rai praktesit di paehan guanya. Hus!
1: Saha?
0: Bisi apa eta teh layon dulur kaula?
1: Saha ngarana?
0: Kang Rai praktesit Prabu Anom.
1: Praktesit?
0: Iya.
1: Praktesit Raja Anom Astina.
0: Ora kapilu gawe.
1: Pernah naon anjeun kayaknya?
0: Kaula teh adi.
1: Anjing teh saha?
0: Kaula Bang Bangkasa.
1: Nanyi?
0: Bang Bangkasa.
1: Alah, tewa kagantuman.
0: Kekelan. Capek ye kaula.
1: Kekeke mang, keke aki. Aingnya mah eta prakesit meureun eta teh adi kaula.
0: Atuh kunaon ku anjeun dipaehan?
1: Ih, kelana. Kaula teh lain maehan, kaula teh nulungan. Puguh meunang nyokotan ti lebak. Nyatana eta tilu layon. Sabab naon? Curiga bisa aya naon-naon. Ku kaula teh malahan diburak ku perah kaula supaya ulah bau teuing.
0: Ari anjeun saha?
1: Kaula teh sabenerna Nagawarsita.
0: Urang mana?
1: Urang mana anjeun? Kaula teh ti lapisan bumi kaopat. Kaula teh putrana Kangjeng Rama Antareja Suwargi. Kumaha agan? Putrana Raden Antareja ku kupingan teh. Ora kapilu gawe. Weh. Saha atuh kakasihna Aden?
0: Kaula teh Nagawarsita.
1: Tobat.
0: Naon teh?
1: Weh. Ieu aki Aden.
0: Loh, aki dah tumbuh aki kuluh.
1: Kau lah, kau. Kelanan, kena kuluh lagi aku, weh. Aku, weh, nu gelo, kelanan.
2: Aki aku, kelanan.
1: Ya, teh aki, Aden. Ya, teh laras putra Raden Antareja.
0: Orang kapinu gawe.
1: Gila pisan mumi kaopat.
0: Iya.
1: Bilih teh uninga, Aden.
0: Naon, ki.
1: Ya, teh gening tuang raka.
0: Sade.
1: Iya, di payun.
0: Raka naon.
1: Raka naon. Aden, tadi itu Bang Bangkasa tuang rayi. Agan kadia tuang raka, agan iya kaditu tuang rayi. Talamun agan itu jeng agan iya ka abdi ta santara ruang.
3: Nanya,
1: kata kicu.
0: Kumai deh.
1: Semuhun agan iya ka itu tuang rayi. Namun agan itu kadia tuang raka. Tah permios abdi bade tuang heula. Den ite putrana Raden Antareja. Oh putrana Gusti Antareja ite parantos maot. Hay Antareja teh raka na tuang rama. Raka na Raden Gatotkaca. Tah ite berarti tuang raka.
0: Waduh. Putrana Uwa Antareja.
1: Tepino. Putrana paman Gatotkaca ite.
0: Orang kapinu gawe.
1: Tobat. Adi akang. Sokanya. Gara saling hampura pacantel.
0: Ite gening. Nah atu kumah ite kakang.
1: Ini tak pernah. Parantos maut. Akang oge kaget ite bari kastina. Tobat teik.
4: Aon.
1: Atus urang kaitu. Urang lanongan.
0: Ayo.

0: itu.
1: Itu teh Raka na dulu dulungan urang keneh nu bieu teh.
0: Nu mana?
1: Putra Raden Antareja beulah.
0: Mana?
1: Itu Tening.
2: Waduh.
0: Aden ieu aki.
2: Waduh,
1: geuning ieu teh aya aki nyono-nyono teuing.
0: Aya mah akina we aki nyono.
1: Aya hiji deui akina nu buru teu. Aya oge nu ngabulileng.
0: Ah, bengos sagal.
2: Iye. Aduh, urang lanongan atuh. Kedah kuah sarana ieu? Teu pinuk.
1: Kapan agan teh kagungan eta teh cupu?
2: Aduh, leres pisan ki.
1: Nya, aki mah panjang ingetan.
2: Iye. Sing atuh ieu. Aduh, nah sabag jatuh ieu. Paingan ka karejadan nyur-nyudan panon anu bulak katuhu bibirna
3: pangara ieu nyur-nyudan teh nya.
1: Aya abdi mah lain bibir panon nu nyur-nyudan teh.
3: Bibir naon kah?
1: Bibir kuda.
3: Sika bibir katel.
1: Bibir kuda di Amerika. Aduh, ampun.
3: Bibir si beke.
2: Kumaha atuh ieu teh? Ih. Salaya-laya.
1: Ning agan sanes kawan ye cupu.
2: Aduh, nya nyebot.
1: Kitu cium lagi. Abdi mah panjang ingetan.
3: Maranyang.
1: Nya sokanya pemimpin adi panjang irung.
3: Ah.
1: Ngeus mentong emet. Nya. Komo ewon mah pasiksa. Lemun agan panjang leungeun.
2: Ah, bingus yo.
3: Gampang panjang leungeun mah.
1: Tukang gampang panjang leungeun mah. Aduh.
2: Cing atuh. Bantuan ngadoa we aki.
1: Cing aki anu ngadoa na mah. Nya. Sok atuh kanya.
2: Urang ulasan ieu. Ku Tirta Kamandalu.
1: Sok atuh Tirta na kanya cenah lalapkeun. Tahu lah sih nganya menyong
2: sok sok kuaki kuaki
1: dari punten punten. Ia cupu nasi.
2: Ye. Tak itu ulas gen.
1: Nang adon ti kotok tetenu dicolek teh. Duh. Jempe itu kotok marek diwalakan kau ingkar bangut bangut bangus mana?
2: No. Cici ulah hari ki. Atu ye tilu layon di ulasan tilas itu gajangana. Ya tati koro lir malam tumraping api saci duhi matu sakecap nyata jangira tangi yetilu layon diantawisna sencamuka putrana Jayarata Sanjaya sarang Prabu Anom Prakasih.

0: Kesit.
1: Kang Rayi Mula Kesit.
2: Gan, ya abdi.
3: Gan, ya tesaha. Aki
2: nguningakeun ieu teh tuang raka aden. Oge kasepuhan semah kapihatur abdi.
3: Semah kapihatur su. Saha ieu teh bot dawala.
2: Nguningakeun ieu teh putu keneh ieu tah putrana Raden Antreja. Tak upami ieu putrana Juragan Gatotkasa. Tak upami ieu nu diikat putra Marmut.
1: Sateka aing teh kabida. Teun sia ulun teu
4: kelos sia.
2: Nguningakeun
3: ieu teh putrana Mas Putra saha cepot
2: sumuhun ieu teh putrana Juragan Gatotkaca da ieu teh putrana Raden Antreja anu ieu Raden Nagawrecita pami ieu Bangbang Kacanako
1: oh nah kita mah kejeung nako
2: Putra Raden Gatotkaca.
3: Aduh, Bang Jating anak kua kase.
2: Bang Bang Kaca. Oge. Mas Putra.
3: Sahar biatanya cepot.
2: Nagawrecita.
3: Raden Nagawrecita.
1: Semah kapihatur nun. Semah kapihatur. Wah.
2: Wah pernah na. Jadi agan iya, serang agan iya. Takak iya Raden Sinjamukate pernah na oa. Talamun ka dieu ka rumonyong
4: jiga oa
2: jiga oa
1: nuhun nuhun nuhun ieu teh kumaha riwayatna
2: kumaha ieu teh
3: kaula teh dipaehan aki Bupati Wiradenta jeung Senopati oge Waladya Balantam tama urang nagara Prasajenar
2: kumaha tuh sangemna mah abdi ge nampi wartosna ayeuna teh musuh teh parantos ngawil ngalinih puseur dayeuh
1: Parantos ngalini puseur dayeuh dina waktu sinten musuh-musuh teh. Urang serang we dina waktu siwa. Kumaha pami urang serang we?
3: Sae kua oge sancamuka moal cicingan hayo urang pada lumampah ka puseur dayeuh. Hayu. Eyang oge moal cicingan Sanjaya
1: engkang bakal mutusaken jiwa raga wong-wong penjajah penjilat urang nagara Prasajenar. Turunan sisa kuning cenah bejana. Hayo. Pada pada halu mampa hati mah Kang Rai Prakesit urang sami halu mampa jeung Kang Rai
3: unyuk sumanga atuh hatur nuhun tiasa ditepangkeun
2: kana pencak kaki mangke deui ayeuna mah bereskeun heula we musuh nu aya di puseur dayeuh
1: iya pada pada halu mampa

0: Cita Bang-Bang Kasa.
1: Astra jingga dawala ngajuk-juk pusir daya astina bahkan nyerang jurik-jurik anungan lini nyata orang negara rasa jenak.
0: Kacarios di karaton negara astina nuju anak geleng ipati wira denta.
2: Oh, hey.

0: Dengarkan kalian Suwiji Senopati. Unirah tangan tiga. Pinodamul ngahaturkan semua pangabaktis kunyung hilana panjenengan kau lenu. Oh no, kawasan iwara we.
1: Sumuhun aja nao.
2: Juga acin.
0: Memang itu hal-hal anu tripika hayang kurang teh perlu dikiwari laksanakeun tugas sarerea. Pansen nyata ngajaga bisi aya siku si ulung-ulung gelagak pensana mau ngamuk gajah meta.
2: Teu disangka lawarating euy.
1: Bilih aya mau ngamuk gajah bikang wae serius.
3: Gajah meta.
0: Gajah meta ketu belegong cumuhun cumuhun. Syawiyos kabdi kene salaku Senopati kulanun. Ganeng syaki gituan ngomong tadi gitu-gitu.
2: Salawak kita.
0: Laga mana teteh? Inyan lagam parigi kulanun.
2: Ujang
0: Mulyono.
2: Aduh.
0: Syamun, maga ite kumaha dinya sang Nalendra teh ongkos cina palai bulan busung di dieu.
2: Bulan madu.
0: Bulan alaun. Mau kejeng bulan busung, saya madu tiada jenis busung.
2: Madu atau
0: lain madu, madu bulan madu. Syumun, itu cek bulan alaun jadi nuk itu cek.
3: Bulan madu,
4: sebenarnya bulan.
0: Syumun, bulan gusi. Syukur pamir raja orang hasilnya nak pida darinya tapi garwaun anak aduh tidak tingsono nari dia bulan majus.
2: Hey,
0: bu nupi kaki itu. Itu asyaka harto sem asyakanya loyok nada kaula membewir nak iya balelol
2: beri kalongarannya
0: beri kalongaran atu nya ukurma proyek di kakawak kusorangan ngomong-ngomong wae mamun itu menang nya ya sakitu majam wake atu meni sulit ati cering nya gitu ya jadi kuhal eta sang Nalendra upami parantos nyanak widadari tangtos naoge ieu nagara bakadi rajanku raja urang tah urut urang di nagara prasajenar deku akal jadi yakin sang Nalendra teh dieu teh bade bulan alaeun aduh natuning kabawakeun aing
2: teu tawani
0: nyarek bulan madu
1: teu geuning nya leuheung lamun nyaring mah da henteu
2: kitu apes
1: apes bulan madu gitu.
0: Oh bener. Bieu ingat kanu bieu atuh da. Kitu ieu.
1: Aye eta layon si Prakasit. Sanjaya jeung Sencamuka kumaha teteh kira-kirana moal kapanggih kitu.
0: Ono da buni di leuweung lin.
1: Nya.

0: Barang sawat nuju aya dina satengahing karaton nagara Astina Yepati Wiradenta sapratan lepun nyatana utusan salah sawios sulat dia balat tamtama bade nguningakeun kajadian politik kidul
1: undeng Cara ibu ulah jadi benuk.
2: Laporan tace.
1: Salaksa bunda nus duka. Muka ulah jantan rengating penggali.
0: Naon?
1: Nguningakin paling tinggi dua. Ayah musuh. Anu sumping. Ayah. Karena opat tanana tipalih kidul tipalih gugunungan. Di antawis nawae anu mararawat teh hari nu deui.
0: Kumaha teu ngomong teh?
1: Suhun berkesit.
2: Sok mata teu bener.
1: Berkesit.
3: Pretit.
1: Jeung sasan-sason. Eh, jeung Sanjaya.
2: Sanjaya jeung.
1: Oge, senja muka. Hirup deui Gusti.
0: Nu balik sia ngomong teh.
1: Sing dibentar guludung.
3: Hei.
1: Sing dicekek cucungu.
2: Gimana bisa cucungu?
0: Nu balik sia ngomong teh.
1: Cumuhun. Kalayan eta cepot sareng domala aya deui. Malihan katamihan ku dua satria anu ngaku ngaran Bang-Bang Kacanako.
3: Alah.
1: Sareng nu hiji deui naga Wercit naga syari gitu naga naon naga-naga gitu
0: loh di bulah mana
1: paling tinggi dul cakes si tukang ngiriting tadi dinya abdi teh kapan sakali-kali besok dagang nomor.
0: Naon nomor SDSB?
1: Cimuhun. Cing naon ari singkatan SDSB?
0: Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.
1: Sanes.
2: Naon tah?
1: Ari cek abdi mah SDSB teh. Sibeuh dukun, sibeuh banar.
0: Geus ka mana we karep. Cikan hayang nyobrol kidul, hayo siapkeun pasukan.
1: Iya.

0: negara plasa jenar diu-diu siluman silmin nyatana ansur lebur papan karitulis di amukuna gawar sita bang-bang kaca sencamuka sanjaya oge Prabu Anom Perkesit dina waktu eta sapratane pun aletan walah dia balantam tamat tipu serdayu
1: ayo serba serba serba.

0: Kata si Prakasi hirup deui si Sanjaya si Sanjamuga. Kurang ajar sada.
1: Sa.
0: Ngaran kaula Bangbang Kaca.
2: Bangbang Kaca aran dina?
0: Ora kapenu gawe.
2: Urang mana maneh?
0: Kaula sekeseler Panawa. Kaula teureuh Panawa. Teureuh banteng Amarta baheula.
2: Orang ngajar jahat. Hoi. Hoi. Aduh, tunggu.
0: Modar sih.
3: Alah, pegan. Nepi kamili kita tak beheng di kumah teteh.
0: Purilitkan.
3: Wah, genong macan dia jena. Langsung dongkari. Atau puguh we mau tepas siksa kawakna. Ngan orang kaya. Ia patih teh lain lawan atah-atah. Harita kene. Terusnya ngusyak. Ampun, aing.
0: Kumaya.
3: Wah, kalah labur selain oge. Jang. Itu bapak. Hamuing, hamuing silain, jang.
0: Mohon.
3: Mana puyut puyut tewek jang?
0: Dayu yu, ayu teh sahaya.
3: Den, ngenakeun ieu teh pun bapa anu kasebat bapa Semar teh.
1: Anu mana jang? Puyut tewek.
3: Dayu pak, nang ada nyabakan tentang cau.
1: Ieu tata, ngomongin teh tepati awas tewek teh jang. Ayalah. Nah, meni asanya baksi jenat tele ujang.
3: Tadi teh putra Raden Antarja.
1: Saha kakasihna?
0: Kaula Nagawercita ki. Uyut
3: Nagawercita. Nagawerjit.
4: Lain naga ngawer lain
3: kan. Lain sioh naga kade.
0: Ya kaula Uyut.
1: Saha
0: Bangbang Kaca.
1: Putra Najuragan Anom Gatot Kaca teh Aswargi.
0: Iya.
1: Amuing, amuing. Tersangka teuing ujang.
3: Geus keueung moncong dikitu-kitu ngomong teh.
5: Kacakeun geus keueung.
1: Ye kaula akuyut. Geuning aya keneh juragan kawartoskeun maot nuhun. Agan.
4: Akang mah jurang tilu.
3: Syarat lu ngaji ngipri.
1: Ewo.

0: Sanajan geus barikna, sanajan geus kolot, bapa ari haleuang nama aya keneh.
1: Serang keneh wae jaka.
0: Mencrang keneh. Kukituna dah. Ujang anaking, anak bapa, anak papanting. Wayahna deuleuh.

0: mana?
1: Eta waria mana? Eta dudung mana? Dudung jeung waria.
2: Ucok.
3: Aduh, nuhunyi atuh perkesit adi Akang. Ih, perkesit. Akang sejase baraga ka nagara geura tampi rai.
4: Ditampi kalayan kabingahan. Nyayana makantun saha anu sangem jadi raja da kaula mah teu acan jadi raja.
3: Ayeuna mah rai we teraskeun ku rai. Akang na kawer cita ridho kalain ikhlas tur bakal ngabantukeun karupaha ka penyogaan nagara. Rai we rai. Akang bakal ngarojong ye.
4: Sanajan uas sencamuka oge tetep bakal ngarojong. Nuhun atuh nuhun atuh menerikan pancakaki mapai kana riwayat nyok ciruk kana galur timuna hiburan wayang golek telepat dina mah pangeuyeum-ngeuyeum di lebet kaset ye.

siya cukup lumur jemar hapun tenano katedati romongan. Bililayan sana suatu siasa patepang deyi lalampahan bang-bang kaca. Urang pungkas ku kemang tinetik sinbaran sari tetup lawang sebetakan.

0: Kang Atep.
1: Kulan.
0: Teh Jaswartini.
2: Muhun Teh Nining.
0: Hayu hayu urang uih atos wengi.
1: Uih kamana? Siga nu nonton pan golek mah di lembur wae. Pan ngalangkungan radio teh kedah uih
0: atuh. Pan urang mah di studio Kang Atep.
1: Oh, muhun nya kedah uih ka Bogor terus ka Cileungsi. Oh di studio itu?
0: Oh, orang tadi studio terus di mana tuh?
1: Harus juga nanti di Ciomas. Atur nuhun kanggo ka para panitia sadayana, pamugi pidangan pagelaran wayang golek mekanik, kalangkungan Pro 4 RI Jakarta sing jenten panglipur kalbu. Carios tadinya bang kaca. Di dalam Abah Asep Sunandar Sunaria, saya pisan. Seueur pulunganeunana.
0: Muhun.
1: Tontonan anu janten
0: tuntunan. Haturkeun nuhun atas Kang Atep ka para paniten.
1: Hatur nuhun kanggo ka paniten sadayana anu selalu manco nya. Mudah-mudahan ke urang tiasa tepang leuwih dina mingguan payun dina acara pagelaran wayang golek mekanik. Simkuring sapara kanca sejalu mungsur ti Jomantara. Walagri lemah cai.
0: Waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Permios.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2025. Dari 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Abang Po di Kabar Jakarta, kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Turkhain Mudlor LCME. Kita akan mengangkat tema meneladani sirah nabawiyah. Ya, Bang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti obrolan komunitas bersama dengan tiga narasumber. Ada Mas Nuke Galdira, Hasto Nugroho, dan juga Widi Antoni, founder dari komunitas Tari Putra Satria Buana, ya, Satria Buana, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini di Kabar Jakarta. Ngomongin soal emansipasi pria dalam tari, ya, di pagi hari ini ada tiga narasumber yang akan hadir. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi terkini seputaran peristiwa atau juga informasi lalu lintas dan juga info cuaca di sekitarnya Abang Po, bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp, ya, di 0812-1124-928. 0812-1124-928.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dukhain Mudlar LCME, kita akan mengangkat tema Meneladani Sirah Nabawiyah. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Dukhain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah meneladani sirah nabawiyah ini Pak Ustadz. Kenapa tema meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini relevan untuk diangkat nih pada edisi kali ini, dan apa arti sebenarnya dari meneladani sirah nabawiyah ini Pak Ustadz? Karena ini bisa dianggap menjadi salah satu kunci penting ya dalam menyempurnakan keimanan kita sebagai seorang Islam, Pak Ustadz. Silakan Ustadz Terkhai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Suara Budaya Bambok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bambok yang dimuliakan Allah, pada bulan ini adalah masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal sering banyak orang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menjadikan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman menghadapi kehidupan. Itulah kenapa di dalam kita mempelajari biografi Rasulullah, kehidupan Rasulullah yang disebut dengan sirah nabawiyah, itu menjadi penting untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan kita. Sirah nabawiyah tentu bukan sekedar cerita masa lalu. Sirah adalah sejarah hidup yang melahirkan hukum, melahirkan hikmah, melahirkan akhlak, strategi dan pedoman menghadapi kehidupan. Karena itu ada perbedaan antara sekedar membaca sirah atau sejarah dan mempelajari fikih sirah. Sirah bertanya apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Ada yang disebut dengan fikih sirah. Maka mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapinya? Apa hukum, hikmah dan pelajaran yang dapat kita terapkan hari ini? Oleh karenanya fikih sirah atau mengerti memahami arti sebuah sirah adalah usaha memahami perjalanan hidup.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya orang yang harus kita cintai, tapi juga model kehidupan yang harus kita teladani. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ukuran cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar banyaknya salawat yang kita ucapkan, tapi sejauh mana kehidupan beliau menjadi rujukan dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, dalam dakwah kita, pendidikan, ekonomi, politik, pembinaan dan kehidupan sosial. Alhamdulillah, Rasulullah lahir di Mekah pada masa masyarakat Arab mengalami banyak kerusakan akidah dan sosial. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam sebagai pusat tauhid telah dikelilingi berbagai berhala. Ya, di masyarakat terjadi berbagai penyimpangan. Bisa karena fanatisme kesukuan, karena peperangan antar suku, ada perbudakan, ada riba, perjudian, khamr, lemahnya perlindungan terhadap kaum miskin, serta dominasi orang kuat terhadap orang lemah. Ini kondisi pada saat Rasulullah lahir di Mekah. Namun masyarakat Arab juga memiliki beberapa sifat yang baik. Ya, ada sifat keberanian, kemurahan hati, menjaga kehormatan, dan lain sebagainya. Artinya, dari kondisi sirah itu, kita harus memahami dalam konteks fikih sirah. Artinya Allah tidak selalu mengubah masyarakat dengan menghancurkan seluruh tradisinya. Islam mempertahankan yang baik, memperbaiki yang rusak, dan menghapus yang bertentangan dengan wahyu. Nah, ini penting untuk masa sekarang ini. Tidak semua budaya masyarakat harus ditolak. Ukurannya adalah tentu adalah syariat, adalah agama. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib, telah meninggal sebelum beliau lahir. Kemudian ibu beliau, Aminah binti Wahab, meninggal ketika beliau masih kecil. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Allah mengingatkan beliau dalam surat Ad-Duha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dia mendapatimu belum mengetahui jalan, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Rasulullah kehilangan ayah, ibu, kemudian kakeknya. Secara manusiawi, masa kecil beliau bukan masa yang mudah. Tapi justru dari perjalanan itu lahirlah pribadi yang sangat peka terhadap anak yatim. Empati terhadap fakir miskin dan manusia yang menderita. Oleh karena itu Allah melanjutkan ayat, "Fa'amal yatima fala takhar, wa'amal sa'ila fala tanhar." Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Artinya ini sebuah pelajaran kehidupan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dituangkan dalam ayat Al-Quran. Apa pelajaran yang perlu kita ambil? Tidak semua kehilangan berarti Allah meninggalkan kita. Ada orang kehilangan orang tua. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kekayaan, ada yang kehilangan orang yang sangat cintainya. Kita sering hanya melihat apa yang Allah ambil. Padahal kalau kita mengetahui, fikih syirah mengajarkan kita bertanya, pribadi seperti apa yang sedang Allah bentuk melalui kehilangan ini. Apa yang dimulakan Allah? Rasulullah juga sebagai seorang pekerja dan pedagang. Sebelum menjadi Nabi, Rasulullah telah bekerja. Beliau pernah mengembala kambing dan kemudian berdagang. Ini memberikan pelajaran penting bagi bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya hanya berdoa tanpa ikhtiar.
Rasulullah

0: mengenal masyarakat Mekah sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sebelum wahyu turun, modal sosial Rasulullah adalah integritas. Maka keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya bergantung kepada hanya sekedar akad yang halal saja. Ada sesuatu yang lebih fundamental, yaitu amanah. Ya. Bisnis, dagang mungkin secara akad sah, tapi kehilangan keberkahan tentu menjadi kerugian yang sangat besar. Apabila di dalamnya ada manipulasi, ada kebohongan, ada penggelapan, penipuan, dan sebagainya. Maka kalau sekarang kita berbicara halal industri, Rasulullah itu sudah melakukannya. Karena bagi kita yang penting adalah jadilah manusia yang dapat dipercaya. Kelompok ini mulakan Allah. Ketika berusia sekitar 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bukan hanya seorang istri. Beliau adalah sahabat tempat Rasulullah berbagi kegelisahan. Pendukung dakwah, penyokong ekonomi, sumber ketenangan. Ketika wahyu pertama kali turun, Rasulullah pulang dalam keadaan sangat terguncang. Khadijah menangkan beliau. Khadijah mengingatkan bahwa Muhammad adalah orang yang menyambung silaturahim, membantu orang lemah, menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah. Artinya ini menjadi fikih rumah tangga. Rumah tangga yang baik bukan rumah yang tidak pernah punya masalah. Rumah tangga yang baik adalah ketika dunia membuat seorang lelah, rumah menjadi tempat yang mendapatkan ketenangan. Abang Boy dimulakan Allah. Pada usia sekitar 40 tahun, Rasulullah sering berkhalwat di Gua Hira. Ya, kemudian malaikat Jibril datang membawa wahyu. Wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Surat Al-Alaq 1-3. Apa yang menarik dari surat ini? Revolusi Islam dimulai bukan dengan pedang. Jadi perubahan besar di dalam agama Islam sebetulnya bukan perang. Bukan juga kekuasaan. Bukan juga dengan kekayaan. Tapi yang paling penting dalam ini adalah bacalah Iqra. Maka apa yang harus kita pahami, kita renungkan dalam fikih sirah? Perubahan peradaban dimulai dari perubahan cara berpikir kita. Karena itu umat Islam tidak mungkin bangkit apabila malas membaca, malas belajar, tidak menguasai ilmu, mudah termakan hoax, tidak kritis terhadap informasi. Di era digital, perintah Iqra semakin pas, semakin relevan. Ya, jangan hanya membaca informasi, tetaplah baca bismi rabbik. Artinya dengan nilai, dengan moral, dengan ilmu dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Karena banyak orang pintar tapi juga tidak punya nilai, tidak punya moral, tidak punya kesadaran kepada Allah. Maka bismi rabbik itu menjadi penting, tidak hanya cukup Iqra, tapi bismi rabbik dengan menyebut nama Allah. Artinya semua yang kita miliki keilmuan itu harus berlandaskan dengan moral, berlandaskan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun poin yang Allah, pada tahap awal dakwah dilakukan secara berterbatas oleh Rasulullah. Orang-orang yang terdekat terlebih dahulu menerima Islam antara lain Khadijah, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, dan Abu Bakar. Kemudian dakwah berkembang secara terbuka. Nah, ini ada yang menarik dalam konteks fikih dakwah. Karena dakwah itu mengajarkan prinsip bertahap. Apa artinya perubahan manusia tidak selalu bisa dilakukan sekaligus? Ya, artinya butuh kesabaran. Karena prinsipnya bukan banyaknya orang yang sedang kita ajak untuk kebaikan, tapi manfaat yang dirasakan oleh orang yang kita ajak itu menjadi penting. Karena ada tujuan, ada target, sehingga kemudian dakwah itu harus bertahap. Apa itu dalam lingkungan kecil, entah lingkungan besar maupun lingkungan yang sangat besar seperti sebuah negara. Demikian refleksi terkait dengan bagaimana cara kita memahami sirah nabawiyah agar kita bisa kita jadikan Rasulullah sebagai pedoman kehidupan kita.
1: Baik.
0: Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurhain. Abang Pau yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, di era sekarang ini nih Pak Ustaz, orang juga mudah sekali tersulut emosi karena hal-hal yang sepertinya sepele. Urusan parkir, urusan dengerin klakson di jalan, urusan senggolan segala macam, itu kan sesuatu yang sebenarnya sepele. Kalau kita hadapi dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, harusnya gak jadi masalah gitu. Tapi yang terjadi seringkali kita lihat di media sosial, orang ribut gara-gara parkir, orang ribut gara-gara di jalan diklaksonin orang, orang ribut gara-gara gak sengaja senggolan gitu Pak Ustadz. Nah, dari kalau kita bicara mengenai sirah nabawiyah itu, sirah nabawiyah ya Pak Ustadz, cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengelola emosi dan tetap sabar ketika misalnya menghadapi ujian hidup, bahkan kita tahu juga Rasulullah pernah gitu mengalami fitnah yang begitu kejam gitu Pak Ustaz, tapi bisa dihadapi dengan tenang dan akhirnya menyelesaikan semuanya. Bahkan orang yang menghina dan juga memfitnah beliau pada akhirnya memeluk Islam gitu Pak Ustaz. Nah, gimana Pak Ustaz?
0: Ya, Abang Pak yang mulakan Allah, ya tentu setiap orang sebetulnya kan punya tujuan ya dalam target yang akan kita hadapi. Ya betul loh, Rasulullah pada saat dia di Mekah dalam kondisi ya sedang sedih karena secara internal banyak yang meninggalkan Rasulullah karena kematian mereka-mereka, Khadijah juga meninggal, artinya dalam kondisi sedih. Belum dalam di luar itu orang-orang Quraisy sedang kencar-kencarnya menghambat dakwah Rasulullah, bahkan nyaris mengancam pembunuhan kepada Rasulullah. Artinya dalam kondisi ini Rasulullah sedang sangat sedih sekali. Maka kemudian beliau hendak pergi ke Taif untuk hijrah, untuk berdakwah di tempat lain. Harapannya mungkin tempat lain akan lebih baik daripada di Mekah. Tapi nyatanya Rasulullah tidak diterima di Taif, bahkan dicaci, dimaki, dilempari batu dan sebagainya. Bukan harapan yang kemudian dia dapatkan, tapi justru sebaliknya lebih parah daripada pada saat di Mekah. Tapi Rasulullah bukan kecewa, bukan marah, bukan putus asa yang beliau hadapi. Bahkan ketika ini diketahui oleh malaikat, malaikat malah menawarkan, kalau begitu masyarakat di Taif kita hancurkan saja. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, oh tidak. Karena tujuan kita adalah mengajak kepada orang agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat generasi mereka, anak turun mereka itu ada yang mau beriman kepada Allah. Jadi intinya tidak boleh kemudian sesuatu yang hanya letupan kecil kemudian dia menghancurkan masa depan orang-orang. Nah, kalau seandainya saja Rasul mau, sudah dihancurkan masyarakat yang menolak kepada Rasulullah. Rasulullah punya tujuan. Sedikit saja orang yang kemudian ada, sedikit saja orang yang mau beriman kepada Allah, itu lebih baik daripada sekedar kita menghancurkan sebuah kondisi. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat cara Rasulullah, salah satu sebab manusia sekarang mudah tersulut emosi adalah karena reaksi kita sering lebih cepat daripada kemampuan kita mengendalikan jiwa. Ya. Teknologi mempercepat semuanya. Berita, komentar, provokasi, perbandingan sosial, dan respon. Nah, sementara Rasulullah justru mendidik umat agar ada jarak antara stimulus dan reaksi. Karena beliau bersabda, Laisa syadidu bisur'ah, inama syadidu alladhi yamlikun nafsahu indal khatab. Orang kuat bukanlah orang yang pandai berkulat, tapi orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Jadi menurut Nabi, ukuran kekuatan bukan kemampuan mengalahkan orang lain, tapi kemampuan mengalahkan ledakan diri sendiri. Nah, ini yang tentu paling penting begitu.
1: Baik.
0: Ada sebab mengapa emosi hari ini mudah meledak. Pertama, ego mudah merasa terancam. Nah, ini yang paling penting begitu.
1: Baik. Iya, Pak Ustadz, dari seluruh fase kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aspek mana sih yang kalau menurut Pak Ustadz paling krusial gitu ya untuk kita teladani di kehidupan masyarakat modern seperti sekarang nih, kan ibaratnya ada skala prioritas nih. Nah, yang paling krusial dari fase kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menurut Pak Ustadz tuh di fase yang mana yang untuk bisa kita teladani yang relevan dengan kondisi masyarakat sekarang, Pak Ustadz?
0: Ya, tentu semua fase ada dalam kehidupan seseorang ya. Jadi kalau kita melihat sudut fikih syirah, fase yang paling krusial bukan hanya satu, tapi ada satu titik yang sangat menentukan, yaitu fase Mekah menjelang hijrah ke Madinah. Mengapa? Karena fase ini Rasulullah mengalami tekanan paling berat sekaligus proses pembentukan paling dalam. Kan dakwah ditolak, para sahabat disiksa, Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Itu pada saat yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Perjalanan ke Taif berakhir dengan penolakan. Lalu muncul Isra dan Mi'raj, akhirnya hijrah. Ini adalah fase ketika iman, kesabaran, strategi, kemimpinan, dan tawakal diuji sekaligus. Kalau harus dipilih titik paling menentukan saat melihat hijrah, ya sebagai turning point terbesar. Sebelum hijrah, Rasulullah membangun manusia dan iman. Sudah hijrah, belum mulai membangun masyarakat dan peradaban. Nah, tapi pada saat hijrah bukan sesuatu yang kecil ringan bagi Rasulullah. Ya, pada saat mau hijrah, ya dalam kondisi yang sebat tertekan seperti itu, meskipun yakin Rasulullah akan dilindungi oleh Allah, tapi beliau membangun strategi. Bagaimana menyiapkan planning persiapan yang cukup matang, bagaimana mengantisipasi logistik, bagaimana mengantisipasi penunjuk jalannya. Bahkan pada saat sudah begitu, Abu Bakar yang menjadi teman dan sahabatnya sangat gelisah, sangat ketakutan, sangat khawatir. Tapi apa kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih karena sungguhnya Allah bersama kita. Ini tentu sesuatu yang menggambarkan paling kritis dalam kondisi seorang. Yang menarik, hijrah bukan hanya soal berpindah tempat. Di dalamnya terdapat kombinasi yang sangat lengkap. Ada ikhtiar dan tawakal bagi kita sekarang hari ini. Rasulullah menyiapkan rute, waktu, logistik, informasi, perlindungan, dan petunjuk jalan. Tapi hati beliau tetap bergantung kepada Allah. Itulah yang kemudian kita kombinasikan dalam konteks sekarang adalah ikhtiar dan tawakal. Nah, ini mungkin yang menjadi fase yang paling krusial dalam kehidupan Rasulullah yang bisa kita jadikan patokan bagi kita sehari-hari. Artinya tidak ada ikhtiar dan tawakal kalau kemudian kita tidak ingin tujuan kita tuh sukses gitu.
1: Baik. Iya Pak Ustadz, sebagai pesan penutup ini Pak Ustadz mungkin juga bisa disampaikan kepada Abang Po yang sedang mendengarkan kita pada pagi hari ini. Langkah kecil apa yang paling mudah yang bisa kita lakukan mulai pagi hari ini Pak Ustadz dalam menerapkan sirah nabawiyah Pak Ustadz, supaya ini menjadi pegangan untuk kita meneladani Nabi Muhammad SAW dan insya Allah kita bisa melakukannya dengan istiqomah Pak Ustadz. Silahkan Ustadz Turkain sebagai penutup.
0: Iya, Abang Boy yang dimulakan Allah. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah SAW tentu berada dalam situasi atau nilai yang paling beliau ajarkan untuk kita. Mungkin pada saat kita miskin, bagaimana beliau menjaga kehormatan. Pada saat kita kaya, bagaimana beliau berbagi. Pada saat dihina, bagaimana beliau menjaga hati. Pada saat kehilangan, bagaimana beliau bersabar, dan lain sebagainya. Ada 5 prinsip besar yang dapat kita bawa hari ini. Pertama, al-haya ibtilaun, hidup adalah ujian. Orang beriman bukan manusia tanpa masalah. Orang beriman adalah manusia yang mengetahui bagaimana membawa masalahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersama kesulitan terdapat kemudahan. Taif tidak menjadi akhir kehidupan Rasulullah. Tahun kesedihan tidak menjadi akhir dakwah. Hijrah bukan kekalahan, Hudaybiyah bukan kehinaan. Yang ketiga, wajib melakukan ikhtiar. Hijrah mengajarkan bahwa tawakal tidak bertentangan dengan perencanaan. Akhlak adalah kekuatan dakwah. Kita tidak cukup hanya benar, kita juga harus menyampaikan kebenaran dengan akhlak. Yang kelima, yang menentukan adalah bagaimana perjalanan itu berakhir. Jangan menyimpulkan kehidupan ketika kita masih berada di tengah perjalanan. Bisa jadi ini membuat kita menangis, justru menjadi jalan menuju bab kehidupan yang paling indah. Artinya, jangan kita melihat perjalanan itu sebagai akhir kehidupan kita. Karena Syirah mengajarkan, jika hari ini sedang kehilangan, ingat Muhammad pernah kehilangan. Jika sedang dihina, beliau pernah dihina. Jika sedang ditolak, beliau pernah ditolak di Taif. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari kehidupan beliau adalah husnudzon kepada Allah. Tak sangka baik kepada Allah. Maka jangan hanya bertanya, ya Allah, mengapa ini terjadi kepada aku? Belajarlah mengubah pertanyaan menjadi, ya Allah, melalui peristiwa ini engkau sedang mendidikku menjadi siapa. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priyo Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syaidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15.

orang-orang Arab Baduy berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk kepada Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15.

0: kabar berita jam 6.
1: Abang Pol lebih dari 1.600 peserta dari kalangan umum, pelajar dan organisasi kemasyarakatan mengikuti Fun Run Wali Kota Jakarta Barat 2026 pada hari Minggu kemarin. Lari santai sejauh 5 km tersebut dimulai dari kantor Wali Kota Jakarta Barat, melewati sejumlah ruas jalan di kawasan Puri Indah dan Kembangan, kemudian kembali finish di kantor Wali Kota. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan dan silaturahmi antara jajaran pemerintah dengan warga, sekaligus memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Iin berharap kegiatan serupa bisa kembali digelar dengan konsep yang lebih besar dan persiapan lebih matang. Ia juga mengajak masyarakat menjaga kesehatan, memperkuat semangat cinta tanah air, serta menjaga kebersihan melalui gerakan memilah sampah. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, kirab pawai budaya Ancak Agung di Kabupaten Jember, Jawa Timur berhasil meraih 2 rekor MURI sekaligus. Perwakilan MURI Ari Andriani mengatakan sebanyak 527 Ancak Agung terverifikasi dalam kategori kirab Ancak terbanyak dan Ancak tertinggi dari rangkaian suar-suir. Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pencapaian tersebut menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong masyarakat dalam menjaga tradisi daerah. MURI menargetkan jumlah peserta ditingkatkan menjadi 1.000 ancak pada pelaksanaan tahun depan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 9,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ketemu lagi barengan Abang Arif di Kabar Jakarta edisi hari abis ini Senin ya, 24 Agustus 2026 ya. Tanggal 24 Agustus diperingatin sebagai Hari Televisi Nasional. Iya, ini Hari Televisi Nasional ini juga adalah momentum ulang tahunnya Televisi Republik Indonesia. Nah, jadi kita mau ngucapin juga selamat ulang tahun buat Televisi Republik Indonesia alias TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia yang di tahun 2026 ini merayakan hari jadinya yang ke-64 tahun, Abang Po ya. Hari Televisi Nasional diperingati setiap tanggal 24 Agustus yang juga menandai hari ulang tahun Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Nah, menginjak usia yang ke-64 tahun ini, Abang Po, ya, ngomongin soal TVRI, tentunya ini juga berfungsi sebagai lembaga penyiaran publik, ya, sama seperti RRI, ya. RRI di seluruh Indonesia juga adalah lembaga penyiaran publik. TVRI juga menyediakan informasi, pendidikan, dan hiburan untuk mempererat persatuan bangsa. Nah, ngomongin soal TVRI sebagai pelopor televisi yang terus bertransformasi nih, Abang Po. Televisi Republik Indonesia hari ini memperingati ulang tahunnya yang ke-64 tahun ya, setelah resmi mengudara di tanggal 24 Agustus 1962 bertepatan dengan pembukaan Asian Games ke-4 di Jakarta dan menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia. Dilansir dari laman tvri.go.id, TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang punya peran dan menyediakan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Dan kehadirannya ini juga jadi bagian dari upaya untuk memperkuat persatuan bangsa lewat siaran yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 1963, TVRI mulai menyelenggarakan siaran reguler dan memperluas jangkauannya ke berbagai wilayah di Indonesia dengan beragam program yang informatif, edukatif, dan juga menjadi bagian dari layanan siaran televisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di tahun 1976 ada peluncuran satelit Palapa A1 yang kemudian membantu TVRI untuk memperluas jangkauan siarannya dari Indonesia Timur hingga ke Indonesia Barat ya, Bang Po. Dan perkembangan itu juga ikut mendukung pemerataan informasi dan komunikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian masuklah tahun 1989 muncul televisi swasta pertama di Indonesia ya, Bang Po, yang kemudian mengakhiri monopoli TVRI dalam penyiaran televisi nasional. Dan kondisi ini juga mendorong TVRI untuk terus beradaptasi dan juga meningkatkan kualitas program dan siarannya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, TVRI kemudian bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang menegaskan peran TVRI sebagai media publik yang menjalankan fungsi pelayanan informasi bagi masyarakat. Kemudian juga memasuki era transformasi digital, TVRI menghadirkan berbagai layanan dan juga platform digital. Dan perkembangan ini kemudian memungkinkan masyarakat mengakses konten-konten TVRI lewat berbagai perangkat dan juga kanal siaran. Dan selama lebih dari 6 dekade ya, Bang Po, selama 64 tahun, TVRI menjalankan perannya sebagai media publik dan juga pemersatu bangsa. Dan lewat siaran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan, dan juga tentunya layanan kepada masyarakat sekaligus mengikuti perkembangan teknologi penyiaran. Ngomongin soal TV nih, Abang Po ya, Ayah juga pengen tanya sama Abang Po, di rumahnya siapa sih nih, Abang Po, yang sampai sekarang masih suka nyalain TV di rumah, Abang Po? Dan acara apa yang masih Abang Po tonton sampai sekarang, yang ditunggu-tungguin banget ya, pengen banget ditonton di TV, acara apa tuh, Abang Po? Ngomongin juga soal TV, Abang Po punya cerita nggak yang berkesan ya? Entah itu misalnya zaman dulu waktu kecil belum punya TV, nonton TV di rumah tetangga, atau ngerasain punya TV ya, hitam putih kalau mau berwarna di depannya ditempelin plastik tuh warna biru ya kan, atau macam-macam. Ada yang nonton TV-nya karena belum ada listrik pakai aki, jadi kalau akinya udah mau habis gambarnya makin lama makin kecil ya kan. Ada mungkin cerita-cerita lain yang berkesan buat Abang Po yang sampai sekarang masih teringat gitu ya. Ditunggu ceritanya ya, Abang Po ya, di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Ketipu kan lu, Neng.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Selamat pagi buat Bang Gilang yang ada di Kerawang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Mamat beli tape sama seledri ke Kemang balapan sama Mpo Inem. Apaan sih? Ini ngapain sih deh? Pantun ceritanya. Bang Mamat beli tape sama seledri ke Kemang balapan sama Mpo Inem. Selamat hari ulang tahunnya TMRI yang ke-86. Salah. 64. 86 lagi. 64. Udah mah kencang-kencang pantun ini salah lagi. Ya aneh sih Bang Gilang nih. Ya, kita buka line teleponnya 0213504510 0812-1124928. Selamat pagi Bu Ani.
1: Pagi Bang Ari.
0: Suaranya hilang.
1: Selamat ulang tahun.
0: Iya, Bu Ani.
1: Ya.
0: Masih nonton TV sampai sekarang Bu Ani?
1: TV mah tiap hari ditonton.
0: Tiap hari ditonton apa tiap hari disetel?
1: Tiap hari disetel.
0: Tapi ditonton belum tentu.
1: Ditonton
0: sambil kirain. Soalnya ada yang begitu. Disetel mah disetel tiap hari, tapi ditonton mah belum tentu. Yang penting nyala aja biar enggak sepi rumahnya.
1: Ditonton tapi tiduran.
0: Iya, pules, iya kan?
1: Enggak.
0: Soalnya gitu, ada orang yang begitu. TV di rumahnya disetel mah dinyalain aja, setel aja dipantengin gitu, ditonton mah kagak. Yang penting biar rumahnya rame aja, kagak sepi gitu, tetap ada suara-suaranya begitu.
1: Emang iya tiap malam.
0: Iya kan, bener kan begitu?
1: Iya.
0: Iya. Ambat amai.
1: KDI kemana orangnya matanya kemana?
0: Iya, sampai udah pulas tidur orangnya ya kan, TV-nya masih manteng aja sampai tidur ditontonin TV ya.
1: Iya sampai pagi sampai jam 5.
0: Tahu-tahu udah berita pagi aja.
1: Iya.
0: Tapi Bu Ani kalau nonton TV apa sih yang ditonton?
1: Paling aneh kalau nonton KDI.

0: Oh, nonton acara dangdut, kontes dangdut. Masih ada acara kontes dangdut gitu di TV?
1: Masih di Indonesia.
0: Gitu. Itu yang ditontonnya ditunggu-tungguin itu ya, berarti ya.
1: Iya, sama berita.
0: Sama berita. Terus kalau misalnya masih ini enggak punya cerita enggak zaman dulu gitu yang berhubungan ame TV, mungkin pernah ngerasain numpang nonton di tempat saudara apa tetangga gitu.
1: Zaman dulu mah nonton TV capek.
0: Kenapa capek?
1: Kalau api habis.
0: Iya bener. Makin lama makin kecil tuh gambar ya.
1: Iya udah gitu. TV warna malah cuma kacanya doang.
0: Iya zaman dulu belum berwarna TV sih.
1: Belum, kalau mau berwarna beli kacanya.
0: Iya yang warna biru tuh. Jadi warnanya, yeah. Ya TV-nya jadi warnanya biru doang jadinya.
1: Makanya biru kuning.
0: Iya. Terus kalau misalnya, apa namanya itu kan, apa, zaman dulu juga belum ada TV remote, ya kan?
1: Belum ada.
0: Masih cetek-cetek. Jadi kita, gitu ya kalau nonton TV, rebahan depan TV yang jadi remote, oh ini jempol kaki gitu tuh jadi remote-nya. Biasa gitu tuh. Iya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Kita rebahan depan TV, kalau mau ganti jempol kaki kita itu yang nyamperin TV itu.
1: Iya, kaki kita naik ke meja.
0: Emang iya zaman dulu begitu, saya juga ngalamin, Bu. Mana TV-nya masih TV tabung lagi ya kan?
1: Iya.
0: Ya Allah, seru ya. Tontonan Bu Ani waktu kecil apa dulu yang pernah Bu Ani tonton di TPRI masih inget gak?
1: Aneka Ria
0: Safari. Ya. Ya masih inget gak artisnya siapa?
1: Masih inget.
0: Siapa?
1: Apa itu yang anaknya Enteng Tanamal?
0: Oh Yohan Tanamal.
1: Iya.
0: Nyanyi lagu.
1: Itu kalau sore kan penyanyi kecil-kecil.
0: Iya betul. Penyanyi cilik. Cica Kusoyo, Adi Bing Slamet, terus siapa namanya? Siapa lagi yang seangkatan itu? Pokoknya mak penyanyi-penyanyi cilik. Dina Mariana gitu ya.
1: Iya.
0: Ya Allah. Ama Ira Maya Sopa, ya kan? Iya. Terus Bu Ani
1: depan TV.
0: Nontonin itu ya. Gara-gara ngeliat bocah-bocah pada nyanyi di TV, kepengenan kagak jadi penyanyi waktu itu Bu Ani?
1: Enggak, dulu teman-teman Ani pada lari ke ituan.
0: Mana?
1: Ke radio pemancar.
0: Oh gitu. Bu Ani kagak ngikut?
1: Enggak, Ani dimarahin.
0: Kenapa dimarahin?
1: Sama Ibu Ani gak boleh.
0: Kok bisa? Maksudnya kenapa dimarahin gak boleh ikut-ikutan gitu?
1: Iya, jangan ikut-ikutan teman, kagak bener
0: gitu. Iya, maksudnya timbang main ke radio doang kan. Emang kagak bener, emang ngapain?
1: Anak-anaknya yang bandel.
0: Oh, anak-anaknya yang bandel. Ntar ke bawah gitu maksudnya.
1: Bilangin mau ke studio nih, gak taunya kemana.
0: Oh, izinnya ke studio bilangnya tapi ngablu kemana tahu gitu ya.
1: Iya, no main di nongkrong di mana?
0: Gitu. Iya, makanya khawatir maknya jangan dah lo ke sono-sono, gak usah ikut itu ngapain sih lo? Bocah-bocah bandar begitu gitu ya?
1: Iya, jangan ikut-ikutan, mendingan di rumah congklak.
0: Gitu. Main congklak, main bekla sama kucing. Iya. Oke deh Bu Ani, makasih ya Bu Ani buat ceritanya ya. Sehat-sehat selalu ya Bu Ani ya.
1: Siap ya.
0: Yeah. Itu dia Bu Ani di Depok, Abang Po. Iya, yeah. Dari Bu Ani kita ke siapa nih? Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Arif.
0: Wah. Sehat, Bang Arif. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bu Umi.
2: Ya. Ya.
0: Ada cerita apa nih Bu yang berkesan soal TV nih Bu?
2: Nah, dulu tahun 62 itu sama ibu saya kadang-kadang nonton di rumah tetangga pengen tahu TV gimana.
0: Oh, karena baru pengalaman pertama nih, tahun 62 kan baru lahir tuh.
2: Iya, terus akhirnya dibeliin sama bapak tuh. Ya, Saya senang waktu itu ada yang keluarga itu Pipit Sandra,
0: yeah.
2: Terus ada lama-lama ada Reok si KAK juga itu seneng nonton Reok. Waktu ada Rudi Hartono juga rame, tetangga pada nonton di rumah. Lalu yang anak-anak disuruh masuk, tapi karena ya tempatnya terbatas, yang nonton banyak, yang orang gede-gede pada nonton di luar itu kaca jendela.
0: Oh, pada ngintip di jendela. Iya,
2: iya, iya. Ya dari luar karena orangnya banyak, Bang Arif. Ya, terus akhirnya ada ini masih hitam putih itu.
0: Masih ingat enggak mereknya? Itu. Mereknya masih ingat enggak merek TV-nya?
2: Enggak ingat, Bang Arif.
0: Oke.
2: Enggak ingat mereknya. Masih hitam putih
0: yang
2: ya.
0: Yang ini ya, yang masih box-nya pakai kayu ya, box kayu ya.
2: Iya kali orang saya masih kelas 4 jadi enggak begitu memperhatiin. Ya tahun 65.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang rame waktu Rudi Hartono itu tapi masih hitam putih.
0: Yang juara All England ya.
2: Ya, datangnya 8 kali itu. Iya, okay. Terus ya lama-lama ganti berwarna, rame lagi waktu tinju Muhammad Ali.
0: Iya.
2: Itu jalanan sampai sepi kalau ada tinju, gak ada orang lewat pada nonton.
0: Bener.
2: Tinju.
0: Benar. Kalau enggak Muhammad Ali, Elias Pikal. Wah, iya kan?
2: Tapi saya kalau Elias Pikal enggak begitu senang ya, senang yang Muhammad Ali. Sampai waktu meninggal kan saya juga ngelihat di TV itu.
0: Oh, saya pikir waktu meninggal Ibu ngelihat, enggak ya?
2: Enggak, orang sana sini mau ngelayat kalau tetangga itu.
0: Ya, barangkali punya tetangga namanya Muhammad Ali juga ya. Siapa tahu.
2: Ada Muhammad. Loh,
0: iya makanya. Ada Muhammad Ali tapi tetangga saya gitu.
2: Ya, saya suka kangen tuh ya PKAK itu kalau udah.
0: Oh iya.
2: Kamera Mang Dudung, ingat Mang Dudung. Pada ya kocak-kocak lucu gitu. Terus penyiar juga pertama kali saya ngeliat tuh ada Pak Sambas, ada Tati Lito, ada Kak Rini. Bertiga itu yang saya ingat.
0: Iya. Karena ini kan termasuk salah satu yang legendaris ya BKAK ini. Kalau buat Abang Po, kita ngingetin lagi, ini adalah Badan Kesenian Angkatan Kepolisian. Jadi emang dibentuk oleh kepolisian di tahun 60-an
2: polisi,
0: ya.
2: Polisi pada main Reok. Saya pikir tuh Reoknya Reok apa ya, bukan kayak Jawa Timur. Ternyata pakai drum band gitu.
0: Betul. Nah, ini kalau buat Abang Po yang belum tahu nih, Bu Umi yang belum tahu, itu pendirinya atau pencetusnya itu adalah Bapak Irjen Muhammad Umar Gatap. Itu ayahanda dari Indro Warkop. Tahu dong Warkop DKI,
2: iya kan?
0: Iya, Pak De Indro ini. Ini bapaknya Pak De Indro nih yang pencetusnya si BKAK ini. Sejarahnya
2: ayahnya
0: gitu.
2: Polisi,
0: iya kan, bapaknya kan dulu ke polisi kan. Jadi si Pak Muhammad Umar Gatap ini, bapaknya Indro Warkop ini, memprakarsailah berdirinya BKAK atau Badan Kesenian Angkatan Kepolisian gitu.
2: Tapi saya nggak pernah kelihatan di TV yang
0: iya gitulah makanya.
2: Iya belum tahu wajahnya yang apa ya, yang anggota Reok itu aja.
0: Ya tadi ya Mang Dudung, Mang Udi, Mang Hari, sama Mang Diman. Mang Diman kan? Yang Mang Diman aja sampai ke era-era sekarang ini, terakhir sampai masih ngerasain main film kan, itu main sinetron, main film. Nah beliau-beliau ini lah polisi aktif, memang polisi aktif sebenarnya gitu.
2: Polisi kok orangnya kecil kalau Mang Dudung.
0: Iya bener, mungil ya.
2: Saya kalau Mang Dudung kan orangnya tinggi, gagah gitu. Nah, Mang Diman, Mang Hari ini agak kecil.
0: Itulah sejarahnya BKAK ya kan, Badan Kesenian Angkatan Kepolisian itu.
2: Sekarang nggak ada ya.
0: Udah nggak ada. Kalau polisi yang bagian musik ada, jadi kan di polisi itu juga ada tuh resimen musiknya ada. Oh. Yang khusus emang gitu. Tugasnya ya main musik. Kalau misalnya ada acara-acara besar yang main musik ya polisi-polisi juga itu. Jangan kan bukan cuma polisi aja, di tentara kan juga ada yang main drum band apa segala macam, main musik ada. Di pemadam kebakaran saya punya apa ya istilahnya ya? Saya punya mbah gitu. Mbah tuh adiknya mbah saya gitu. Adiknya mbah saya tuh dia itu pensiunan pemadam kebakaran. Di bagian musik kerjanya. Jadi kalau teman-temannya yang lain megangnya selang gitu, iya. Jadi kalau teman-teman yang lain megangnya selang, dia megangnya trompet.
2: Main musik terus iya, bagiannya lain-lain. Iya,
0: kerjanya di pemadam tapi bagian musik gitu.
2: Iya. Emang ya saya pikir
0: udah gak ada. Masih ada.
2: Polisi gak ada yang main musik.
0: Masih
2: lagi.
0: Masih dong ya.
2: Ada. Terus ada. Oh ternyata
0: ada. Bagian musiknya cuma ada ya. Gitu. Oke, oke ya, deh Bu Umi. Terima kasih ya Bu Umi buat ceritanya Bu.
2: Terima kasih selalu Bang Arif
0: ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sejarahnya BKAK nih buat abangmu. Jadi mengingat kembali ya memori zaman dulu ya. Badan Kesenian Angkatan Kepolisian atau BKAK yang didirikan tahun 1960-an oleh Irjen R. Muhammad Umar Gatap, Ayah Andra dari pelawak Indro Warkop ya, atau Pak Indro ya Bang Po. Itu dia. Satu pendengar lagi kita angkat ya. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi Bang Arif.
0: Oi, Bang Aris.
3: Ya Bang.
0: Bang Aris, kalau Bang Aris termasuk yang di rumahnya TV selalu nyala gitu enggak?
3: Tadi ya Bang yang nyala. Bang.
0: Tadi ya yang nyala. TV-nya udah enggak nyala lagi ya. Oke.
3: Kalau radio nonstop tuh. Rempah.
0: Oh, mantap, luar biasa emang pendengar setia di Bang Aris nih. Eh tapi ngomong-ngomong aja juga penasaran nih. Awalnya dulu bisa ketemu sama Perompat FM gimana sih, Bang?
3: Ya sebelum kebakaran itu, Bang, tahun 2023 kalau enggak salah deh.
0: Iya. Oke, 2023. Masih di rumah yang lama berarti.
3: Rumah yang lama, iya. Sudah yang lama. Ya itu, ayo jalan-jalan radio gitu. Cuman enggak melalui radio biasa, pakai handphone gitu, Bang, yang HP jadul gitu.
0: Iya.
3: Iya. Ya sama acara begini juga. Pagi sampai ke malam. Terus dengerin wayang golek, tuh ayo seneng tuh. Nyo tuh gitu.
0: Nah, kalau sampai sekarang keterusan itu ya dengerin Pro 4 ya. Tapi kalau ngomongin TV, ini TVRI gitu ya, masih ingat enggak zaman dulu tontonan Abang waktu zaman masih TVRI suka nonton TV, Bang?
3: Dulu tahun 75 ayo punya tuh, Bang, TV tapi yang kecil, Bang.
0: Hah?
3: TV yang 12 in.
0: TV 12 in. Oh, tahu saya. Heeh.
3: Ada tuh. Kan kalau yang orang-orang kan 14 ya, kalau emang 12. Kan pakai aki.
0: Oh. Dulu. Iya, aki ya, siapa aki Ray apa aki Nana Dukat nih?
3: Yadi,
0: aki Adi. Adi. Aki Adi. Aki Adi pasti buka mukanya dia. Pas TV dinyalain kenapa mukanya muka aki-aki nih.
3: Iya. Plusnya sama pandang.
0: Iya. Jambung bener. Ngobrol udah berdua. Tiba-tiba Mang Tono datang ya kan.
3: Ngedak ya.
0: Iya makanya. Main itu bertiga. Ya Allah. Iya dah.
3: Iya tuh, Bang. Dulu tahun 75. Punya yang kecil gitu. Terus gak lama ganti yang TV yang 14 in. Yang reksap.
0: Oke.
3: Yang kayu, Bang, pikir kayu.
0: Iya, benar. Di rumah saya zaman saya kecil saya masih ngerasain di rumah tuh punya TV yang framenya kayu. Walaupun udah enggak nyala ya, tapi masih aja disimpan gitu. Cuman saya enggak tahu ke mana
3: itu. Enggak dipencet, tetap diputer gitu, Bang.
0: Oh iya, benar. Ada yang diputer.
3: Ya channel gitu. TVRI, banyak kan TVRI sih dulu mah. Terus tahun-tahun berapa tuh baru tuh ada RCTI. Itu juga RCTI beli alat lagi tuh.
0: Iya pakai decoder zaman dulu tahun 89 tuh. Iya. Sama terus sejak tahun 90 SCTP dah tuh baru muncul di Surabaya. SCTP pertama kan di Surabaya dulu.
3: Iya, dulu mah RCTI itu pertama tuh.
0: Nah, zaman saya dulu kalau TV nih Bang, kalau yang channel yang ganti channelnya masih diputer, Bang. Ya kan, belum yang dipencet minta masih diputer. Pas saya puter, iya, pas saya puter, Bang, bukan channelnya yang ganti, pemain yang ada belakang, Bang. Iya, iyalah kenapa jadi pemainnya yang muter, kata saya begitu. Saya balikin lagi. Masih sih ngeliat tantat. Akhirnya enggak jadi sih puter, balikin. Salah kayaknya, salah setting nih. Ih, itu kenapa jadi pemainnya yang muter ngadep belakang? Apa yang mau saya tonton kalau gitu? Enggak jadi deh. Udah tontonin aja itu dah. Saya pantengin nih.
3: Emang sih belum berwarna saat itu, Bang.
0: Emang iya benar. Warna. Iya, iya, hitam putih. Orang betah aja lagi nonton TV hitam putih. Ya. Karena enggak ada pilihan hiburan sih ya, Bang, ya.
3: Lebih seru lagi kalau nontonnya di kelurahan, Bang, gitu, Bang.
0: Oh iya. Kelurahan depan situ kali anyar.
3: Iya, iya, kelurahan.
0: Iya, ya Allah.
3: TV taruh di depan gitu kan pakai tiang gitu.
0: Iya, iya benar.
3: Kata bumi kalau acara tinju itu di kelurahan penuh, Bang.
0: Rame itu ya. Padahal TV-nya mah kecil ya.
3: Ya 14-in juga.
0: Iya, makanya yang nonton banyak banget apa yang dilihat.
3: Iya. Itu rame di kelurahan tuh kalau acara acara tinju gitu.
0: Iya, benar.
3: Kalau malamnya dalam berita.
0: Ini dalam sama ini ya. Iya benar acara kayak gitu. Yang...
3: Malpinas tuh kan.
0: Iya.
3: Sama Inggris kalau salah.
0: Seru ya.
3: Itu seru banget tuh.
0: Momen-momen itu ya, Bang. Tapi masih itu ya, apa namanya? Zaman orang masih nonton TV-nya di kelurahan gitu ya. Berarti di
3: kelurahan.
0: Waktu Abang pertama kali punya TV ini tahun berapa tuh? Di rumah pertama kali punya TV sendiri tahun berapa, Bang?
3: Ya tahun 75 itu.
0: Oh, tahun 75 itu. Yang itu ya. Oh, yeah. Biarpun udah punya TV sendiri di rumah, tapi kayaknya lebih seru nonton bareng-bareng kayaknya ya.
3: Iya benar.
0: Iya kan?
3: Karena kan rame soalnya bang. Iya
0: benar. Ada tukang kacang tuh ya kan, tukang kopi, sama tukang lepet, ya kan? Biasanya ada tuh situ tuh tukang lepet.
3: Makanya pas begitu ayah sering nonton di kelurahan terus, babe tuh. Beli yang 14-in.
0: Oh gitu.
3: Itu yang berwarna aja tuh bener tuh. Kalau mau berwarna ya beli kaca yang berwarna-warna.
0: Iya yang plastik warna biru. Ay inget banget itu.
3: Cuman enakan hitam putih.
0: Iya makanya masih gitu. Mukanya jadi biru semua kata gitu. Ada-ada aja lagi orang. Ay, kenapa ya orang zaman dulu bikin TV kagak ada warnanya ya. Kenapa gak sekalian aja di clear ya. Tapi kagak ada warnanya lagi. Aneh banget sih. Nah, Bang Aris. Tapi kalau sekarang berarti TV udah jarang nyala ya?
3: Iya, udah bukan jarang nyala, emang kagak ada.
0: Emang kagak ada. Apa yang mau dinyalain? Emang kagak. Tapi lagi iya juga lagi di rumah saya Bang TV itu nyalain cuman buat nonton YouTube, Bang. Jadi nonton YouTube sama main game sama anak saya. Jadi ada satu TV yang khusus emang buat dia main game ya biar enggak ngeganggu yang pada mau nonton gitu ya. Ada satu TV yang disetel ya YouTube gitu. Kagak nonton channel maksudnya kayak nonton berita gitu ya. Nonton berita nih, berita di TV, nyetelnya juga di YouTube kan ada tuh yang live streamingnya gitu. Ya gitu, kagak kita nyetel yang channel biasa. Kagak iyang kita nonton begituan sekarang. Acara TV apa enggak tahu deh.
3: TV lama, Bang. Ayam Bang. Bukan TV yang model tipis gitu, TV lama.
0: Yang masih ini masih tabung.
3: Iya, pakai alat apa namanya tuh?
0: Apa? Antena.
3: Kotak-kotak gitu,
0: Pak. Ini apa? Set top box.
3: Iya, set top box itu.
0: Oh, iya. Pasti pakai antena luar. Antena masih. yang pakai gala ya, yang kalau banget, yang nyari gambarnya kalau mau bagus diputer dulu galanya. Iya kan, diputer galanya nih ngadepnya ganti, ganti channel arahnya beda.
3: Ayo bambu aja sampai dua kan gitu kan disambung.
0: Ya Allah saking ininya susah nyari sinyalnya ya.
3: Benar.
0: Iya. Bogor. Nah kalau di tempat saya dulu zaman saya di Cibubur itu di tiang antena TV sebelahan amet kerekan burung biasanya. Kan kalau zaman dulu kan orang tua kita miara burung kan punya kerekan, tiang kerekan tuh buat ngejemur ya kan. Sebelahan ya, itu, iya tiang tiang apa namanya, tiang TV sama kerekan burung di sebelah-sebelahan. Oke deh Bang Haris. Makasih Bang Haris, sehat-sehat terus ya Bang. Salam buat Positma ya Bang.
3: Iya Bang, makasih banyak Bang.
0: Oke, yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianyar. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Hari ini Abang Po 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Siapa sih yang sampai sekarang masih suka nyalain TV di rumahnya Abang Po? Acara TV apa yang masih Abang Po tonton? Ngomongin soal TV, Abang Po punya cerita berkesan kagak? Ditunggu ya ceritanya di WhatsApp 0812 1124928.
4: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, bang. Dimari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Yaudah, nyok.
4: Ladies and gentlemen,

0: goceng.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin.
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
2: Hah?
1: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
2: Oh.
1: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Berita jam 7.
1: Abang Pot Jakarta Beat Society 2026 digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini mempertemukan musisi, pelaku industri musik, komunitas kreatif serta perwakilan festival musik internasional dari berbagai negara. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi musisi untuk menampilkan karya, menjalin kerjasama dan memperluas peluang ke industri